0: sudah bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu giring, ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan dari air dari bawah, listrik bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita harap harus yang bekerja keras, tapi berdoa mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, karena situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bandung. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gengsi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dulu dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil masih sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz pendengar, dan saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Dan informasi berikut ini sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke. Dan langsung saja berikut ini kami sapa Kak Rifandi Anduristi STRMed. Halo, selamat pagi Kak Rifandi, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi Kak Yogi. Kabar pagi ini alhamdulillah baik.
1: Oke, alhamdulillah Kak. Mungkin bisa diinformasikan informasi perakiraan cuacanya Kak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini, Senin 6 Juli 2026. Yang pertama, kita ke informasi perakiraan cuaca wilayah Asmat. Untuk wilayah Asmat sendiri, pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Siang hari hujan lokal, malam hingga dini hari nanti berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Untuk arah angin, hari ini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Mapi, pada pagi hari ini wilayah Mapi diperkirakan akan berawan, siang hingga malam hari nanti diperkirakan akan cerah berawan, dan dini hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal. Suhu udara untuk wilayah Mapi sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih lagi untuk informasi perkiraan cuaca wilayah Merauke. Wilayah Merauke sendiri pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang nanti akan terjadi hujan lokal, malam harinya berawan, dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan. Untuk suhu udara wilayah Merauke masih sama, hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat hari ini gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yusudarso dan perairan Merauke yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini diperkirakan gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,6 meter pada pukul 03.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya juga terjadi 2 kali. Yang pertama pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2,7 meter pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 7 Juli 2026, wilayah Asmat dan Merauke diperkirakan akan berawan, dan wilayah Mapi diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Rifandi atas update-an informasi perakiraan cuaca. Ya Kak, sukses buat Kak Rifandi berserta rekan-rekan dari BMKG Mopah Merauke.
2: Terima kasih Kak Yogi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Mohon.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda telah menyimak informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan juga atas informasi perkiraan cuaca yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih ya buat Kak Rifandi Anduristi STR Med dari Prakirawan Meteorologi Mopah Merauke. Dan pendengar tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru melalui siaran kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan kami informasikan juga pendengar laga resmi antara Meksiko versus Inggris yang dijadwalkan bertanding pada pukul 9 waktu Indonesia Timur diundur 1 jam. Nanti akan bertanding di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur dikarenakan terjadi hujan deras di Meksiko City sepanjang hari dan juga petir di atas langit Stadion Azteca yang membuat pertandingan harus diundur. Nah, untuk pertandingannya nanti dapat Anda dengarkan ya melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dengan informasi lainnya dalam program Cek Fakta yang akan kami updatekan untuk Anda setelah lagu berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benar, di Cek Fakta edisi pagi hari ini kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda ketahui. Informasi pertama terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook, khususnya dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan dana bantuan Rp85 juta wajib membayar biaya tanda tangan senilai Rp100.000. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar ya. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai Rp85 juta. Ia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dengan fakta tersebut, pendengar, informasi yang beredar di Facebook terkait dengan pencairan dana bantuan Rp85 juta harus bayar biaya tanda tangan sebesar Rp100.000 adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Beralih ke informasi selanjutnya atau informasi kedua, Cek Fakta, terkait dengan tautan aktivasi identitas kependudukan digital, pendengar. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari tunbackhoax.id. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp tersebut karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Nah, mendengar demikian dua informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami tidak bosan untuk mengingatkan Anda, mendengar setiap hari Persatu Merauke, untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, LINE, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya ya. Dan pastikan informasi yang Anda terima itu benar adanya. Untuk informasi tersebut dapat Anda cek langsung ya melalui mesin pencarian Google. Ketikkan informasi tersebut dan lihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang memuat informasi tersebut. Dan melalui mesin pencarian tersebut, jika tidak ditemukan informasi dari media kredibel atau media resmi, bisa dipastikan informasi tersebut hoax, pendengar. Oke, demikian mendengar Cek Fakta edisi hari ini. Dan sampai jumpa kembali di Cek Fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ibu-ibu.
1: Kok bapak-bapak mau sih antar bayi ke posyandu?
2: Karena posyandu penting untuk memantau tumbuh kembang anak.
1: Bagus sekali. Pak, buku KIA-nya.
3: Nah, ini baru bapak kekinian.
2: Yuk, ajak anak kita ke posyandu setiap bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.

Kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan, tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu

Informasi untuk Anda, terkhususnya Anda pecinta olahraga lapangan hijau atau sepak bola, pertandingan Meksiko versus Inggris dalam 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Azteca Mexico City Senin pagi ini waktu Indonesia resmi diundur ya 1 jam, di mana laga antara Meksiko dan Inggris yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Timur diundur 1 jam, nanti akan berlangsung pada pukul 10 untuk waktu Indonesia Timur dikarenakan hujan deras di Mexico City sepanjang hari dan petir di atas langit stadion yang membuat pertandingan harus diundur. Nah, untuk informasi lengkapnya terkait dengan pertandingan Meksiko versus Inggris di pukul 10 nanti dapat Anda dengarkan siaran langsungnya ya melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan juga dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI seluruh Indonesia yang akan disiarkan langsung juga oleh Pro 3 RRI Berengar. Jadi jangan kemana-mana, jangan ketinggalan, tetaplah bersama kami di RRI Merauke Pro 1 94,8 MHz.

0: Kami akan merilai dari Pro 3 RRI untuk bersama-sama kita simak pembahasan jelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Meksiko menghadapi Inggris. Berbagai ulasan menarik, analisis kekuatan kedua tim hingga prediksi jalannya pertandingan akan dibahas secara lengkap untuk menambah wawasan kita sebelum kick off dimulai. Selamat mengikuti.
1: Kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
2: Jaraknya sangat pendek sekali.
1: Ya, sepanjang turnamen ini dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Tidak jadi starter gitu. Okay. Jadi menurut saya catatannya adalah apakah CD Kantas ini bisa menjadi kekuatan netral karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
2: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan juga.
1: Nah,
2: gitu.
1: ini menariknya. Banyak pengamat Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
2: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
1: Tidak bisa karena bukan tidak bisa tapi karakternya kan berbeda ya. Declan Rice ini kan walaupun midfield murni tapi kan
2: dia bisa bertahan total sampai ke bawah ya.
1: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi bisa membantu menjadi satu pemain di belakang dua striker satu striker ini. Jadi dia bisa menjadi pembeda ketika dia bisa mungkin menjadi penengah ketika mungkin Harry Kane mati. Dia bisa menusuk seperti itu. Yeah, tapi yang pasti di sini ada di kanan kita ada Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka. Ini juga hal yang menarik juga kan. Bukayo Saka juga sempat diragukan ke turnamen ini karena juga cedera pemain dan sepertinya sudah pulih. Dan ini dua pemain cepat yang akan dimainkan. Yang pasti dua jangkarnya tetap Elliot Anderson dan Declan Rice di belakang. Belum memainkan Richie James tapi masih Kwanzaa, Orelli di kiri, ada Guehi dan juga Kwanzaa. Ini menarik, tapi yang menarik lagi adalah Jimenez ini sudah sering bertemu dengan Pickford di Liga Inggris dari 2018. Nah, dia tuh sudah lebih dari 10 membobol gawang Pickford sejak 2018. Jadi bahaya juga nih Jimenez.
2: Tahu kelemahannya ya.
1: Betul. Pasti dia tahu cara bermain.
2: Cara bermain.
1: Orang-orang Inggris ini gitu.
2: Oke. Kita tunggu nanti apakah Harry Kane akan berbuat banyak atau dari Meksiko. Jimenez yang nanti akan juga bisa menaklukkan Pickford sebagai penjaga gawang Three Lions. Baik, Bung Estu, kita akan ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Azteca atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Inggris.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk Timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Vera Aguirre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1 Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarrell Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih. Sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
5: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Di babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serang coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan digata matang pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Dinantikan untuk Meksiko dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan sendiri, dinantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini pun saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja sekarang negara wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice yang dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0 saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara pendengar. Ya, kita nantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan saudara-saudara. Ya, kembali melanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung diberikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak penting sebentar dia lebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dengan coba mungkin bola mendekati darah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kirim merobat pergerakan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masuk ke nanti sebentar dia kerjasama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia, tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat, berhasil masih menusuk di kantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi, dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan. Sementara asli ambil ancang-ancang Johan Pickford, ya, pemain yang berada di klub Everton ini, langsung ke depan dia, lambung tinggi jauh, jadi itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang, ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola, bayang-bayang dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah melakukan tendang, sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez, bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola, pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, masuk ke taktik tinggi sebentar dia. Kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes. Melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasa ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aurelli. Nico Aurelli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris, kapten kesebelasan Keane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya, dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah tahu? Ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia, yang sempat mendapat sorotan dan kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, yaitu Mark Weahy. Sudah lakukan, langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Aurelli. Aurelli menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan fuspin kuning oranye ini. Sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara. Ada Mark Weahy, langsung saja Rick cedekan pendek lagi, kerja sama dengan Declan Rice atau kesiapan di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane. Para fans, saudara-saudara, masih permainkan bola kini. Nomor 2 pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kini lakukan tekanan. Nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepat. Yang minta segera setengah sudah. Teruskan ke depan cepat. Kembali Kane ataupun kepada Antonio. Menggiring bola kotak kedik sebentar. Beras ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja, saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2 kami kira. Ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon. Dan tentu saja saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara, Meksiko ini. Ya, siapa yang tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain. Masih menggiring bola. Merasuk ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya. Tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kota. Ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian. Terjadi perebutan, saudara-saudara, namun kalah. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan, dia cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak, dia tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan utak kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah melewati garis tengah, sudah kembalikan lagi cepat kini, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan, dia masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan kanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah. Masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobos yang ke dalam kotak penalti lawan. Tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, namun dikawal ketat, saudara, oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli Bekir yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Paris akan dikirimkan Aureli, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City ini, Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Petak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan, namun salah umpannya Aureli, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola. Kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terusnya, dia umpan terobosan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini, yakini kuasa sebelumnya sudah langsung memberikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia, bolakan berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya Anthony Gordon. Gordon mencoba kembali ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola. Ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli. Tarik lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Guehi. Mencoba angkat ke arah kotak. Ini terjadi umpan terobosan. Berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana. Namun nampaknya ragu-ragu. Agak takut diterperangkap offside dia. Namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi, ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung ke pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang ditunjuk adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sebelumnya, tarik ke belakang dia. Ada Cesar Montes, Montes permainkan bola di raca sendiri. Langkah saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri. Teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Praktikus sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola di raca sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti. Kutakkan di sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kok. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Sundulan kepala sambil menjatuhkan badan kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, secara tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25. Ambil ancang-ancang, lakukan ke melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko. Akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris, namun datang lagi Eric Lira mencoba membangun serangan, sodorkan bola. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya nomor punggung 16 yang ada di sana. Kami lihat Julian Quinones tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi, mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang, ada di Johan Pasquez. Ini Meksiko kuasa sebelasnya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris, ya. Tim yang berjulukan Tri Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran kami kira pemain Meksiko, yaitu Julian Quinones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza, sehingga sempat terjatuh dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain bertunggu 8 tadi, yaitu Anderson. Dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice mundur ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja di ataupun kepada Ezir Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, keluarkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Sejenak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah, dia masih bermainkan bola, kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez. Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak kedik sebentar, dia lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kata mata pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
4: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya dari kotak 16 dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi. Mark Guehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailing Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko. Dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. Bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras derasnya bola, sundulan bola tadi, ah namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Aureli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Aureli sudah menimang-nimang bola di atas kepala kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan. Kali ini ada Juan Vasquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Moura. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Moura, dan mundur lagi ke belakang ada Cesar Montes membantu penyerangan. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, ada Roberto Vasquez. Kali ini Vasquez kerjasama dia dengan Julian Quinones. Umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Estu, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bu?
1: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kedua milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan record. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 5-3, 4-7 ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah terupas-terupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Antonio Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk, bahkan sampai ke kotak 16 baru saja menciptakan di menit 18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri situ, Ashley Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini.
4: Dan yang menarik Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya Bung ya.
1: Betul.
4: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini Bung.
1: Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak kan gitu.
4: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang pada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan. Maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan berhasil tadi? Akurat Anthony Gordon saat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan. Namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fahani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Wehi. Kali ini mendribel bola dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Enzri Konsa. Saat ini ada Nico Orelli. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Orelli. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones. Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada Makuehi. Makuehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola dia. Berikan saja kepada Jarel Kwanzaa. Jarel Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo. Berikan kepada nomor 25, Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25, Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri. Berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah siap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada Makuehi. Makuehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham, namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fagani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes kapten kesebelasan dari Meksiko masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang, kali ini di garis tengah permainan. Berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan. Mundur saja ke belakang. Berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura. Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Moura. Moura mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun saya tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi cop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun saya pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko 0 dan Inggris 0. Saat ini Luis Romo kali ini masuk kami. Erklira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon, berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris, mundur saja belikan kepada Nico Aureli. Saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi, Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Weahy, lebar dia berikan kepada Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan, umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Saat ini melebar lagi kepada Charel Kwanzaa, tarik ke belakang. Saat ini ada Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada rekannya yaitu Mark Weahy, umpan lagi kepada Ezri Konsa, masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan, kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo, mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2, Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli, umpan saja ke tengah permainan. Kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Juan Vasquez, masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones, masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez, melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris, masih umpan tarik ke belakang, kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez, lakukan tendangan, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut, dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala, umpan langsung berikan ke depan, terjadi cop duel tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo umpan 1-2 bekerjasama dia dengan Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris, umpan saja berikan kepada Alvarado kepada Julian Quinones, umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7, ada Luis Romo, mundur back pass lagi dia berikan kepada Eric Lira masih tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes kali ini dari sisi kanan, berikan kepada nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan, berikan lagi back pass ke belakang, masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan, melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan tarik, dilakukan gol. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
1: Iya, setelah hidden break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka ini pertahanan mereka harus perhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil

0: permainan yang bagus dari Inggris.
1: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali. Jude Bellingham kembali untuk cetak gol. Gol kedua pendengar. Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane. Kali ini Jude Bellingham. Gol lagi pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan. Hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Mexico. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa. Kelihatannya Bung Estu bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
0: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja, selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya, mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini yeah, bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris, dan yang pasti ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
1: Ya, luar biasa, timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39 detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira. Bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia. Berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado. Hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Ya, bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur 2 langkah, 3 langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun, Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu, timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun

0: pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quiñones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
1: Iya, positioning seorang Julian Quiñones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Enzi Konsa tadi memang gagal maksimal, gagal klinis ya, sehingga ya, bola jatuh ke kaki Quiñones. Dan Quiñones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after the dressing break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau dua tim masih bermain seperti yang sama.
0: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quiñones, dan merupakan gol keempat Julian Quiñones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, melewati 3.5 permainan terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham kerjasama dia kali ini kepada Jarrell Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McWehi. Masih umpan 1-2 dengan McWehi kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quiñones. Julian Quiñones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja, sodorkan ke depan. Langsung kali Julian Quiñones maksudnya. Namun sayang, berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarrell Kwanzaa. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris. Maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quiñones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil dibuang tadi, jatuh lagi di Alvarado. Roberto Alvarado, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan, kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez sedang melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu, tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Jarrell Kwanzaa nomor 26. Jarrell Kwanzaa membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jarrell Kwanzaa sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham nomor punggung 10, 2 gol, sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quinones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford. Menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan. Kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes. Cesar Montes mendengar. Gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones utak-atik dia, dibayang-bayang oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo, back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia, Julian Quinones. Namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayang oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudi.
2: Ya, terima kasih Rosen Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk menembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini?
1: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan. lalu dia bisa memberikan umpan buat Jude Bellingham yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan mereka tidak antisipatif terhadap celangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari bahwa Anthony Gordon sebelum after Idris cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan cepatan dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama atau 20 menit pertama sebelum Idris break dia bermain sangat seperti pemain free roll ya, bermain di kanan, bermain di kiri, dan ketika menit ke memasuki menit ke 35 atau 34 ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian memberi bola mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari dua gol ketika bola mereka kembali lagi bermain menekan lagi dan menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya, ada sampuan yang tidak klinis seorang Enzi Konsa berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones. Tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya dia di top skor dengan 3 gol top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan dia berdiri bebas, dia kan dengan mudah dan bola memang bola dia ya. Okay. Support dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
2: Baik, kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
3: Iya, Bung Rudi.
2: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoan siapa nih, Meksiko atau Inggris nih Pak?
3: Ya terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
2: Meksiko. Iya. Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
3: Ya pasti ada rotasi gitu, Bung Rudi ya. Melihat dari hasil di Interpol pertama ini, jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
2: Oke.
3: Okay. Tidak membuat tim Meksiko istilahnya kita aja ya. Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
2: Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi ya, menjagokan Meksiko dan berharap pada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi, salam olahraga Pak Iwan.
4: Salam olahraga, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagung siapa ini Pak?
4: Tetap Meksiko tuh Pak.
2: Meksiko, udah tertinggal 1-2, babak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
4: Anak muda kalah dulu tuh Pak.
2: Anak muda kalah dulu, oke. Jadi tetap Meksiko, Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
4: 4-2 buat Meksiko Pak,
2: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
4: Oke Bang.
2: Oke, terima kasih. Kemudian Pak Marsuki di Depok, selamat pagi Pak Marsuki.
5: Pagi Bung Rudi, olahraga.
2: Salam olahraga Pak Marsuki, waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak
5: jadi Marsuki sendiri? Akan terjadi lagi kejutan, tadi Brazil pulang. Calon favorit juara pulang. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
2: Waduh.
5: Dan Meksiko ya. Dua nanti perpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
2: Oke. Okay. Baik. Iya.
5: Ya, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoan siapa nih?
6: Jago kan Inggris.
2: Inggris, oke.
6: Okay. Iya, 3-2, 3-2.
2: 3-2, oke.
6: Okay. 3-2, Mas.
2: Iya.
6: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polowario Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
7: Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
7: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang adu karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
2: Oke.
7: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola.
2: Iya,
7: itu di
2: iya.
7: Itu
2: dimanfaatkan Jude Bellingham ya.
7: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan, akhirnya kelemahannya di situ.
2: Yeah.
7: Tapi apapun itu, Meksiko akan tetap bisa leading. Paling tidak 3-2 atau 4-3.
2: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
7: Oke, makasih. Yeah. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi, Pak Arok. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
2: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
8: Saya Meksiko ya.
2: Meksiko juga.
8: Iya, 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya itu terus itu diserang Inggris.
2: Oke, okay, baik. Ya.
8: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
2: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal. Tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
1: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan. Karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya pasti memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perhatikan beban atau seperti apa. Tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih padat di situ. Roberto Alvarado cukup bagus kayak sejauh ini. Tadi sempat memberikan crossing kepada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya. Apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan. Padahal dia seorang bek tengah. Nah ini mungkin akan lebih disiplin karena dia lebih fokus ketika bertahan. Dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bank depan ya. Jadi dia lebih ke agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa hari ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depan aja. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka merapat counter attack.
2: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan ke babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
1: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya
2: peluang.
1: Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan terusnya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
2: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
1: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan tak, dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
2: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Mm-hmm. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Jadi menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Gordon, dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus shootingnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi, ini baru 2-1, belum aman. Yeah. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
2: agresif.
1: Ya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
2: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah kartu kuning di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Meksiko City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Meksiko City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara Timnas Meksiko menghadapi Timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari Timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di Timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi Timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
10: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pegar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000 sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko? Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Lezu Sekper sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang juga adalah Jude Bellingham. Bellingham namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang, ya, kita nantikan. Sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sebelah kanan, ada Sanchez di sana mencoba melakukan serangan, tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan, akhirnya bola berhasil dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Meksiko, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9 kapten kesebelasan Harry Kane dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sendiri, jadi bayang-bayang dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar, lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez berikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ, akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jeremy Kwanza. Terjadi perebutan, sabu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana, kami lihat Jude Bellingham berputar-putar, dia teruskan ke belakang Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan, back kanan yang maju ke depan ini, masih permainkan bola, Jeremy Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan McQui, mencoba ketekan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, angkat ke kawan, berbahaya lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh sang teman tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jeremy Kwanza, ambil ancang-ancangnya, masih permainkan bola, lepas ke gawang, memedul di gawang, ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Putar ke sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, top, berkejari, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lempar ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan
11: Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan, dia kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak hati ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Konsa. Konsa mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati gerak kotak penalti dari sektor rusuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Vickot dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak tadi sebentar dia tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor kanan jantung sekiri jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickot maksud kami langsung kirimkan ke depan kepada Anthony, kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko, masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekati kembali, namun terjatuh. Namun bukan pelanggaran saudara-saudara, meskipun tadi terjatuh kami lihat pemain nomor punggung 10, ya pemain nomor punggung 10 Billy Entali jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba balas serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri, yang ditiga adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat, kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju kepada Anthony Gordon di sana, menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada di kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris, namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya, masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
12: number 26 coming to set at foul play. He receive a red card.
11: Ya, saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanza, karena dianggap mendekling terlalu keras tadi saudara-saudara, ya, membuat pemain Meksiko terjatuh terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda, kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
1: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih, ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa yang menyisakan dan kenaik kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan itu lawan. Padahal sebenarnya Kwanza tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu itu dianggap membahayakan lawan dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanza. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
13: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum merambah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko saudara-saudara. Karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi. Karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan. Yang ketiga adalah siapa terang di sana, ada Chris Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, dan dituju adalah pemain Johan Vazquez. Vazquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Jesus Gallardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan. Saudara-saudara, belum berubah keburukan, masih tetap 2-1 Inggris leading, unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain, ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Pagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani, namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58.53 detik ini, 58.53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris, namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, itu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak dapat diganggu buat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris, sementara Raw Rangers sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan peluit. Oh, masuk, saudara-saudara. Pemain Raw, penjaga gawang Raw Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raw Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Jason Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu di Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya. Dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi. Dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dengan permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
13: Ya, yeah. Memang suasana di stadion Mexico City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Mexico agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan skor. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serang dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, gerak tubuh senak dia, ada di sana kami lihat kemudian lalu pas tembak. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba menggiring bola, cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez, tetap kedis sebentar dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo tergerakkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berkasih dia melihat 3.5 sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola, selamatlah gawang Inggris, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo, angkat ke dalam. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka, dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Perhatikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvaro, langsung kebetulan terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvaro, gerak match mudah dibayang-bayangin di belakang, mundur ke belakang kepada Quinones. Quinones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Ken, angkat kendaraan ke Daflati, ada pemain Meksiko, lepas tembakan, kop duel kebetulan terjadi heading di sana, tidak ada kawan, ada Ken, namun kali ini lagi-lagi Ken berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris, dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alat, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia, sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, dan akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan, pemerintah kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang, ya, dengan langkah. Ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim Panathinaikos Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya, bersakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Fickworth sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, tiruk muka, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Fickworth terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
1: ya Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moreno dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang pemain semua pemain Inggris itu membantu lini belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang perang ke depan dan harus dilanggar walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
13: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break, Bung Estu. Sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan hilangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris pemain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Godot dan Anthony Godot dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan masukan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua di, ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Jangan, Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama. Karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik. Dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya menggantikan Nico O'Reilly. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya. Dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jet Spence dan Burn akan dimainkan. Jet Spence tentunya akan bermain bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up dengan menciptakan terotek agar cetak gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah di break ini.
13: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Meksiko City dan Tini Meksiko.

Heading saja dari belakang oleh Esri Konsa, namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan, ada di sana kami lihat pemain Erik Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Yus Galanto, langsung ke darah lawan, berbahaya lepas tembakan, oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti belakang sampailah kepada penjaga gawang Meksiko, namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah, dia cuma menggiring bola, kutak Kendi Sungkar masih melakukan tekanan umpan ke sebelah kanan, pertahanan ke sebelah kanan Inggris, ada di situ kami lihat pemain Gulardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris, nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris, sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola, rangsek dia cepat melintasi garis setengah kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Milanes di situ, Gratulus Nadia sabu tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gulardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekati penalti, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara, kuasa sepenuhnya kini, terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris, Gratulus Nadia adli senap pemain yang baru masukkan pelaku, kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang, kop dua terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan, ya memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan, ada Alvarez di situ ataupun juga pemain berpunggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gulardo, maksud kami menggigit kotak penalti, angkat penjalan berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris, kami kira demikian akan terjadi tendangan penjuru, ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya untuk gawang, karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko, Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8, ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Meksiko berkontrol langsung tangkap. Untung saja Jordan Vickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendang penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setos sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Ya, melancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti, peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko, langsung ke mulut gawang, kop, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan, langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau celana putih kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris, kini menjauh 3.5 sudah memasuki dari pertahanan Inggris, ketak-ketik sebentar dia tarik ke belakang lagi, bayang-bayangi di belakang ada Erik Lira di situ, teruskan bola pendek dia kerja sebagai Alvarado, dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain, ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones, ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan
dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara.

0: dinantikan kembali serangan dibangun oleh pemain pemain Meksiko mencoba menggiring bola cepat yang minta segala sengaja sudah merobek sektor kiri kiri diberikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez kontra tembakan. Sayang, saudara, pertendangannya masih melambung di atas Mister Gawang, penjaga gawang Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem dan tentu saja belum merubah kedudukan masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
1: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo umpandang saja berikan Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko, umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford, hanya menghasilkan lemparan tadi sudah dilakukan kali ini. Ada Chespen mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn dan umpan langsung ke depan maksudnya kepada Harry Kane namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23 Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4 Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja namun diblok lagi oleh Mark Wehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahrani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Yang pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Chespen. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Wehi, terjadi insiden tarik-menarik tadi. Mark Wehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez, masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jespens umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi ada Harry Kane namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23 Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, rebound ke Alvarado, umpan tarik berbahaya Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Wehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri. Penyerangan berikan saja kepada Fidalgo. Fidalgo umpan tarik ke depan. Berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado. Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung pada Raul Jimenez. Namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memenit, memasuki menit ke-86 detik ke-35 kali ini. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, Kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan. Namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez. Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati 3,5 permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayang oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jude Spence? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada tawan lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo. Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez, dan Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fagani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk masuk, kami nomor punggung 5 John Stone. Sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo. Fidalgo dia melewati 3,5 permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangnya oleh Jude Spence. Umpan tarik ke belakang. Kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fagani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spen dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan. Kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan. Lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh SD Konsa, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez. Umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan, saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, bayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan. Ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar, namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Nas, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo. Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan 1-2 dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jet Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jet Spence dan Anthony Gordon. Kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri. Umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo langsung. Masuk tadi Raul Jimenez, sayang pendengar. Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez, namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spence. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spence, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit. untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan. Berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Gutierrez. Namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4. Yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain. Umpan tarik berbahaya datangnya bola. Namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah sekali lagi pendengar. Sekali lagi pendengar. Timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Gutierrez. Melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya. Ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan. Mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Eric Gordon. Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Gutierrez. Brian Gutierrez melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jespen. Umpan tarik dia. Jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar. Raul Jimenez, sayang sekali. Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Berhasil dilakukan bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Gutierrez tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris. Terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan di dalam berhasil diinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto sekali lagi ini, lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis Wonderwall akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santos.
2: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline gitu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa nih Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris? Ulasan Anda, babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan, Bu.
3: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mendapat kritik yang tajam. Tapi membuktikan di pertandingan

0: ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan pengganti Bukayo Saka, pengganti beberapa pemain yang ingin menyerangkan, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain ya dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Sucel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunbar, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungi jempol untuk Enzi Kunca dan Pak Wehi, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini. Kalimat itu keluar dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire atau tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunbar, walaupun Dunbar tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguire, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jared Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia-Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya
1: waktu
0: normal tidak akan ada tambahan.
1: Seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan yang sama, mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim, bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-1515.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1

Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 94,8 MHz. Kebersamaan untuk edisi hari ini di hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Ya, selamat siang dan salam jumpa pendengar dalam program acara musik tradisional dan budaya. Edisi siang hari ini bersama saya Desi Baluk akan menemani Anda. Dan untuk kebersamaan di siang hari ini, kita akan lebih mengenal ya untuk kabupaten ataupun daerah, salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen yang merupakan kabupaten di wilayah metropolitan Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ya, ini ibu kotanya adalah Kecamatan Sragen, sekitar 30 km sebelah timur laut kota Surakarta. Kabupaten ini, pendengar, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di wilayah barat. Nah, menariknya, kabupaten ini dikenal dengan sebutan Kabupaten Fosil dan juga dikenal sebagai Bumi Sukowati, nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan Kasunanan Surakarta. Ya, mengenal lebih jauh Kabupaten Sragen Jawa Tengah ya, nanti akan kami bagikan infonya untuk Anda. Namun sebelumnya kami berharap ya Anda dan keluarga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan siang hari ini selamat menikmati juga suasana istirahat siangnya, berkumpul bersama keluarga ataupun juga bersama rekan-rekan kerja ya, menikmati jam istirahat siang, menikmati santap siangnya kali ini. Ya, lagu-lagu daerah dari Kabupaten Sragen Jawa Tengah juga kami ketengahkan kroner Anda. Semoga bisa menambah ya suasana menyenangkan di tempat Anda masing-masing.

Ya, Pringgar Kabupaten Sragen adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang dikenal sebagai gerbang utama masuknya provinsi dari arah timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, daerah ini juga populer dengan julukan Bumi Sukawati dan Kota Fosil karena keberadaan situs manusia purba Sangiran yang mendunia. Ya, untuk geografi dan lokasi, Sragen ini terletak di jalur utama Solo-Surabaya dan dilintasi tol Trans Jawa. Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Ngawi Jawa Timur ya di timur, lalu kalau di selatan berbatasan dengan Karanganyar, jika di barat berbatasan dengan Boyolali. Untuk pariwisatanya sendiri, daya tarik utama adalah Museum Sangiran yang merupakan situs warisan budaya dunia UNESCO serta wisata air Waduk Kedung Ombo. Untuk pemerintahan, Sragen sendiri ini terbagi menjadi 20 kecamatan ya. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Sragen yang pada tahun 2026 ini merayakan hari jadinya ke-280. Ya, pendengar, yang menarik juga dari Kabupaten Sragen Jawa Tengah ya, tentunya salah satunya adalah seni dan budayanya. Kabupaten Sragen yang dijuluki Bumi Sukawati ini memiliki kekayaan seni dan budaya yang berakar kuat dari tradisi Jawa. Identitas budayanya meliputi tarian tradisional khas seperti tari tayub dan tari gambyong. Pertunjukan musik karawitan dan juga campur sari hingga tradisi sakral bulanan seperti larap selambu dan cembengan.

Ya, pendengar masih mengenal salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, Kabupaten Sragen yang memiliki kekayaan seni dan budaya yang berakar kuat dari tradisi Jawa, ya. Di antaranya untuk seni tari dan pertunjukan, ya, ini ada kesenian lokal seperti tari tayub atau tari pergaulan dan tari bajul mahambara, yang mana menjadi ikon kebanggaan daerah. Ada juga pertunjukan

terdapat makanan tradisional seperti wajik, jenang, dan kerasikan. Lalu untuk festival budaya, pemerintah Kabupaten Sragen ini rutin menggelar festival besar seperti Sragen Festival yang memadukan warisan purba dengan kreativitas seni modern dan generasi muda.

Ya, berikan selanjutnya untuk mata pencarian masyarakat Kabupaten Sragen. Ini didominasi oleh sektor pertanian ya, karena mengingat wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Tengah. Ya, padi merupakan komoditas unggulan utama dan sebagian besar lahan produktif mencakup 57% lahan digunakan sebagai area persawahan. Selain petani, roda perekonomian masyarakat juga banyak ditopang oleh sektor peternakan, yang mana berdampingan ya dengan pertanian, banyak warga Sragen ini menggantungkan hidupnya sebagai peternak hewan potong, unggas, hingga hewan ternak lainnya untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian industri pengolahan, perdagangan, dan UMKM di pusat perkotaan dan kecamatan seperti Sumber Lawang atau sekitar pasar, kemudian sektor non-pertanian memegang peranan penting. Banyak warga membuka usaha seperti toko kelontong, kios, hingga warung makan. Serta sektor pariwisata sejarah, ya, ini pariwisata dan jasa, di mana keberadaan dari situs manusia purba Sangiran yang merupakan warisan budaya dunia, menjadikan sektor pariwisata, kerajinan souvenir, dan jasa pemandu wisata sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan bagi warga setempat.

Ya, Beringan Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai Bumi Sukowati menawarkan berbagai pilihan wisata menarik ya, mulai dari situs warisan dunia UNESCO hingga pemandian air panas alami dan wisata air. Nah, untuk wisata destinasi wisata populer ya di Kabupaten Sragen, yang pertama ini ada Museum Manusia Purba Sangiran, situs paleoantropologi paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia purba. Terletak di Kerikilan, Kalijambe, museum ini menyimpan lebih dari 50% fosil manusia purba dunia. Ya, ada juga pemandian air panas Bayanan yang terletak di Sambirejo. Tempat ini populer untuk terapi alam. Pengunjung dapat berendam di pemandian air panas yang dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan pegal-pegal. Ada juga Waduk Kedung Ombo, ya, waduk megah yang membentang lintas kabupaten. Ini menawarkan pemandangan alam yang indah, wisata perahu, dan juga warung apung yang menyajikan hidangan ikan air tawar.

Kemukus ya, Gunung Kemukus ini terletak di Sumber Lawang. Kawasan ini terkenal dengan wisata religi atau ziarah yang dibalut dengan pesona panorama alam Waduk Kedung Ombo. Kemudian untuk destinasi wisata lainnya ada Sendang Kungerit. Ya, ini objek wisata pemandian air alami ya di Desa Jati Batur, Gemolong, yang dikelilingi fasilitas rekreasi.

Kreasi modern yang ramah keluarga. Untuk Anda yang suka ruang terbuka, ya, ini ada ruang terbuka hijau, Taman Sukawati dan Taman Kridoanggo. Ruang terbuka hijau di pusat kota Sragen yang cocok untuk bersantai, untuk jogging dan menikmati suasana sore. Ada juga wisata alam tersembunyi. Nah, ini untuk Anda yang berjiwa petualang ya. Terdapat lokasi seperti Kedung Grujuk dan air terjun Dung Jenglo yang menyuguhkan pesona alam asri. Ya, beberapa destinasi wisata yang menarik ya jika suatu hari Anda memanfaatkan waktu libur ya untuk mengunjungi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Ya, berdengar untuk informasi terakhir terkait dengan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, ini ada tradisi dan juga ritual adat. Tradisi dan ritual adat seperti larap selambu yang merupakan tradisi tahunan penggantian selambu di makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, biasanya digelar pada bulan Sura. Ada juga tradisi serawung, pasar tambak dan cembengan, pasar tahunan khas yang muncul setahun sekali bertepatan dengan momen-momen tertentu seperti bulan Sura yang diwarnai dengan pawai budaya lokal. Berikutnya ada tradisi metil dan pavi, ritual turun-temurun para petani sebagai bentuk rasa syukur saat menjelang panen padi atau metil maupun selamatan panen. Ya, demikian pendengar ya, mengenal salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Sragen. Yang merupakan kabupaten di wilayah Metropolitan Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Semoga bisa menambah lagi referensi kita semuanya ya, akan daerah-daerah Indonesia yang menarik, dan tentunya dengan seni budaya, kemudian juga destinasi wisata yang bisa kita gaungkan, kita perkenalkan ya ke dunia, dan juga tentunya bisa semakin lebih mengenal lagi ya hal-hal unik, hal-hal menarik di setiap daerah di Indonesia. Sampai berjumpa lagi di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dan sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-81

hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris maju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1908.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Tenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lenglen di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up group dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohonlah banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels

0: Desa selain pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
0: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Baiklah ini pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan sentra olahraga pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman, sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang sudah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga sudah ramai.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse, Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya, Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal, para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Khalik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang dengan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Tomika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
2: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Masih di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kebersamaan di edisi hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Dan masih bersama saya Desi Baluk menemani Anda. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung ya, ingin request lagu dangdut, silakan kami nantikan di jalur telepon 0971-333-0745. Atau juga yang mau berkirim-kirim salam bisa melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Nomor kami 0852-7511-2433. Kebersamaan sudah dibuka dengan dua lagu dangdut. Langsung Desi terima dulu untuk dua penelpon. Sesi pertama siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Jadi sudah lupa, karena sudah tidak lama tidak ketemu.
0: Oh iya, iya, udah lupa. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Tapanuli.
0: Tapanuli.
1: Iya.
0: Iya, siapa namanya? Lupa.
1: Ini dengan Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Oh iya, aduh, Bang Luhut di Tapanuli.
1: Mbak Desi sudah lupa soalnya.
0: Iya, mohon dimaafkan ya. Apa kabarnya nih, Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca juga cerah.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Kalau di sini tadi sempat hujan siang tadi.
1: Sempat hujan, kalau di sini kemarin hujan. Tapi kabarnya kabar baik juga ya.
0: Iya, sehat-sehat, baik. Bang Luhut, silakan nih untuk lagu dangdutnya dulu. Lagunya siapa?
1: Dari Istri Karina saja.
0: Siapa?
1: Fitri Karlina saja.
0: Fitri Karlina, judulnya?
1: Iya, judulnya itu Goyang Gagap. Goyang Gagap, biar semangat-semangat dulu di cuaca. Jangan mendung di sini cerah.
0: Baik, silakan salamnya dulu ya.
1: Salam pertama buat Mbak Desi.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Pak Freddy, Pak Amir, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Amda Yusuf, Bang Sudamami, ada Bang Iwan, ada juga Bang Pratenga, Bang Leman juga. Ada Ibu Putri, Mama Ines, Ibu Siti, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Pak Purnama Sari, ada juga Bayu. Terus ada juga Bang Ahmad Irwan. Ada Tedin dari Bogor. Terus ada juga ada Puja di Bintuni. Terus buat semua-semuanya saja lah yang lagi. Gimana? Ada itu lagunya kan?
0: Lagunya ada Goyang Gagak ya, Fitri Karlina.
1: Iya, dari ya betul. Terima kasih buat Mbak Jeki, kenapa bertugas sampai itu. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Selamat siang juga untuk Bang Luhut ya di Tapanuli. Sehat-sehat selalu. Ya, selamat menikmati juga suasana siang hari ini ya. Di sana lagi cerah-cerahnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, selamat siang Pak Freddy.
2: Iya, selamat siang juga Kakak Desi. Lama baru dengar lagi, sudah kangen.
0: Oh iya, sama. Agak kagok tadi mau nyiarnya.
2: Masa.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Freddy? Ibu Utri juga
2: kabar.
0: Gimana
2: kabarnya? Kabar, ya saya kurang sehat sebenarnya. Ini apa? Batuk flu itu hari ini agak mendingan.
0: Oh iya iya.
2: Hari yang lalu itu sampai sempat demam.
0: Wah, iya lagi
2: ya,
0: musim.
2: Iya, karena cuaca kan ya. Kayaknya banyak orang kena itu.
0: Iya, termasuk saya
2: musim
0: juga
2: apa?
0: Pak Freddy.
2: Oh iya iya betul. Saya dengar suara belum belum stabil. Tapi kemarin saya dengar laporan dari apa? Laporan tentang MAPI itu suara bagus.
0: Oh iya. Alhamdulillah.
2: Sekarang Kakak Desi di divisi pemberitaan kah?
0: Bukan, sekarang di umum, bagian umum.
2: Oh, di bagian umum. Tapi kadang-kadang apa bikin berita lapor itu.
0: Iya.
2: Oke, okay, Kakak Desi sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Oke, okay. Saya mau request lagu dari Ida Laila. Judulnya Bidu Kasih.
0: Bidu Kasih.
2: Iya, Ida Laila.
0: Oke, okay, silakan Pak Freddy.
2: Oke, okay, salamnya barusan itu ya, Bang Luhut.
0: Iya.
2: Kemudian juga Cut Abang Itamame, Cut Kak Anis juga, dan Bang Iwan, Bang Putra Jaya, semuanya di Aceh. Kemudian ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Makria, Ibu Farida, Bang Nakron, Bang Bintang Pratama, dan juga Ibu Wigati di Wonosobo, juga ada Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado ya, di Baroke ada Mama Ines, Mama Ita juga, semua mama-mama saja, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, Putra Tamir ya, dan semua putra-putra, dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di hari ini. Ya. Ini masih gerimis-gerimis, tadi hujan ini, sekarang masih gerimis ini.
0: Oke,
2: Kakak Desi, selamat bertugas ya, sampai tuntas. Tetap sehat, doa terbaik untuk Kakak Desi bersama keluarga ya. Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Doa yang sama juga untuk Pak Freddy dan keluarga. Itu juga untuk Anda pendengar ya, yang sudah kembali dengan aktivitasnya masing-masing siang hari ini. Cuaca di Merauke tadi juga sudah diinfokan oleh Pak Freddy, lagi gerimis-gerimis yang tadi memang sempat hujan begitu ya. Selalu jaga kesehatan Anda, jangan sampai telat makan ya. Sempatkan waktu untuk beristirahat di tengah kesibukan Anda masing-masing. Fitri Karlina, Goyang Gagak. Nanti lanjutkan lagu dari Ida Laila dengan judul lagu Biduk Kasih. Selamat mendengarkan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ya, spesial untuk Bang Luhut dan juga Pak Freddy terhibur selalu siang hari ini ya. Lanjut lagi, halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Desi ya.
0: Iya.
1: Asik.
0: Ibu kenapa, Natalia ya. Ya udah lama nih, jumpa lagi, baru jumpa.
1: Udah lama ya.
0: Iya.
1: Memangnya Mbak Desi lagi tugas ya, tempat sana Pak Perwodua atau apa ya? Baru ketemu lagi.
0: Iya, baru jumpa lagi. Asik. Gimana kabarnya Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik saya Mbak Desi.
0: Syukurlah kalau gitu. Cuacanya di sana gimana? Cerah juga
1: cuaca
0: atau?
1: Lagi panas ini.
0: Oh, lagi panas
1: cerah.
0: Ya.
1: Pokoknya cerah. Panas banget ini, pokoknya gerah.
0: Baiklah, silakan Ibu Natalia lagunya dulu ya.
1: Lagunya Gubuk Bambu aja ya Mbak Desi.
0: Gubuk Bambu.
1: Ya.
0: Baik, silakan Ibu Natalia.
1: Oke. Salam yang pertama ya, ada Ibu Putri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat. Salam kompak selalu. Ada Ibu Reja Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Kakak Anis, ada Bang Cut. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasrun, Bunda Ima, Kakak Puja, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Sanas, Pak Joni, ada Mama Roni, Mama Nambe, Mas Siti, ada juga Jenderal Siti, Putra Maroni, Putra Tamir, Putra Jaya, Putra Delsi, Bang Luhut, Pak Indi, dan Bang Lady Putra Tengah, dan semua-semua sudah selesai. Oh, Ibu Anis, baru juga. Semua-semua sudah ya Mbak Desi, salam sehat, salam manis semuanya.
0: Iya.
1: Salam kompak selalu Mbak Desinya, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Selalu bagi saldo terbaik ya buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Desi, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, selamat siang juga Ibu Natalia, senang bisa jumpa lagi, sehat-sehat selalu ya. Salam untuk keluarga tercinta, selamat menikmati juga suasana istirahatnya ya siang hari ini. Gubuk Bambu, lagu dari Maggie Z ya, siap diputarkan. Lanjut, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dan saudara kita Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung, dengan Bang Lei.
0: Bang Lei di Kalimantan Utara. Salam kenal ya dengan Desi.
2: Ini kedua kali toh? Iya.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Masa?
2: Iya.
0: Iya, okelah. Desi yang lupa mungkin ya.
2: Cuaca ini cukup cerah ini juga di sini.
0: Di sana cerah.
2: Panas. Iya, panas banget gitu Mbak Desi.
0: Sehat-sehat selalu.
2: Iya.
0: Aktivitasnya lancar hari ini. Silakan lagunya dulu. Lagunya siapa nih?
2: Kalau boleh ini nasi Padang. Goyang-goyang nasi Padang.
0: Goyang nasi Padang ya.
2: Iya.
0: Sesuai cuaca kah? Baik. Silakan salam dulu.
2: Iya. Salamnya pertama-tama untuk Mbak Desi yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih untuk Bunda yang Bunda Natalia tadi ya. Bang Putra Tengah, Bang Luhut, dan juga untuk Pak Presiden Bunda Uti, dan juga untuk Bunda Ima, ya untuk semuanya lah yang lagi monitor ya. Gitu.
0: Iya.
2: Tunggu lagunya Mbak Desi.
0: Oke,
2: terima kasih, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Terima kasih Bang Lady Kalimantan Utara sudah bergabung. Sehat-sehat, bahagia selalu ya. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang mungkin saat ini baru saja bersiap-siap mau kembali bekerja ataupun beraktivitas ya, tetap semangat. Untuk Anda, semoga seluruh aktivitas Anda di sepanjang hari ini semuanya boleh berjalan dengan lancar ya, sampai tuntas nanti, dan Anda selalu sehat tentunya. Dua lagu sudah di request, kita dengarkan dulu ya. Maggie Z, Gubuk Bambu. Nanti dilanjutkan lagu dari Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi. Jalur telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sirapu.
1: Dari Sirapu. Dengan siapa?
2: Bang Peter.
1: Bang Peter di Sirapu. Salam kenal Bang Peter dengan Desi siang hari ini. Gimana kabarnya Bang Peter?
2: Puji Tuhan, baik saja.
1: Sehat-sehat, baik ya. Silakan. Siang hari ini mau request lagu dangdutnya siapa?
2: Lagunya Birunya Cintaku.
1: Birunya Cintaku. Okay, Birunya Cintaku. Obi Mesak ya? Atau?
2: Yang dangdut tuh.
1: Yang dangdut. Desi cari dulu lagunya ya. Birunya Cinta. Oh, Dayu Age. Birunya Cinta ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Bang Peter salamnya.
2: Yang pertama buat Pak Freddy bersama Putri, terus ada Putra Tamir, terus ada Bang Sentur Sweety, Lampu Sati, terus ada Pak Bernard di Gudang Arang, terus ada Ibu Anya di Manado, Kepuja di Bintuni, terus ada Mama Rimba di Semangga Satu, terus ada Mama Roni juga, yeah. Semua buat mama-mama saja, tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Salam kompak selalu buat Mbak Desi di studio, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang Bang Peter di Serapu, sehat selalu ya. Lagunya Dayu Age dan Kitty Nurbaiti, Birunya Cinta.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak. Apa kabar ya Putra Tengah?
1: Kabarnya puji Tuhan, kabar baik selalu dan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Cuaca juga lumayan cukup cerah.
0: Oh, lumayan cukup cerah di sana ya. Iya. Putra Tengah, silakan lagunya.
1: Lagunya Fetty Vera saja, yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja ya, ya. Oke, okay. Silakan salamnya Putra Tengah.
1: Oke, okay, Alex yang selamat bertugas, sehat selalu. Salam juga untuk semua kru-krunya.
0: Semoga terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu di siang hari ini. Oke, okay, salamnya untuk Freddy, Bang Luhut
0: ya.
1: Juga ada Bunda Natalia, ada juga Pak Bang Lai di Kalimantan Utara. Juga ada Purnama Sari, ada juga Mbak Ani di Manado, ada juga Astelita, ada Yelis juga di Manado sana, dan juga ada Bang Iwan di Aceh, ada juga Bang Andi di Batam, ada juga Bang Widi di Tokyo, ada juga Bang Nasrun, dan juga semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Dari A sampai Z saja ya.
0: Yeah.
1: Selamat beribu selalu dan salam kompak. Oke, Mbak Desi, terima kasih ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Selamat siang Putra Tengah di Fakfak sudah bergabung siang hari ini. Ya, beringat semoga lagu-lagu dangdut ya siang hari ini bisa menghibur Anda, bisa menambah suasana menyenangkan juga. Anda yang sedang beraktivitas, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap konsen, tetap fokus berkendara ya. Apalagi kalau jaraknya itu cukup jauh, perjalanannya, fokus berkendara, hati-hati. Kemudian juga yang lagi baru kesempatan makan siang nih ya, selamat menikmati makan siangnya. Ditemani Dayu Age dan Kitty Indriani, Birunya Cinta. Dilanjutkan lagu dari Fetty Vera, Sedang-sedang saja.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, benar sudah pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang manis.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Saya sudah lupa lah mana ketemu.
0: Enggak, saya pancing aja.
1: Nah, iya.
0: Iya, Putra Tamir. Apa kabarnya Putra Tami?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Desi semoga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah sehat Putra Tamir. Gimana di sana cuacanya?
1: Pilih cuacanya pilih manis kayak yang di dalam studio.
0: Manisnya? Manis sekali iya. Atau manis sedang-sedang atau gimana?
1: Pilih manis sedang-sedang itu.
0: Manis sedang-sedang. Baiklah.
1: Iya, karena ada mendung, ada gerimis,
0: jadi sedang
1: panas.
0: Ada panas semuanya itu ya.
1: Iya, pokoknya ngumpul jadi satu.
0: Baik, Putra Tamir silakan lagu dangdutnya.
1: Anu, apa? Hiduan saja dari Manja Manis.
0: Manja Manis. Ih. Balik nama ini.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Ya, spesial untuk Mbak Desi yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai selesai nanti.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Untuk Bang Jud, Bang Luhut, Bu Natalia, Pak Yunus, Puja, Bang Peter, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Mama Ines, Pak Norki, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mbak Desi, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Putra Tamir. Selamat menikmati cuaca yang manis ya. Di Tanah Miring. SP4 ya, Tanah Miring ya. Baik, satu penelpon lagi. Untuk Anda yang lagi santai-santai. Lagi beraktivitas, lagi bekerja, menyelesaikan tugas-tugas untuk hari ini ya. Tetap semangat, semoga lancar-lancar semua ya. Agenda di hari ini bisa terrealisasi, bisa terselesaikan dengan baik semuanya ya. Satu lagi, silakan mendengar untuk Anda jalur telepon 3330745 atau juga boleh nih salam-salam ya. Melalui SMS ataupun WhatsApp 0852 751 2433.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Kayaknya suaranya hilang-hilang, kan?
0: Oh, iya. Di sini suaranya terdengar jelas.
1: Tidak dengar suaranya.
0: Oh, iya. Gimana, masih hilang-hilang?
1: Ini Semangga Satu.
0: Dengan siapa?
1: Mama Rimba Semangga Satu.
0: Oh, Mama Rimba Semangga Satu. Apa ya, kabar Mama
1: ilang,
0: Rimba?
1: Ilang, Pak.
0: Oh iya.
1: Suara hilang-hilang.
0: Kalau gitu langsung lagunya deh. Kalau gitu lagunya siapa? Mama Rimba. Lagunya siapa? Halo.
1: Lagunya siapa ya? Mansur S ya boleh?
0: Judulnya?
1: Ya, lagunya Terserambak Saja.
0: Baik.
1: Enak didengar gitu loh.
0: Iya, baik. Silakan salamnya
1: ya,
0: dulu.
1: Tidak panjang lebar dari Sabang sampai Merauke.

0: Oke, salam perdangdut. Semoga yang ikut acara perdangdut semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih Mama Rimba di Semangga 1 sudah bergabung ya. Ya, kok tadi suara Mama Rimba terdengar jelas. Sudah menyapa semuanya juga. Untuk semuanya ya, kirim spesial lagu dari Mansyur S. Oke, kita sudah di menit ke-38. Lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar Mama Rimba tadi sudah bergabung dan kita langsung dengarkan dulu ya dua lagu yang di request. Ini ada lagu dari Manis Manja Group, judulnya Biduan. Nanti dilanjutkan lagu dari Mansur S. Iya, Mansur S, ini kami pilihkan judulnya itu Zubaidah ya. Semoga bisa menghibur Anda, terkhusus untuk Mama Rimba di Semangga 1. Selamat mendengarkan.

0: Ya, beringat sekian untuk kebersamaan kita di program Prodangdut ya. Kebersamaan di edisi siang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Semoga bisa menghibur Anda, bisa menemani juga ya segala aktivitasnya pada siang hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di program acara Prodangdut untuk edisi selanjutnya. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore edisi Senin 6 Juli 2026. Warta berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Balu. Universitas Negeri Jakarta menyiapkan pendampingan akademik dan psikologis bagi mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Laporan Frankie Wohel.
2: Pendampingan akademik dan psikologis bagi mahasiswa MAPI yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta dilakukan untuk membantu para mahasiswa tersebut beradaptasi dengan lingkungan pelajar dan kehidupan di ibu kota Jakarta. Profesor Dr. Insinyur Ivan Iskandar, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ mengatakan, sebagian besar mahasiswa asal MAPI menghadapi tantangan adaptasi budaya dan akademik ketika pertama kali tiba di Jakarta. Karena itu UNJ menyusun pola pembinaan secara bertahap sejak mahasiswa datang ke Jakarta. Ia menjelaskan, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti pemetaan kemampuan akademik, perilaku dan psikologi sebelum memasuki perkuliahan reguler, dan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan program matrikulasi dan pendampingan.
3: Kami menekankan bahwa sebelum mereka hadir di UNJ, kami melakukan beberapa pemetaan, mulai dari pemetaan akademik, pemetaan perilaku, sampai pemetaan psikologi. Dan memang dibuktikan oleh teman-teman dari tim psikologi kami bahwa anak-anak kita dari MAPI ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Sehingga kami dari awal ketika mereka hadir bandara sudah kami jemput, kemudian kami terima di UNJ, di asrama kami, itu semua pimpinan UNJ hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka diterima oleh seluruh pimpinan UNJ.
2: Selain pendampingan akademik dan psikologis, UNJ juga menyiapkan dosen pembimbing akademik, psikolog, serta mahasiswa senior sebagai mentor selama proses belajar berlangsung. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa asal MAPI. Menurut Profesor Iskandar, pola pembinaan yang diterapkan berhasil meningkatkan prestasi mahasiswa angkatan sebelumnya. Hal itu menjadi dasar bagi UNJ untuk terus memperkuat kerjasama pendidikan dengan pemerintah Kabupaten MAPI. Frankie Wohel melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Merauke memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Merauke. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar upaya penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Aditama Kafrawi mengatakan, koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait dalam berbagai kegiatan penertiban lalu lintas. Kerjasama tersebut juga diterapkan saat pelaksanaan operasi lalu lintas. Menurutnya, untuk penindakan Satlantas Polres Merauke tetap mengajak pihak terkait seperti polisi militer dan dinas perhubungan untuk bersama-sama menertibkan mengingat kenyamanan berlalu lintas adalah milik bersama. Ia menjelaskan penanganan persoalan lalu lintas tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian, namun dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar solusi yang diterapkan lebih menyeluruh. Selain penindakan, Satlantas juga terus membangun koordinasi dalam penyusunan langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan peningkatan keselamatan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Ibtu Aditama menegaskan, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Merauke. Dengan sinergi tersebut, masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam mematuhi aturan berkendara. Pemerintah Kabupaten MAPI memberikan keleluasaan kepada lulusan program 1000 Sarjana untuk mengembangkan karir di luar daerah setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Kebijakan kepada para lulusan program 1000 Sarjana MAPI untuk mengembangkan karir di luar daerah MAPI disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peluang kerja yang tersedia. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI, Maria Gorete Letsoin, tidak semua lulusan diwajibkan kembali bekerja di MAPI. Namun untuk program studi tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, lulusan diharapkan mengabdi di Kabupaten MAPI. Maria Letsoin mengatakan, pemerintah bertugas menyiapkan lulusan sarjana MAPI, setelah itu mereka bebas mengembangkan karir di mana saja. Ia menjelaskan, pemerintah daerah memetakan kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan program studi yang dibiayai. Khusus tenaga kesehatan dan dokter spesialis, lulusan diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di MAPI.
4: Ada target-target terhadap mereka yang untuk mengisi kebutuhan kekurangan yang ada di MAPI seperti guru, nakes, itu kita masih mengharapkan kembali. Tetapi jika dia memiliki kemampuan yang lebih, dia bisa mengembangkan diri di luar daripada MAPI. Apalagi ketika dalam perkuliahannya, dia mampu untuk bersaing dan mengembangkan diri dengan baik dan dia bisa berkompetisi di tempat yang lain di luar daripada MAPI, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diberikan.
1: Selain menjadi aparatur sipil negara, para lulusan sarjana itu juga didorong memasuki dunia industri maupun menjadi wirausaha. Langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap lulusan program 1000 sarjana mampu bersaing secara nasional tanpa melakukan tanggung jawab membangun daerah asal. Dan kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Desi Baluk melaporkan.
0: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Peneliti Merah Pusaka Strategik Indonesia MPSI Anas Fitrah Akbar menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan. Potensi tersebut harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan sekadar warisan budaya. Anas menjelaskan, pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua. Karena itu, Anas menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis, menurutnya, perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu menjaga karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat. Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda. Kemampuan mengelola usaha masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro dan menengah di Papua Selatan. Laporan Frankie Wohel.
5: Para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah ini masih dihadapkan dengan tantangan kemampuan mengelola usaha mereka sehingga mampu berkembang seperti yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil, Martinus Rumblus, mengatakan persoalan tersebut dialami baik oleh pelaku usaha orang asli Papua maupun non-OAP, yang mana banyak pelaku usaha belum mampu menjalankan bisnis mereka secara konsisten. Menurutnya masalah yang paling sering ditemui adalah kemampuan manajemen usaha yang terkadang usahanya telah berjalan lalu berhenti setelah modal usahanya habis. Ia menilai peningkatan kapasitas manajemen usaha harus menjadi bagian penting dalam setiap latihan UMKM karena itu materi pengelolaan usaha selalu diberikan sebelum peserta menerima pelatihan teknis produksi.
6: Bagaimana caranya untuk kita menekan harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah? Sementara kualitas barang ini, fungsi barang ini sama. Nah, jadi kami Dinas Koperindah Provinsi Papua Selatan, kami ada berusaha bagaimana mengajak para UMKM kita ini untuk meningkatkan kemampuannya. proses pembuatan barang ini. Jadi kami akan coba, seperti kita bawa ke mereka ke luar, terus mereka latih, pada dari pembuatan, misalnya contoh pembuatan makanan.
5: Martinus Rumlus menyampaikan, selain kemampuan produksi, pelaku usaha juga dibekali pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pembinaan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Frankie Wohel melaporkan.
1: Sekian Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tuhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sore ini, broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, broke sore ini.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,8 FM Pro 1 RRI Merauke. Nah, sore hari ini ya di edisi hari Senin, kami hadir dalam program UMKM Bicara. Di mana dalam program ini kami hadirkan obrolan ya, ini terkait pelaku usaha, pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Bersama saya Desi Balu akan menemani Anda di program UMKM Bicara hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dalam program UMKM Bicara sore hari ini ya, kami sudah terhubung bersama dengan owner dari Elf Florist. Ya, kita akan mengetahui seperti apa usaha dari Elf Florist ini seperti apa, dan bersama dengan kakak Elvira Junianti sudah ada di ujung telepon ya. Halo, assalamualaikum Kak Elvira.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya. Nah Kak Elvira, saat ini stay di mana? Kabarnya tidak di Merauke ya?
1: Iya, lagi di Pontianak.
0: Oh, lagi di Pontianak. Memang usaha di sana ikut suami atau seperti apa nih Kak?
1: Sudah kurang lebih 6 tahun sih merantau di Kalimantan. Sebelumnya di Banjarmasin, Balikpapan, lalu saat ini di Pontianak ikut suami kerja. Jadi kontrol usahanya dari jarak jauh.
0: Oke, kontrol usaha dari jarak jauh. Nanti boleh dibagi juga ya tantangan seperti apa dalam usaha Elf Florist ini. Namun awal sekali nih Kak Elvira Junianti, boleh berbagi cerita tentang Elf Florist. Benar ya Elf Florist sebutannya. Ini awal mulanya seperti apa sih Kak?
1: Awal mulanya itu di tahun 2018. Mau nikah kan ya Kak, Kak Desi. Jadi mau nikah, terus kita berusaha untuk gimana untuk ngepres budget. Jadi semuanya dibuat sendiri, hampir semua. Jadi mulai dari mahar, seserahan, bunga tangan, bunga jas dan lain sebagainya, kita coba buat sendiri. Nah setelah dari situ mulai banyak pesanan masuk tentang perbungaan, terus perdekoran juga. Masuk lagi permintaan pesanan tentang craft seperti buket snack, terus buket uang dan lain-lain. Setelah itu tahun 2020 ada musibah nih Kak. Jadi ada, karena jualannya di rumah, jadi untuk apa customer bisa masuk leluasa di dalam rumah sampai ke ruang tengah tuh kadang agak lost gitu kan. Jadi ada terjadi pencurian pada saat itu. Jadi yang diketahui sepertinya mirip-mirip customer, salah satu customer gitu. Nah setelah itu suami memutuskan untuk bagaimana kalau kita buat apa toko gitu katanya. Jadi memisahkan antara usaha dengan rumah. Akhirnya kita menyewa toko kecil-kecilan waktu itu di Jalan Timur. Di Jalan Timur, setelah itu di tahun tahun berikutnya 2022, 2 tahun setelahnya, sepertinya tempat tidak mencukupi, harus yang lebih besar lagi dan di tengah kota. Jadi dapatlah di sebelah Cafe Valentine, seperti itu. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 4 tahun ya. Sewanya di Jalan Raya Mandala dekat Lampu Merah.
0: Iya. Oke, jadi dari 2018 awal mulanya ya. Nah dulu itu yang membantu ya, tadi awalnya kan ceritanya dari mau nikah ya. Nah kemudian ada pesanan-pesanan mulai datang. Nah ini yang membantu awal itu dari mana aja nih Kak Elvira?
1: Awalnya itu sendiri. Terus mulai kayaknya kewalahan. Kalau untuk perbuketan masih bisa sendiri, cuman terbatas kan. Nanti pada saat ada pesanan dekor yang bantu suami. Setelah itu mulai apa membutuhkan karyawan dekor lain, dibantu teman-teman sekitar yang waktunya kosong di luar jam kerja mereka. Jadi kayak sore, malam, Nah, mulai lagi pesanan semakin banyak, mulai rekrut karyawan. Meskipun dalam hati itu kayak, aduh bisa gak yang ngegajinya nih gitu kan. Aduh, terus ini gimana ya, terus seperti apa, kasih taunya gimana. Soalnya kan kalau merangkai itu kan cocok-cocokan kadang. Iya. Ada yang memang maunya tangan saya gitu, nanti tangan-tangan yang lain takutnya hasilnya tidak sesuai dengan okay. customer. Tapi pelan-pelan diajarin kan, oh ini caranya seperti ini supaya gayanya effort itu ada pada karyawan juga gitu kan. Jadi mulai rekrut satu, terus ya keluar masuk gitu kan. Akhirnya sekarang ada yang sampai mau 2 tahun lebih. Alhamdulillah kurang lebih karyawan tetapnya 3, part time-nya ada sekitar 10 orangan untuk yang di dekor. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini untuk para karyawannya sendiri apakah ada semacam pelatihan gitu Kak untuk tadi merangkai, mendekor dan lain sebagainya nih?
1: Kalau pelatihan tentu saja pasti ada. Jadi kita jadwalkan itu kalau untuk anak yang di anak-anak florist gitu kan, kita bilangnya tuh yang di toko mereka seminggu atau 2 minggu sekali kita ada pelatihan, baik dari saya langsung atau saya mengundang teman-teman florist yang dari Kalimantan supaya berbagi apa ya, berbagi kreativitas, motivasi dan lain-lain dari insight yang berbeda gitu, dari oh ternyata florist di luar tuh seperti ini gitu loh, kalau di Merauke gini-gini. Jadi semakin menambah wawasan mereka, baik via Zoom, kebanyakan kita paling banyak via Zoom sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti yang florist yang di sini tuh ngajarinnya lewat berbasis Zoom gitu, nanti mereka ngikutin di sana hasilnya seperti apa, nanti dikoreksi gitu-gitu sih.
0: Rutin ya Kak ya untuk pelatihannya sendiri ya?
1: Iya, jadi kita untuk yang florist lebih rutin dibandingkan yang dekor. Kalau dekor harus nyari vendor yang benar-benar kosong di bagian dekor untuk ngajarin gimana sih teknik-teknik bikin balon atau merangkai bunga dan lain sebagainya.
0: Jadi memang pelatihan perlu ya Kak ya, karena memang ini perkembangan, kemudian juga keinginan dari customer kan beda-beda ya. Jadi kreativitas harus terus diasah lagi. Nah kemudian kalau untuk tokonya sendiri, ini El Florist ada di mana saja? Di Merauke ada? Apakah di sana juga tempat Kak Elvira stay juga ada atau seperti apa?
1: Sementara masih di Merauke sih Kak. Nanti kalau kedepannya insya Allah bisa lebih lama gitu kan di Kalimantan, nanti akan direncanakan mau buka cabang baru. Tapi
0: amin.
1: Dengan bunga segar gitu. Kalau di Merauke bunga segarnya kadang untuk event-event aja, kayak kita buka kelas bunga segar gitu, tapi tidak setiap hari mengingat pengirimannya kan jauh dan harus posisi masih segar bunganya.
0: Benar. Jadi beda lagi ya, kayak perawatan, penjagaannya, teknik rangkaiannya dan sebagainya ya. Beda lagi.
1: Betul, beda banget.
0: Oke, Kak Elvira, awalnya mengapa tertarik dengan usaha El Florist ini dan bertahan alhamdulillah sampai sekarang ini?
1: Pertama itu memang

0: kita lebih kreatif, terus lebih diasah lagi. Ini harusnya kayak gimana, gimana. Jadi kayak nalar tuh jalan juga.
1: Iya, benar. Kreativitasnya diasah terus. Nah, kalau bicara soal tantangan nih, berbagai aspek ya. Tadi misalnya ingin salah satu contoh memakai bunga segar, tapi ada tantangannya tersendiri. Mungkin dari karyawannya juga. Mengingat juga jarak jauh, Kak Elvira sebagai owner nih, domisilinya saat ini ya jauh dengan yang di Merauke. Nah, ini tantangannya apa saja nih, Kak? Boleh berbagi?
0: Untuk tantangan itu, untuk yang secara teknis dan operasional dulu ya, yang di toko itu kan kita ada dua divisi. Yang pertama divisi florist sendiri dengan craft, dan yang satunya lagi adalah dekor. Kalau dekor rata-rata kan anak-anak cowok nih. Nah, kalau yang cewek ini mereka setiap hari memang on di toko dari Senin sampai Sabtu. Nah, jadi ketika ada pesanan sebelumnya yang mereka sudah tahu, kadang ya udah kita biasanya cuma ngecek aja, oh ini kurang ini, kurang ini, harus standby juga gitu kan di HP. Tapi kalau misalkan pesanan yang custom banget gitu, misalkan ya buketnya jumbo banget, terus habis itu ada misalkan ada aksen melatinya atau apa yang Indo-Indo banget gitu kan, itu harus benar-benar dikontrol. Jadi biasanya kita melalui Google Meet atau melalui VC, video call, untuk sama-sama merangkai nih. Yang rangkai di sana harus seperti permintaan customer dan saya pandu gitu. Nah, itu agak susahnya di situ untuk apa mengontrolnya. Tapi alhamdulillah sekitar 90-99% sudah sama seperti mau customer, dengan quality control dulu ke saya. Lalu setelah jadi dikirimkan ke customer. Itu untuk yang teknis florist dan kerap. Nah, kalau untuk dekor ini juga lumayan. Tapi memang karena teman-teman dekor ini sudah pro dan ada yang ikut sudah lebih dari kita tahun 2018 ya, kita 8 tahun. Ada yang sudah ikut lebih dari 7 tahun. Jadi udah senior banget. Dulu sempat jadi group leader juga di dekor. Jadi ketika maksudnya saya itu dituangkan ke maksudnya customer dituangkan ke desain yang saya buat. Nah, setelah itu harus briefing dulu nih. Briefing dulu ke mereka, ini buatnya ini pakai kain ini ya, warnanya ini, begini gitu. Jadi di briefing dulu semua sesuai desain, lalu mereka prepare dekor. Nah, kadang ada tantangannya juga karena customer mungkin berubah kah dari desain atau apa. Tapi itu lebih ke mereka sih, tektokan sama customer. Nanti hasil akhirnya kita evaluasi, terus untuk next ordernya semuanya kita jadikan pelajaran. Jadi semakin sering pesanan, semakin berkurang kesalahan gitu.
1: Okay. Nah, ini sejauh ini bagaimana respon dari customer sendiri? Kan pastinya mereka juga melihat ya, ownernya harus memantau dari jauh pekerjaan karyawan ataupun timnya yang ada di Merauke. Bagaimana respon dari customer sendiri, Kak?
0: Okay. Tadi itu respon dari customer ya. Respon dari customer, alhamdulillah sejauh ini memang ada yang puas, ada juga pasti yang tidak puas. Jadi untuk yang puas ini, syukurnya mereka selalu repeat order, mereka selalu memberikan review yang baik, baik lewat WhatsApp chat dengan kami, dengan mereka di sana juga, ataupun testimoni lewat sosial media yang sebenarnya lebih efektif dibandingkan kita membuat iklan yang lain ya, karena kan yang terbaik adalah dari mulut ke mulut nih, customer puas, terus sampein ke 3 orang berikutnya, nanti yang ini, yang 3 orang berikutnya ada yang pesan, terus sampein lagi ke teman-temannya, itu yang paling efektif sebenarnya itu marketing. Nah, setelah itu kami memberikan loyalty card, maksudnya seperti, oh nanti kan kalau pesan lagi, nanti kita akan berikan servis ini, terus kita akan ada hari-hari tertentu, atau mungkin customer lagi ulang tahun, atau apa, kadang kita memberikan gift juga, atau diskon spesial untuk loyal customer. Jadi mereka tidak hanya membeli, menjadi buyer, tapi mereka jadi loyalty customer gitu. Nah, kalau untuk yang ada juga yang kurang puas. Nah, yang kurang puas ini kita selalu komunikasi dan selalu memberikan complimentary. Jadi

0: Alforis ini menyediakan sebenarnya banyak sih florist-florist lain, banyak crafter lain, penjual buket terutama dan dekor yang lainnya. Tapi Alforis menjamin bahwa servis yang kami berikan tidak akan kalian dapat di tempat lain gitu.
1: Okay.
0: Jadi ketika ada satu miskomunikasi atau kesalahan yang mungkin tidak fatal ya, tapi tetap kan customer ada merasa mungkin kurang puas, kita kurang memberikan complimentary berupa seperti diskon atau seperti kita servis lebih baik lagi untuk berikutnya. Jadi nanti ada kayak ada form, ada apa ya, kayak card gitu untuk complimentary buat customer. Dan alhamdulillah setelah itu mereka responnya, wah hebat banget ya gitu. Jadi ternyata dengan kesalahan, contoh aja misalkan kartu ucapan kurang satu huruf gitu, terus kita memberikan complimentary berupa free delivery, terus kita memberikan apa snack atau coklat, terus diskon untuk berikut next ordernya, itu mereka udah pas banget gitu. Oh ternyata servisnya gini gitu, aduh makasih ya, ya kak mohon maaf ya, karena kan semua pasti ada buat kesalahan. Jadi dengan kesalahan itu dijadikan pelajaran untuk yang berikutnya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama.
1: Oke, lika-liku dalam usaha ya, apalagi dengan tantangannya tersendiri, salah satunya harus mengontrol dari jauh ya Kak Elvira ya. Nah kalau di Merauke sendiri ini dipercayakan kepada siapa? Apakah yang senior tadi atau seperti apa Kak Elvira?
0: Jadi di dua divisi ini ada yang di florist, ada admin. Admin itu sekaligus dengan perpanjangan tangan dari owner kan. Jadi kepala toko di situ untuk keputusan tertingginya yang berada di lingkungan toko itu berada pada admin. Untuk yang dekor itu mereka ada leader tersendiri di masing-masing tim. Jadi ketika ada orderan, mereka ada leadernya, nanti leadernya yang ditanggungjawabkan untuk bisa mengurus semuanya, nanti sisa evaluasinya baru komunikasi ke saya gitu. Jadi kalau misalkan saya ngurus semua kan agak repot juga ya kak ya, maksudnya harus memang ada apa ya, regenerasi gitu supaya nanti ketika mereka ketika saya misalkan kayak kemarin sakit atau apa, nah itu mereka bisa menyelesaikan masalah itu sendiri di sana gitu. Tapi alhamdulillahnya aman-aman aja sih.
1: Oh, alhamdulillah. Dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik untuk Alforis-nya ya. Dan iya, Kak Elvira, kemudian di Alforis sendiri ini produk apa saja sih yang ditawarkan kepada para customer?
0: Untuk produk yang Alforis ya, untuk yang pertama, Alforis ini kita menyediakan berbagai pilihan bunga yang gak hanya, kalau customer tuh bilang kayak bunga plastik, kita bilangnya artificial ya, itu bunga yang terbuat dari latex atau plastik yang tahan lama, mungkin berdebu aja tapi bisa dilap atau dibersihkan, bahkan bisa dicuci, itu tidak akan mati lah ibaratnya, itu artificial. Terus kami juga menyediakan yang namanya bunga Crystal flower itu adalah bunga asli yang diawetkan. Jadi misalkan mawar itu sudah diawetkan menggunakan gel khusus, itu akan bertahan sekitar 5 tahun sampai 7 tahun mawarnya tanpa merubah warna. Nah, jadi ada warnanya tetap ada tapi dia sudah diawetkan tapi asli gitu. Nah, terus ada lagi bunga kering atau dry flower. Jadi itu bunga seperti Edelweiss yang ada di pegunungan itu kan, bunga abadi. Itu dikeringkan dengan teknik khusus tapi warnanya arah kecoklatan. Jadi warnanya kecoklatan, tidak kembali ke warna awalnya. Jadi dia kayak warna layu gitu. Cuman dia kokoh. Jadi dikeringkan dengan teknik dijemur, diarahkan kebalik menghadap ke lantai gitu ya, ke bawah, nanti kalau sudah cukup kering, lalu disimpan gitu. Jadi untuk pilihan bunganya, itu 3 macam itu. Nanti kalau ada event tertentu, seperti merangkai bunga, hari ibu, hari anak, misalnya itu, kita datangkan, kita bikin event, kita datang langsung dari Surabaya, Transi Jayapura, langsung ke Merauke, memaksimalkan sekitar 2 hari, sudah sampai, langsung kita conditioning bunganya.
1: Okay.
0: Supaya peserta pelatihan itu menggunakan bunga yang segar. Cuman itu tidak setiap hari sih Kak, karena mengingat cuaca dan matahari yang betul-betul panas ya. Sedangkan kami belum ada chiller. Nah, kalau punya bunga segar itu memang harus punya kulkas yang gede sih. Okay. Untuk bisa masukin bunga itu. Sih. Dan untuk produknya banyak banget sih kalau untuk craft itu sama florist. Jadi mulai dari buket bunga ya wisuda, kelulusan, terus untuk anniversary gitu-gitu. Lalu bisa dicampur dengan coklat, foto, ada juga craft yang lain seperti box yang dibuka terus dia kebuka semua gitu. Terus ada di frame bingkai atau mahar, ada seserahan juga, ada semua perlengkapan bunga tangan pengantin, bunga jas, terus banyak pokoknya. Nanti bisa kunjungi IG-nya aja.
1: Iya benar, dan juga untuk tokonya sendiri nih tempatnya strategis, jadi bisa datang langsung ya ke toko Elflorist sendiri. Nah kemudian ke Elvira ini saya juga tertarik nih, Kak Elvira Junianti bergelar SPD. Nah boleh sedikit infonya kenapa lebih fokus ke usaha daripada ke profesi lain seperti ASN misalnya, atau saat ini ada profesi lainnya nih Kak selain owner dari Elflorist?
0: Jadi mama anak satu.
1: Oh gitu.
0: Oke. Okay. Jadi awalnya itu Kak, awalnya itu kan memang pengennya jadi sastra Inggris kan awalnya, tapi ayah dulu ngedaftarnya kan, oh iya guru aja gitu, di Merauke ada, nggak usah kuliah jauh-jauh katanya gitu. Yeah. Akhirnya udah kuliah, dapat gelar SPD, sambil kuliah itu sambil ngajar memang di luar, di tempat les. Nah jadi ngajar setelah lulus, mau kemana nih gitu kan, mau jadi guru, tapi kayaknya saya tuh tipikalnya orang yang gak bisa, apa ya, duduk, diem gitu, terus tunggu jadwal, terus pakai baju, apa namanya,
1: seragam, kenapa ASN
0: gitu ya, ya seragam, terus harus datang jam segini, pulang jam segini. Saya tuh orangnya yang, apa sih yuk sini, apa yang bisa dibikin gitu, jangan duduk diam gitu.
1: Ya, tidak terikat gitu ya.
0: Betul. Nah, terus semenjak itu, ini kan waktu pertama lulus, diterimanya bukan jadi guru dulu. Cuma diterimanya di salah satu maskapai di Merauke kan. Nah, jadi kok enak ya, ternyata belajar bahasa Inggris itu bisa belajar semua hal gitu. Bisa belajar komunikasi sama customer, sama pembeli tiket, terus sama yang lain-lain gitu. Terus bisa belajar satu dunia gitu, karena belajar bahasa Inggris itu kan. Berarti bisa nih buat yang lain gitu. Terus coba-coba yang jualan buket itu sampingan juga sebenarnya. Nah tapi karena mikir-mikir kayaknya memang jadi ibu rumah tangga tuh nggak bisa terikat jadi ASN. Kenapa? Karena nanti kan pindah tuh Kak. Pindah mengabdi kan sama negara selama 5 tahun mungkin. Terus di luar kota, di pedalaman terutama ya kalau untuk guru. Nah jadi karena suami belum bisa melepas itu, oh ya berarti harus bekerja, tetap menghasilkan, tetap produktif, menjadi perempuan produktif, tapi tidak dibawa dari kantor manapun gitu. Akhirnya coba usaha, alhamdulillah sampai saat ini belum ada terpikirkan untuk jadi guru di sekolah, tapi tetap ngajar di luar juga sih, maksudnya kayak ngajar tetangga-tetangga gitu, anaknya kita kasih free gitu. Ada yang mau belajar bahasa Inggris, silakan. Tetap terpakai juga buat ngajar anak gitu.
1: Ilmunya tetap terpakai ya.
0: Ada yang satu lagi, kalau misalkan kita jadi job creator itu, pencipta lapangan kerja, memang kita ada rasa kepuasan tersendiri karena kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa memberikan dia kehidupan, misalkan ada ini ya, kayak lulusan dari SMA gitu, atau teman-teman dari SMP, bahkan ada pernah dulu juga lulusan SMP atau single mom gitu yang butuh pekerjaan. Jadi ketika kita angkat derajat mereka untuk punya kerjaan tetap, terus mereka bisa membahagiakan keluarganya, itu kita punya kesenangan tersendiri. Wah, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan nih, meskipun buat 1-2 orang itu sudah kayak senang banget gitu loh Kak. Jadi batinnya tuh juga senang, oh ternyata saya bisa bermanfaat bagi banyak orang.
1: Iya, ini bisa menjadi inspirasi juga ya untuk para lulusan dan pendengar juga yang mendengarkan yang mungkin juga saat ini bingung ya, ingin bekerja seperti apa, apakah meneruskan gelar yang sudah didapat tetapi tidak ingin terikat ya begitu. Bisa menjadi pembuka lapangan kerja jadinya juga ya. Oke, nah ke Kak Elvira sendiri mungkin juga bisa menanggapi nih, UMKM saat ini harusnya seperti apa ya? Harus seperti apa dengan kemajuan teknologi juga? Kita tentunya harus memanfaatkan juga ya perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah ini harus seperti apa nih untuk masyarakat juga yang memiliki kreativitas begitu? Bagaimana nih cara mengembangkan kreativitas mereka ataupun usaha-usaha mereka?
0: Oke, jadi buat teman-teman UMKM di luar sana atau bahkan yang masih menjual barang-barang atau jasa secara online yang belum punya toko offline, jadi buat teman-teman meleklah digital. Jadi sekarang kan digitalisasi lagi hype-hype-nya. Jadi seperti toko offline yang tidak tersentuh dengan digitalisasi, misalkan tidak update mengenai jualan online, terus tidak ada upgrade mengenai postingan-postingan atau konten dan lain-lain, itu nanti lama-lama akan tergerus oleh zaman. Karena rata-rata untuk masyarakat, daya beli masyarakat ini terpengaruh oleh sosmed. Jadi misalkan nih kayak teman-teman yang jual di pasar gitu, nggak bisa cuma mengandalkan toko doang, tapi harus juga mungkin like TikTok, live Instagram, terus bikin-bikin konten yang lucu, menarik, dan informatif buat customer. Misalkan lagi hype nih Piala Dunia, berarti toko baju ini harus, oh ya, saya harus like nih jual baju-baju Piala Dunia nih. Misalkan baju bendera ini kan lagi hype nih, orang lagi nyari bajunya kan. Bikinlah live TikTok, update lah, bikinlah konten. Karena kalau untuk saat ini UMKM kalau tidak melek sama digitalisasi dengan teknologi itu susah nanti ke depannya. Sama juga dengan aplikasi yang kita pakai, mungkin sebelum-sebelumnya edit pakai Corel Draw yang berat pakai laptop. Tapi sekarang kan ada Canva, ada CapCut yang kita bisa edit dengan mudah di HP. Ada template-nya juga, jadi semua itu mempermudah gitu. Ada AI juga termasuk. Saya juga termasuk yang sering pakai ChatGPT juga, terus pakai Hello AI juga. Jadi untuk mempermudah, banyak kok yang kita bisa cari tahu di HP kita. Jadi buka aja Google gitu, nyari tahu ini, atau nyari ide di Pinterest dan lain sebagainya. Karena internet ini tuh sangat mempermudah kita banget. Kita mau bikin konten apa ya, ini asiknya seperti ini mau dibikin cerita apa. Misalkan buka aja ChatGPT, saya mau bikin cerita tentang ini nih, konten kira-kira judulnya apa ya. Nanti dari AI itu memberikan kita saran, nanti kita mengembangkan sendiri melalui ide kita atau gaya kita itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman janganlah ketinggalan zaman gitu. Update terus aplikasi, misalkan aplikasi kasir juga kita biasanya manual nih atau apa, oh sekarang sudah ada BUMN buat aplikasi untuk dari Telkom, ada buat aplikasi kasir gratis, jadi tidak perlu bayar. Nah gimana caranya, bergabunglah sama teman-teman yang punya komunitas-komunitas biar saling bertukar pikiran, saling oh ini saya bikin ini coba yuk gini. Jadi saling B2B juga, bisnis to bisnis sama teman-teman yang lain, kira-kira kita bisa bikin kegiatan apa ya gitu sih. Jadi teman-teman kalau mau bertahan harus betul-betul melek sama digitalisasi sih.
1: Iya, mulai digitalisasi, saling sharing juga ya, antar pelaku UMKM, cari tahu dan lain sebagainya ya. Karena kalau tidak ya bisa dikatakan dalam tanda petik ketinggalan juga ya. Karena customer juga pastinya ingin yang terbaru, paling ingin yang terbaik, begitu beda dari yang lain ya. Jadi tingkat kreativitasnya juga nih harus diasah juga. Nah, kemudian Kak Elvira, harapannya seperti apa nih Kak untuk Elflori sendiri, mengingat tadi sudah disampaikan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Seperti apa Kak harapannya?
0: Harapan untuk siapa nih?
1: Untuk Elflori, usaha dari Kak Elvira sendiri.
0: Oke, untuk Elflori sendiri banyak harapan dan banyak cita-cita yang ingin sekali dicapai, mau ini, mau ini, mau itu. Tapi memang ambisi itu tidak dapat tercapai sendiri. Jadi memang saya betul-betul memberdayakan dan mengangkat teman-teman semua yang ada di Elflores untuk yuk kita maju bareng. Ini bukan punya saya, tapi punya kita semua. Jadi kita berada di wadah yang sama, kita mencari rezeki di sumur yang sama misalnya tuh. Jadi marilah kita berguna buat orang lain, kita maju bareng-bareng, kita buat list, kita wujudkan list itu satu persatu. Kalau misalkan ada yang belum pas di hati, kita komunikasikan sama-sama, karena komunikasi itu adalah 90% hubungan yang baik antara pemilik yang jauh ini dengan teman-teman. Saya tuh nggak mau tuh teman-teman tuh berjalan sendiri. Jadi kita sama-sama berjalan, sama-sama punya harapan, sama-sama mereka juga mau mempunyai impian mereka sendiri gitu kan. Saya juga punya impian sendiri, bagaimana kita sama-sama mewujudkan impian kita sama-sama, seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Harapan-harapannya bisa terrealisasi dengan baik untuk Kak Elvira dan juga bersama tim semuanya ya. Nah, sebelum kita tutup, Kak Elvira mungkin mau salam-salam dulu, mau menyapa teman-teman atau keluarga nih, silakan.
0: Ya, untuk buat RRI sendiri, terima kasih sudah menyediakan RRI Plus 1 ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih sudah menyediakan wadah buat UMKM untuk bisa menjual produknya, untuk bisa saling sharing antara sesama UMKM atau sesama customer yang mungkin mau tahu dan juga ingin mendapatkan inspirasi lainnya dari teman-teman UMKM. Terima kasih sudah mewadahi kami. Lalu untuk rumah BUMN Telkom Merauke juga, terima kasih sudah banyak sekali membuat kita ini jadi banyak ilmu, jadi banyak teman, dan banyak sekali relasi kita dengan tahu digitalisasi dan lain sebagainya juga dari RB Telkom Merauke. Juga terima kasih untuk teman-teman Elflores juga, baik dari divisi dekor maupun divisi Elflores. Terima kasih, kalian sudah sangat luar biasa. Nanti kita akan pelan-pelan untuk bisa lebih luar biasa lagi dari ini. Terus buat keluarga semua yang teman-teman di Merauke, keluarga yang di Pontianak juga, ya tetap semangat dan teman-teman semuanya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Elvira Junianti, owner Elflores, sudah berbagi ceritanya, berbagi semangatnya juga ya akan kemajuan UMKM ya. Semoga teman-teman pelaku UMKM lainnya juga terus semangat ya untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Sehat selalu Kak Elvira, salam untuk keluarga dan sampai jumpa lagi nanti di obrolan-obrolan berikutnya ya.
0: Ya, terima kasih Kak Desi.
1: Baik, assalamualaikum, selamat sore.

Ya, pendengar, itu tadi obrolan ya, mengenal salah satu UMKM ya, El Floris. Dan tadi sudah berbincang bersama dengan owner dari El Floris, Kakak Elvira Junianti. Dan sampai berjumpa lagi pendengar ya, dalam program UMKM Bicara, di mana melalui program ini kami hadirkan obrolan ya terkait pelaku usaha, pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar dimana pun Anda berada, berikut kami mohon perhatiannya dengan kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Kami sampaikan yang pertama, radiogram dari Kepala SMA YPP Kayu Sudarso Merauke ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP sederajat tahun pelajaran 2026-2027 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2025-2026, disampaikan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP bahwa sistem penerimaan murid baru SPMB telah dibuka sebagai berikut. Gelombang pertama tanggal 2 hingga 12 Juni 2026. Gelombang kedua tanggal 15 hingga 26 Juni 2026. Gelombang ketiga tanggal 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Waktu pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tempat pendaftaran di SMA YPPK Yosudarso Merauke Jalan Angkasa Kelapa 5. Pada saat mendaftar, calon siswa wajib menggunakan seragam SMP. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat mendaftar. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya, untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian untuk diketahui. Pengumuman dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Disampaikan, sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Tarambokem, RT 15 RW 2, Kelurahan Rimba Jaya seluas 900 meter persegi, dengan panjang 30 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marga Mahuse, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Marga Gepse, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Marga Mahuse. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh Saudara Yosep Maria Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Pilatus Sirmi selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian untuk diketahui.

Berikutnya pengumuman dari Kepala Kelurahan Muli ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamizaun, RT 18 RW 2 Kelurahan Muli dengan luas 75 meter persegi atau panjang 7,5 meter, lebar 10 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Nurdin, sebelah timur berbatasan dengan pagar bendera, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hari Arianto, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Spadem Kamizaun. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Sako DG Lanti selaku pihak pertama atau penjual kepada Nur Sahati Sari Hamdana selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan berikutnya pengumuman dari Kepala Kelurahan Muli ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamizaun RT 18 RW 2 Kelurahan Muli dengan luas 75 meter persegi, panjang 7,5 meter, lebar 10 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Nur Sahati Sari Hamdana. Sebelah timur berbatasan dengan pagar bendera. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Sirajudin. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Spadem Kamizaun. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Sako DG Lanti selaku pihak pertama atau penjual kepada Hari Arianto selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut.

Berikut demikian beberapa informasi telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Pre ini Pro 1 RRM Lauke. Selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah beristirahat ya, berkumpul bersama keluarga setelah seharian beraktivitas disibukkan dengan tugas-tugas Anda masing-masing. Ya, kami temani Anda dengan informasi-informasi menarik pendengar dan juga hiburan lagu-lagu ya. Semoga bisa menambah suasana menyenangkan di tempat Anda. Ya, pendengar, informasi yang bisa Anda akses juga ya di portal kami rri.co.id. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan di area parkir KFC yang berada di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Tim Opsnal Satreskrim mengamankan dua orang terduga pelaku dalam operasi yang digelar menyusul laporan resmi dari korban. Peristiwa pengeroyokan itu bermula pada Minggu malam ketika korban berinisial WS hendak mengambil sepeda motornya usai makan di gerai cepat saji tersebut. Saat itu seorang juru parkir liar meminta uang parkir, tetapi korban tidak membawa uang tunai sehingga terjadi perdebatan sengit. Debat yang memanas itu akhirnya berujung pada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh juru parkir tersebut bersama sekitar 4 rekannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah, luka pada siku, tangan kanan dan lutut kanan, serta merasakan nyeri pada bagian punggung. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Unit Kriminal KBO Polres Reskrim Polres Merauke Ibda Stefan E. Dapo menyatakan bahwa tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan polisi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Ermasu dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni YW alias M dan MK alias E. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Kasus tersebut kini ditangani berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/189/7 Romawi/SPKT/Res Merauke/Polda Papua tanggal 5 Juli 2026. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti dan memeriksa para saksi guna kepentingan penyidikan. Polisi juga terus menelusuri keberadaan dua pelaku lain yang masih dalam daftar pencarian untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi ungkap pengeroyokan di parkiran KFC Merauke. Informasinya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain.

Inboard yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, informasi berikutnya, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus memperkuat kapasitas laboratorium nasional melalui pengembangan infrastruktur dan perluasan kerjasama internasional, di mana langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengakuan global terhadap hasil pengujian laboratorium sekaligus menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pengembangan laboratorium akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari ASEAN Development Bank. Penguatan itu tidak hanya berfokus di Jakarta, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Ya, namun menurut Taruna, penguatan laboratorium di dalam negeri saja belum cukup. BPOM juga harus membangun jejaring dengan laboratorium internasional agar tercipta saling percaya dan pengakuan terhadap hasil pengujian. Ia mengungkapkan BPOM telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah otoritas regulator dunia, di antaranya US Food and Drug Administration, serta lembaga terkait di India, China, Jepang, dan sejumlah negara di kawasan Asia. Menurut Taruna, interkoneksi tersebut menjadi penting karena produk dari berbagai negara masuk ke Indonesia, sementara produk dalam negeri juga terus didorong menembus pasar internasional. Taruna menyampaikan penguatan jejaring laboratorium global mendorong inovasi green laboratory sekaligus meningkatkan kapasitas dan reputasi laboratorium BPOM. Pengakuan internasional diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan, mutu, serta khasiat obat dan makanan beredar. Ya, BPOM perluas jejaring laboratorium global demi tingkatkan kepercayaan publik. Informasinya bisa Anda akses di portal kami rri.co.id.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar di mana Anda berada untuk program Cek Fakta edisi Senin 6 Juli 2026. Kami bagikan dua informasi yang tengah beredar di masyarakat, yang mana kedua informasi tersebut merupakan informasi hoax dan harap bisa menjadi kewaspadaan untuk seluruh masyarakat. Informasi pertama, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, agar dapat segera melakukan aktivitas identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Ya, pendengar, dua informasi yang beredar di masyarakat yang mana merupakan informasi hoax. Arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian dan juga tautan aktivasi identitas kependudukan digital. Kedua informasi tersebut, pendengar, kami lansir dari laman komdigi.go.id dan tentunya bisa membantu untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh masyarakat akan informasi-informasi yang tengah beredar, baik itu di media sosial ataupun yang Anda dengar atau Anda saksikan ataupun Anda tonton. Untuk program Cek Fakta RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya pada hari ini, Senin 6 Juli 2026. Azan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Timur. Dan sambil menjelang kumandang azan Maghrib, akan kami ketengahkan kurang dengar Anda lagu-lagu religi Islami. Dan juga kini saatnya saya di Subaluk pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Deci Sambe untuk rangkaian day part yang ketiga, rangkaian Merauke Malam edisi hari ini. Selamat sore, selamat menikmati suasana istirahatnya berkumpul bersama keluarga. Salam sehat dan sampai jumpa.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir, kata Bill Kaufman.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan, arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

RRI Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

Untuk hari ini, rangkaian program malam ini, saya Deci kembali menemani Anda semuanya. Berharap bahwa Anda bersama keluarga di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semua aktivitas yang Anda kerjakan awal minggu berjalan di sepanjang minggu ini, terkhusus untuk hari Senin. Nah, semoga berjalan dengan lancar. Dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, pendengar. Anda nanti akan kami ajak untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Satu pemberitahuan kami sampaikan di ruang dengar Anda untuk saat ini, pendengar. Dalam ruang layanan masyarakat yang berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Tarambokem RT 15 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya panjang 30 meter, lebar 30 meter, dan luas secara keseluruhan 900 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Marga Mahuse, sebelah selatan tanah milik Marga Gepse, sebelah barat tanah milik Marga Mahuse. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Yosef Maria Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Pilatus Sirmi selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Karaoke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: 101.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan di-sharekan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan sebagai pelaksana untuk program Warta Berita Gema Papua di hari ini dari RRI Bovendigul.
2: Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bagusi, bagian dari Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan dari RRI Jayapura bersama Arun Firmansyah.
3: Kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Gosselin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan dari hasil pemeriksaan menunjukkan

0: sebelum ditembak.
1: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan. Serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat. Sementara

0: Setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan Mbalingga dalam pengakuan dalam pantau media sosial dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgis Kobak. Kodak 16 yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elius Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Kemudian fakta yang ada, ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah Mbalingga, ketua daripada KKB Bakusip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi loading pesawat AMA mengangkut aparat keamanan.

0: Firmansyah melaporkan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 4 Juli 2026. Dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai sekitar 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian.

0: pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman atau IP telah mencapai IP 2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisme modern, mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering atau dryer, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian, meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 36.229 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power tracer, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan, seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada kesempatan itu, Amran juga mengajak pemerintah daerah, jajaran TNI, serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam membangun sektor pertanian. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Khotbah Bhayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul perkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul tetap aman. Dari RRI Bovendigul, dilaporkan Yohanes Degoden.
2: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamung Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul.

0: satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, sehingga kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut membantu, dibantu dengan Batalion 803, terutama dalam perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
1: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Dilaporkan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
3: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menggelar sosialisasi program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Wamena, berbagai pengurus organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia IBI, serta sejumlah organisasi wanita lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Kepada era

0: 3B sebelum pelaksanaannya dimulai. Idawati menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TPPKK Kabupaten Jayawijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aswagaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
1: Kami melaksanakan, ini kegiatan rutin posyandu per bulan yang dilaksanakan di binaan PKK Kabupaten Jayawijaya di wilayah Distrik Wamena Kota, Puskesmas Wamena Kota, di mana hari ini bersama dengan BGN, juga Dinas DP3-2KB, dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknis pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, kerjasama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu, sehingga masyarakat penerima manfaat, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, bahkan masyarakat pun sudah mendengar lebih dahulu tentang makanan bergizi gratis yang akan diberikan kepada penerima manfaat ini. Makanan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya, sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Cuman kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona, yaitu ada di wilayah Wamena Kota, kemudian Walesi, dan wilayah Aswagaima, dan wilayah ke Distrik Piramid.
0: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama 1 tahun terakhir, pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan masih difokuskan kepada peserta didik, dan kini program mulai diperluas untuk melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melkias menambahkan bahwa sosialisasi akan terus diperluas agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kabupaten Jayawijaya sesuai visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
2: Kegiatan hari ini adalah sosialisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini kami lakukan karena memang selama 1 tahun perjalanan program MBG di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, kami baru akan memulai untuk melayani 3B. Selama 1 tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B. Dan hari ini kami mulai dari posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga BP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini.
0: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Adicori melaporkan.
3: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi oleh sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
4: Dialog antar pemuda dinilai perlu terus diperkuat sebagai ruang membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah. Melalui seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPD Gamgi Papua Tengah bersama DPC Gamgi Kabupaten Nabire, organisasi kepemudaan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, mampu melihat potensi daerah, serta berkolaborasi membangun masa depan. Ketua DPD Gamgi Papua Tengah Anies Labiani mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader Gamgi, tetapi juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pemuda gereja. Menurutnya, keberagaman Papua Tengah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui ruang dialog dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
5: Implementasi kali ini.

0: sisi lain, DPC Gamki Kabupaten Nabire menilai masih terbatasnya ruang diskusi kebangsaan bagi kalangan muda menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Organisasi itu berharap seminar serupa dapat menjadi wadah yang mendorong semakin banyak pemuda terlibat dalam kegiatan yang membangun wawasan dan kepedulian terhadap daerah. Ketua Tim Karateka DPC Gamki Kabupaten Nabire Yusuf Sindiang mengungkapkan, seminar wawasan kebangsaan digelar sebagai upaya menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi pemuda, serta mendorong lahirnya program kepemudaan yang berkelanjutan.
1: Sebenarnya mau bilang kegalauan juga tidak sih, cuma akhirnya memang kita butuh apa buat kegiatan-kegiatan positif untuk teman-teman pemuda itu. Kita lihat memang jarang sekali Nabir, bahkan niat teman-teman di Nabir ini kan untuk diajak kegiatan-kegiatan positif ini, kecuali liburan mereka mungkin mereka suka. Tapi yang berkaitan dengan kawasan kebangsaan, terus yang duduk-duduk dalam ruangan itu mereka agak susah, sehingga coba kita pancing dengan yang begini dulu, nanti kedepannya pasti kita bikin terus. Kalau kayak Gambi kan kita fokus ke pemuda gereja, tapi kedepannya mungkin kita fokus untuk mendefinitifkan cabang dulu, karena kita sementara masih karateka.
0: Gambi Pemuda berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nusabiana melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Octavia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle? Atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Baik, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dan tentunya dalam rangkaian Merauke malam ini edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Tentunya berbagai update dan informasi, baik itu informasi internasional, nasional, dan juga regional akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan untuk rangkaian Merauke malam ini, sebelum nanti beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya, updatean dari laman portal berita rri.co.id, kami juga akan mengajak Anda untuk mengupdatekan kegiatan ya yang sedang berlangsung di Kabupaten Merauke yang merupakan program nasional Kemendikdasmen terkait dengan Bina Talenta Indonesia bidang STEM. Dan terkait dengan kegiatan tersebut ya, ya seperti apa kegiatannya, tujuannya, dan juga akan berlangsung selama berapa hari, kita sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan koordinator pelaksana Bina Talenta Indonesia, Ibu Yorinda Buyang, yang tentu kita akan mengetahui sedetailnya terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, saya sapa dulu di jalur telepon untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu Yorinda Buyang, apa kabar dengan Deci di Studio Pro 1 RRI Merauke untuk malam hari ini?
1: Selamat malam Ibu.
0: Iya,
1: ya,
0: sehat ya?
1: Sehat, iya.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan kegiatan yang baru berlangsung hari ini ya? Atau
1: sebenarnya sudah selesai?
0: Sudah selesai. Oke.
1: Iya, sudah penutupan malam ini.
0: Baik, jadi kita mau update-kan dulu nih ya terkait dengan kegiatan tersebut ya. Dan juga tentu kita ingin tahu kegiatannya sudah berlangsung dari kapan, lalu tujuannya sendiri untuk kegiatan tersebut ya. Dan ya, pasti kita juga masih bingung nih ya, yang dimaksudkan dengan kegiatan Bina Talenta Indonesia bidang STEM ini seperti apa nih Ibu? Oke.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menyampaikan terkait kegiatan yang sudah kami laksanakan. Jadi kegiatan Bina Talenta Indonesia ini sebenarnya untuk pertama kali dilaksanakan di Papua.
0: Oke. Okay.
1: Baik Papua maupun Papua Selatan. Dan untuk pertama kali juga Universitas Musamus sebagai mitra dari Kementerian Pendidikan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional. Jadi untuk tahun ini kegiatannya itu tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Juli, itu mulai diawali dengan registrasi peserta, dan kegiatan pembelajarannya itu dimulai dari tanggal 2 hingga tanggal 5 kemarin, dan hari ini tanggal 6 itu adalah pameran proyek. Ya, jadi sebenarnya kegiatan Bina Talenta Indonesia sendiri itu sebenarnya ada 3 bidang, Bu. Ada bidang STEM, ada bidang coding, dan kecerdasan artifisial. Nah, ya, kebetulan Universitas Musamus itu hanya mendapatkan bidang STEM. Jadi Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, jadi 3 bidang ilmu itu disatukan ya untuk menghasilkan suatu apa ya, proses pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi ya, untuk pesertanya sendiri itu ada 2, Bu. Ada dari murid dan ada juga dari pemandu talenta yang dalam hal ini adalah guru.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, dan mungkin terkait dengan keterlibatan peserta sendiri nih ya, untuk kegiatan Bina Talenta Indonesia ini ada berapa banyak, dan juga kegiatannya sendiri berlangsungnya di mana nih tempatnya?
1: Oke, baik ya. Jadi kalau untuk BTI sendiri di Mitra Musamus itu ada 40 peserta, di mana 20 peserta itu adalah murid dan 20 peserta itu adalah pemandu talenta yang dalam hal ini adalah guru. Mm-hmm. Kalau untuk asal sekolahnya sendiri itu dari SMA Negeri 1 Merauke, mm-hmm. SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4 Merauke, kemudian dari SMA Negeri 1 Tanah Miring, mm-hmm. kemudian ada dari SMA Negeri 1 Kurik,

0: Jadi karena ini adalah STEM ya, melibatkan sains, melibatkan teknologi, melibatkan engineering, dan juga melibatkan matematik. Okay. Jadi sebenarnya itu dari Puspresnas sendiri itu sudah menyiapkan TNA, Training Need Analysis. Jadi itu sudah ada komponen materi apa saja yang akan disampaikan kepada peserta. Jadi kalau untuk tahun ini bidang STEM itu lebih ke arah renewable energy atau energi terbarukan. Nah, kemarin dari 10 TNA itu diajarkan oleh 5 narasumber. Jadi masing-masing itu narasumber atau masing-masing TNA juga itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, jadi sebenarnya intinya gini, bagaimana siswa itu ya menciptakan suatu inovasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah energi seperti itu. Ya, jadi kalau ya dari TNA-nya sendiri itu kan sebenarnya ada sel surya, kemudian ada biofuel, ada tenaga bayu, ada tenaga air, kemudian ada tenaga apa ya, angin ya, bayu itu. Kemudian bagaimana keterbatasan energi saat ini secara global seperti itu.
1: Oke, yang pastinya juga kegiatan ini punya tujuan untuk bagaimana semua masyarakat Indonesia, terkhusus untuk generasi muda ya, ini bisa beradaptasi juga dengan perkembangan-perkembangan global yang boleh dikatakan juga cukup membuat kita harus upgrade lebih cepat gitu ya, inovasi ya, apa yang benar harus kita kerahkan seperti itu.
0: Iya, okay. Iya.
1: Ya. Baik.
0: Misalnya kayak kemarin itu Ibu, saya coba kebetulan karena saya salah satu narasumber, saya sampaikan ke peserta dalam hal ini murid. Saya bilang kita di Papua, khususnya di Papua Selatan, Merauke ini kan sebenarnya kaya atau sumber energi terbarukan itu sangat besar ya, contohnya kan matahari. Ya, melalui panel sel surya. Nah sekarang itu panel sel surya sendiri itu kan sebenarnya pada umumnya itu kan diletakkan di atas di atap rumah seperti itu ya Bu. Nah kalau misalnya rumah kita itu ditumbuhi oleh pepohonan yang cukup rimbun, berarti sinar matahari yang ke panel surya itu kan terbatas waktunya. Ya kan, ketika matahari itu sudah ditutupi oleh mungkin tanaman atau sudah bergeser ke arah barat, kan kemungkinan kan matahari itu kan sudah tidak nyampe lagi ke panel surya. Nah saya kasih mereka challenge, kira-kira menurut kalian inovasi apa yang bisa dilakukan supaya panel surya ini bisa mendapatkan energi matahari itu sepanjang hari. Nah mereka ya kita diskusi, jadi saya coba memberikan saran ya, gimana menurut kalian kalau kita berinovasi sel surya itu dia putar ya kan, dia mengikuti sinar matahari seperti itu. Jadi dia tidak hanya satu di tempat, tetapi dia akan berputar mengikuti sinar matahari sepanjang matahari itu masih bersinar. Berarti kan ada sensor, ada inovasi di situ, ada engineeringnya, ada matematiknya, dan juga ada sainsnya.
1: Seperti itu Ibu. Iya, dan mungkin antusias dari para peserta nih ya, khususnya untuk para murid ini seperti apa nih, apalagi mungkin mereka yang terlibat dengan kegiatan ini dan sangat baru sekali.
0: Ya kalau antusiasnya sangat luar biasa Ibu. Menurut saya karena memang di akhir pembelajaran itu ada pameran proyek yang harus ditampilkan yang melibatkan bidang STEM itu. Jadi kemarin saat pembelajaran ya kita juga memberikan ruang kepada anak-anak untuk kira-kira menurut mereka itu inovasinya apa. Cuman ya memang keterbatasan kita di Merauke untuk mendapatkan komponen-komponen yang kita inginkan dalam membentuk atau menciptakan suatu inovasi baru itu kan susah ya Ibu. Kita harus mesen duri dari Jawa seperti itu, membutuhkan waktu. Jadi saya sampaikan ke mereka bahwa sekarang sudah ada idenya, silahkan ketika kembali ke sekolah masing-masing itu bisa dikembangkan seperti itu.
1: Baik ya. Terkait dengan narasumber atau tim sendiri nih ya, untuk kegiatan Bina Talenta Indonesia ini sendiri ada berapa banyak dan kira-kira di bidang apa saja nih?
0: Oh ya,

0: Kalau narasumbernya itu untuk murid itu ada 5 orang, mm-hmm. itu semua dari elektro, dari fisika dan juga dari kimia. Kemudian kalau untuk pemandu talenta juga seperti itu Ibu, untuk guru jadi ada yang bidang engineering dari mm-hmm. teknik, kemudian juga ada dari pengetahuan alam dalam hal ini fisika dengan kimia. Masing-masing 5 orang.
1: Baik, jadi cukup lumayan nih ya tim dari pusat itu yang hadir di Merauke seperti itu ya.
0: Iya.
1: Ya, apakah
0: kalau narasumbernya itu Bu, kalau narasumbernya sendiri sebenarnya dari dosen dari Universitas Musamus.
1: Oke, kerjasama dengan Musamus juga ya untuk berkolaborasi di dalam kegiatan ini ya. Oke, apa mungkin juga sudah terpikirkan atau sedang dalam perencanaan juga, apa mungkin akan berlanjut lagi untuk part 2, part 3 begitu di Merauke?
0: Iya.
1: Untuk kegiatannya sendiri.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini kan kegiatannya dari Puspresnas Ibu. Mm-hmm. Jadi ketika Puspresnas itu memberikan kita kesempatan untuk berkolaborasi, tentu kami Universitas Musamus akan menyambut itu, mm-hmm. seperti itu. Jadi jadi kalau ya harapannya sih karena ini sebenarnya tahun kedua. Tahun pertama itu 2025 itu mm-hmm. bersifat daring. Mm-hmm. Dan tahun ini yang tahun kedua 2026 itu bersifat luring.
1: Oke, baik. Iya. Baik, mungkin ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan juga kepada semua pendengar, terutama juga untuk generasi muda yang ada di wilayah Papua Selatan yang tentu kebetulan juga bisa mendengarkan melalui siaran Pro 1 baik dari Merauke, kemudian dari Asmat, Mapi, dan juga dari Bovendigul nih, seperti apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan Bina Talent Indonesia ini dan juga mungkin kontribusinya mengajak semua generasi muda.
0: Ya baik. Bina Talenta Indonesia ini adalah salah satu agenda yang sangat luar biasa yang memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menunjukkan talenta yang dimiliki. Hmm. Sebenarnya anak-anak kita di Papua Selatan ini kan sebenarnya pintar-pintar ya Bu.
1: Okay.
0: Cuman terkadang kesempatan mereka untuk menunjukkan bakat mereka itu kadang itu yang susah. Harapan kami di tahun misalnya kalau dapat kesempatan ya Bu jadi mitra lagi, itu yang terlibat itu bukan hanya rekan-rekan anak-anak yang ada di Kabupaten Merauke, mm-hmm. tetapi harapannya itu bisa juga mengakomodir dari 3 kabupaten lain, Mapi, Asmat dan Bovendigul seperti mm-hmm. itu. Karena saya pikir saya katakan bahwa teknologi itu bukan dari sesuatu hal yang langsung luar biasa, tetapi mm-hmm. hal-hal yang kecil dulu kita akan mulai dan dari situ kita akan terus berinovasi karena kita ada rasa penasaran untuk menyempurnakan inovasi kita itu dengan sangat baik, mm-hmm. dan itu adalah kesempatan mereka untuk bereksperimen seperti itu.
1: Okay,
0: jadi harapan mm-hmm. kami tahun depan semoga pesertanya lebih banyak dan mm-hmm. bidang yang diajarkan pun semoga bisa bertambah melibatkan coding dan kecerdasan artifisial.
1: Baik, terima kasih banyak juga untuk informasi yang sudah boleh di-share untuk kita ketahui bersama ya terkait dengan kegiatan yang boleh berlangsung di wilayah Kabupaten Merauke yaitu Bina Talenta Indonesia bidang STEM sendiri yang merupakan kegiatan dari Kemendikdasmen kerjasama juga dengan Universitas Musamus Merauke. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Yalina Buyang, sukses selalu.
0: Sama-sama Ibu.
1: Dan sampai berjumpa lagi juga mungkin kita sampai bisa ketemu lagi by phone juga ya. Nanti
0: okay, baik
1: dengan obrolan-obrolan lainnya. Baik, selamat malam.
0: Selamat malam.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat lima waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku enggak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya, Kiai.
2: Iya, Kiai. Terima kasih.
3: Moderasi beragama adalah tentang memahami dan menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita di program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan kita akan membahas terkait dengan topik yaitu manfaat AI dalam edukasi di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Kak Tony Boy SKM, ini selaku founder komunitas AI Cendrawasih Sehat ya. Dan tentu kita akan ada dalam obrolan di program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini. Di jalur telepon saya sapa dulu, halo selamat malam Kak Tony Boy SKM, apa kabar untuk malam hari
1: halo,
0: ini?
1: Selamat malam.
0: Oke, kita jumpa lagi
1: halo,
0: nih ya.
1: Halo, selamat malam juga Kak. Siap, siap Kak, jumpa lagi.
0: Iya, kita jumpa lagi tapi dengan topik yang berbeda ya. Oke.
1: Iya, Kak, iya.
0: Nah, ini kita ingin tahu nih, sebelum kita lanjut lagi ya, kebetulan juga saya informasikan buat semua pendengar nih ya, bahwa Kak Tony Boy ada di Kabupaten Mapi ya. Oke, jadi kita juga ingin update nih, hari
1: ya,
0: ini
1: benar,
0: bagaimana kabarnya Kabupaten Mapi, cuacanya?
1: Untuk saat ini Kabupaten Mapi cuacanya lagi kemarau.
0: Oh,
1: lagi
0: gitu ya.
1: Ini kemarau Kak.
0: Oh,
1: iya benar.
0: Jadi belum ada hujan sama sekali Kak?
1: Belum aja nih Kak. Sudah mau jalani 3 mau masuk 2 bulan lah, 2 bulan
0: gitu.
1: Lebih. Sudah masuk 3 bulan nih Kak.
0: Baik. Kita di Merauke ini baru nih ya, baru-baru hujan karena mulai-mulai musim mangga nih ya. Jadi katanya hujan-hujan bunga mangga
1: luar
0: gitu.
1: Mantap-mantap.
0: Oke, okay, baik.
1: Luar biasa ya Kak.
0: Iya, oke. Okay. Kita bahas tentang topik hari ini ya. Kalau yang kemarin
1: ya,
0: kita
1: Kak,
0: bahas terkait dengan kesehatan ya, yang mana jadi bagian tugas daripada Kak Tony Boy sendiri ya, nih ya, di Puskesmas Kota 2 Mapi ya. Oke, okay. Dan kali ini juga masih ada sih sebenarnya kaitannya dengan kesehatan,
1: benar,
0: tapi ini berkaitan dengan pemanfaatan artificial intelligence AI ya. Oke. Okay. Nah, selaku founder dari komunitas AI sendiri nih ya, kita ingin tahu ya kegiatan yang juga menjadi bagian daripada promosi khusus di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, sudah berapa lama nih kira-kira Kak Tony Boy bersama dengan teman-teman di komunitas AI Cendrawasih Sehat ini memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sendiri ya, AI, dan juga mungkin apa yang Kak Tony Boy juga lakukan bersama dengan tim dan juga orang-orang muda yang ada di sana berkaitan dengan pemanfaatan AI sendiri dan juga pelatihan-pelatihannya. Oke,
1: okay.
0: Silahkan.
1: Oke, okay. Okay, Kak. Terkait AI, ya saya perkenalkan tadi sudah Kak Di sudah menyampaikan bahwa topik malam ini terkait ini AI ya, edukasi untuk ini kesehatan maupun pendidikan. Nah AI ini sendiri saya baru rilis, komunitas saya baru rilis di acara ini sudah jalan 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Nah saya manfaatkan AI ini sebenarnya saya di Puskesmas juga selaku promosi kesehatan itu saya kebanyakan memanfaatkan AI untuk edukasi kesehatan. Nah terlintas di pikiran bahwa saya pengen harus anak-anak muda ini harus bisa. Akhirnya saya bentuk sebuah komunitas AI Cendrawasih Sehat gitu Kak.
0: Baik, itu awal daripada perjalanan selaku founder komunitas ini
1: awal
0: ya, dan dibentuk
1: perjalanan komunitas.
0: Oke, okay. Dan juga pastinya siap, menjadi
1: siap, benar,
0: bagian
1: ya,
0: daripada memperlancar dan membantu juga ya, khususnya dari tupoksinya Kak Boy sendiri di bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota Dua Mapi ya. Nah, kalau dari pemanfaatannya sendiri Kak Boy juga tanggapannya sedikit nih terkait dengan AI itu sendiri, karena kadang kan ada plus minusnya nih ya. Okay. Ini gimana nih tanggapannya dari Kak Tony sendiri?
1: Nah, iya benar. Nah, oke. Okay. Nah, terkait AI ini, memang AI ini buatan mesin, manusia. Mm-hmm. Terkadang sisi baiknya, kita ngambil sisi baiknya. Nah, ada kekurangannya. Kekurangannya itu terkadang tulisan-tulisan itu hilang. Nah, terkadang itu tulisan apa yang kita mau buat, terkadang tulisan itu tidak sesuai. Nah, kita harus coba ulang lagi. Nah, kalau untuk saat ini, yang pertama dia membantu kalau di ada rumus prompting, rumus kita buat tulisan. Nah, itu ada empat. Yang pertama tuh kita tentukan peran siapa yang ada dalam konteks ini. Nah, contoh kita mau buat tema apa, kita harus siapa yang harus menjadi konteks di dalam promosinya kita, atau flyer atau poster dan lain-lain. Terus yang kedua, kita harus jelaskan tugas apa yang ingin dikerjakan. Jadi kita harus benar-benar tuh, kita harus tulis yang benar-benar apa yang kita mau buat, kita harus benar-benar detail sehingga hasilnya nanti lebih bagus. Ketiga, kita harus tentukan format bentuknya yang diinginkan. Ini kita mau ke Instagram nih, media sosial Instagram. Jadi nanti kita tinggal menyampaikan di prompting, kita tinggal tulis. Kita sudah buatkan poster atau flyer sudah jadi, terus kita bilang buat untuk media sosial Instagram, dan gitu juga ke TikTok dan Facebook dan lain-lain, itu nanti akan terbentuk. Nah, yang terakhir nih style. Nah, style kita, gaya kita nih, gaya bahasa, tonenya yang kita mau sampaikan tuh kita harus lihat di lingkungan kita. Anak Gen Z, kita buatlah nih kata-kata Gen Z untuk anak muda. Terus kalau mungkin ke masyarakat, kita harus pakai tonenya masyarakat, kita pakai bahasa yang masyarakat muda mengerti begitu. Nah, kalau semakin jelas form yang kita buat, semakin tepat dan bermanfaat jawaban yang dihasilkan itu sendiri. Nah, itu sih.
0: Oke, baik. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya ya ketika kita ingin menggunakan atau memanfaatkan AI ini sendiri untuk membantu ya, bukan pure untuk mengerjakan semua tugas-tugas kita secara 100%, tidak ya. Oke. Baik.
1: Iya, memang dia.
0: Itu plusnya, betul, plus dan juga minusnya ya. Nah, kalau dari Kak Tony sendiri nih ya, kira-kira sebenarnya apa yang harus kita juga pikirkan nih ya, sebagai pengguna ya, sebagai orang baru atau mungkin juga sebagai pengguna yang kesehariannya juga membutuhkan bantuan daripada AI ini ya. Karena tadi kan ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga ya, bahwa tidak selamanya ketika kita ingin cari bantuan melalui AI semuanya akan bisa langsung dengan mudah, tapi kita harus sortir juga ya bagian-bagiannya ya, seperti yang tadi sudah disampaikan.
1: Nah, benar-benar Kak.
0: Iya, ini yang harus kita tahu nih sebelum nanti kita mungkin ada punya tugas dari kampus kah, atau mungkin tugas dari katakanlah dari instansi ya, dinas atau lembaga gitu ya, sehingga kita juga tidak ketahuan nih kalau kita minta tolong bantuan dari AI gitu. Ini gimana nih harus yang kita pahami? Yeah.
1: Oke, okay. Nah, kalau untuk yang kita mau pahami terkait tugas-tugas kita mau buat apa dulu? Kita harus ada gambaran. Nah, konsepnya kita tuh kita harus buat apa dulu. Nah, keseharian saya tuh biasa saya lakukan itu buat poster, flyer, buat logo. Nah, terus kita harus pikirkan nih kita mau tema apa. Nah, kalau kita mau contohnya nih kesehatan dulu, mungkin terkait kita mau buat poster masalah diare. Kita harus benar-benar tulisan diare, terus nanti kita harus secara rinci buatkan saya. Itu kita dalam AI itu kita langsung jelaskan, buatkan saya poster diare versi 3D kartun Papua, itu versi yang stylenya. Nah, kalau kalau kita tidak sedetail mungkin apa yang kita mau tulis, kita cuma singkat saja, akan muncul realistisnya. Pasti itu nanti bentuknya tuh realistis, tapi tidak sama yang kita bayangkan. Karena kita fokusnya di prom ini, prompting tulisan yang kita memang mau benar-benar kita mau buat. Sehingga apa yang kita mau buat itu benar-benar kita harus konsepkan dulu, begitu. Memang AI ini terkadang beberapa yang kita mau buat kita harus sortir. Terkadang di penjelasannya itu beda nih, beda. Kita harus update lagi, buatkan saya sesuai dengan permenkes ke aturan. Nanti buatkan itu. Kita lihat lagi, kita harus cocokkan lagi. Baru setelah kita sudah cocokkan, baru kita bisa publikasikan, begitu. Intinya kita harus sortir-sortir, karena memang AI ini membantu, tapi terkadang AI itu buat-buat tuh ini tidak sesuai apa yang kita mau inginkan, kayak gitu. Begitu Kak Desi.
0: Oke. Baik. Ini juga sekaligus memberikan edukasi kepada kita sebagai individu, sebagai pengguna, dan juga sebagai boleh dibilang ya manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan yang pastinya tidak sama lah dengan AI gitu kan.
1: Benar gak?
0: Okay, nah
1: iya gak?
0: Ini yang harus kita pahami dulu sendiri ya, bahwa AI itu dia hadir hanya untuk membantu kita gitu ya. Dan iya, yang pastinya punya perasaan,
1: membantu,
0: punya naluri, itu adalah kita manusia gitu ya. Okay, yang sangat-sangat dilengkapi,
1: iya,
0: dengan
1: manusia, benar gak?
0: Betul, segala sesuatu yang sudah diciptakan. Nah mungkin ada gak sih kayak macam katakanlah
1: iya,
0: risiko-risiko yang bisa kita juga dapatkan ya ketika dalam penggunaan AI ini sendiri ya. Dan juga kalau mungkin ya dalam hal membantu untuk pekerjaan, yeah, khususnya di bidang kesehatan dan juga pendidikan, seperti yang tadi Kak Tony sampaikan bahwa membantu untuk promosi ya, sehingga mempermudah, yeah, yeah, mempermudah dalam, yeah, hal pelayanan informasi kepada masyarakat lewat dengan AI ini untuk kesehatan lebih menarik begitu. Tapi kalau untuk di bidang pendidikan, ya kalau di bidang pendidikan otomatis kan yang paling penting adalah kita jangan 100% gitu ya. Tapi bagaimana kita juga harus bisa mengasah diri dengan membaca mungkin ya, cari sumber-sumber lain gitu ya, yang mungkin bisa dicocok-cocokkan juga ya, atau bisa disandingkan dengan AI tapi tidak 100%. Gimana nih kalau menurut Kak Tony?
1: Benar. Nah, terkadang itu Kak, kayak kita tidak 100% nih, kita harus murni nih di AI tidak. Nah, terkadang kita harus ada pembanding, kita harus cocokkan apakah ini sudah sesuai tidak yang kita mau nih. Mm-hmm. Kita harus cocokkan. Mungkin seputaran pendidikan nih. Pendidikan ini mungkin kayak contoh ya. Kita buat ensiklopedia. Ensiklopedia itu untuk anak. Dia itu menjelaskan kita mau tema apa. Kita mungkin terkait hewan nih, kita mau ensiklopedianya itu kita menjelaskan tentang hewan, contoh hewan komodo. Nah itu burung cendrawasih. Nah itu nanti dijelaskan fakta unik tentang burung itu, kayak gitu. Nah tapi kita harus lihat lagi apa kebenar, harus sandingkan. Nah gitu juga dengan poster-poster untuk media-media kesehatan, kita harus sandingkan yang informasi terbaru yang dari kementerian, seperti itu Kak. Sehingga yang menerima informasi juga benar-benar lihat, ternyata seperti ini, seperti itu sih Kak.
0: Oke, baik. Iya, kalau
1: memang
0: terkait dengan data nih gimana nih Kak? Karena kan itu hal yang sangat urgent, sangat penting sekali ya kalau berkaitan dengan data. Ini juga sangat disarankan, apakah jangan coba-coba kita cari AI atau gimana nih kalau berkaitan dengan data nih ya?
1: Itu kalau kita data ini ya Kak,
0: yang ini kita tahu terkait kita mungkin data yang berkaitan dengan mungkin nominal ya, atau angka-angka yang yang kita ingin ketahui. Contoh nih, contoh ya, dalam hal mungkin di bidang kesehatan ya, bidang kesehatan. Kita ingin tahu kalkulasi atau jumlah total, katakanlah mungkin penyakit malaria nih di wilayah Papua Selatan, khususnya di MAPI, itu paling terbanyak berapa gitu ya jumlahnya.
1: Di MAPI, MAPI benar.
0: Kayak seperti itu gimana nih kalau menurut Kak Tony? Itu apa kita bisa pakai AI atau
1: kalau kita mau
0: sampai 100%?
1: Oh. Ya, terkadang baik. Kalau terkadang kalau kita mau pakai AI, sebenarnya ini pasti nanti dia ambil data-data ini, data keseluruhan, data-data yang memang keseluruhan ini dia kalau untuk masuk di wilayah Papua, khususnya di wilayah Kabupaten MAPI, nanti dia akan disandingkan dengan data-data dari puskesmas. Nah, tapi tidak akurat juga kayak gitu, Kak. Karena kenapa saya bilang tidak akurat? Karena di data mesin ini itu dia tidak ini, kita tidak biasa upload. Terkadang ini kan bukan dia kan cuma mesin untuk membantu aktivitas. Dia tidak mengupdate data-data yang terbaru, khususnya mungkin data-data per puskesmas contohnya, per wilayah. Nah, itu terkadang itu dia cuma data keseluruhan saja. Tapi nanti kita tinggal lihat lagi, kita lihat, oh kita sandingkan lagi. Nanti kita harus, sebenarnya kalau untuk mengambil data yang lebih akurat tuh itu sebenarnya harus di ini, di dinas kesehatan atau di puskesmas begitu. Itu untuk kesehatan. Begitu juga dengan data-data anak sekolah nih. Harus disandingkan mungkin di Dapodik gitu. Kalau kita mau langsung di AI ini agak, kalau saya pernah coba itu agak ini. Kalau saya sudah pernah coba sih, Kak. Itu agak ini, agak beda datanya, Kak. Serius. Okay. Ah, kalau untuk kesehatannya. Terkadang tuh datanya nggak cocok. Saya sudah pernah coba. Ya, itu, Kak. Ya, begitu, Kak. Beda.
0: Jadi kalau kita mau tentang akurat data yang berkaitan dengan mungkin akumulasi terkait jumlah-jumlah lah ya, apapun yang sifatnya memang
1: itu, kalau jumlah-jumlah
0: ya berkaitan dengan hal yang sangat penting ini, sangat disarankan jangan semuanya tergantung dari AI ya.
1: Benar.
0: Okay.
1: Benar.
0: Baik.
1: Saran sih nggak usah. jangan transferin kita mengambil di AI. Okay. Itu nanti datanya kacau.
0: Oke, dari Kak Tony sendiri nih ya, terkait dengan manfaat daripada AI dalam edukasi di bidang kesehatan dan pendidikan selama ini yang dirasakan ya, bersama dengan komunitas daripada AI Cendrawasih Sehat sendiri bagaimana nih?
1: Nah, saya pernah kemarin kita ada sempat gabung dengan Ayora, Ayo Bersuara. Itu suatu sebuah komunitas yang ada di MAPI. Dia fokusnya di ini, edukasi tentang anak muda, tentang kesehatan reproduksinya. Nah, kita kolaborasi dengan

0: sangat antusias gitu. Mereka senang, ternyata sebelumnya, ternyata seperti ini. Sampai ada beberapa ini, ada beberapa teman-teman remaja bilang, wah ini bisa nih kak, kalau kita mau buat ini, contoh nih, kalau kita di menyelesaikan soal-soal nih, bisa. Oh, saya bilang, sangat bisa. Nah, itu kalau AI itu sangat bisa. Contoh nih, kalau adik mereka pusing nih, pusing pikirkan soal, jawabannya seperti apa, langkah-langkahnya awalnya dari mana, terus sampai terakhirnya bagaimana, itu tinggal foto, langsung dijelaskan. Coba jelaskan jawaban secara singkat. Nanti dijelaskan, nanti kita lihat, oh hasilnya seperti ini. Itu dasarnya itu nanti dijelaskan dari pertama. Seperti itu. Terus banyak sih yang senang. Nah, saya sendiri juga selaku pengguna AI, sebelumnya saya menggunakan aplikasi Canva, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Canva ini ribet karena kita harus kita harus tentukan warnanya, kita harus tentukan hurufnya gitu. Nah, terus pas itu saya agak ribet, saya fokusnya di ChatGPT. Nah, ChatGPT akhirnya saya fokus, saya tekuni untuk belajar, cuman belajar prompt begitu. Waktu itu ada kegiatan, kita kegiatan itu ada kegiatan di puskesmas, di kabupaten itu ada 17 puskesmas hadir. Jadi pas sesi terakhir itu saya buat begitu kak, saya kasih pemahaman sedikit tentang AI, terus secara ininya baiknya, terus yang ini sisi negatifnya, yang buruknya itu nggak usah kita ambil kayak gitu, kita dampaknya itu nanti kekurangannya apa nggak usah diambil. Sudah teman-teman tuh, ternyata kita bisa kerja 3 menit itu sudah jadi. Mau apapun yang kita mau buat seperti itu. Jadi kemarin sudah lakukan juga yang pas komunitas itu juga dengan anak-anak muda, mereka pengen lagi mau buat, bilang coba kakak kira-kira kapan lagi mau buat. Saya bilang sabar ya, nanti kita buat lagi, kita tinggal cari waktu dulu, cari tempatnya di mana seperti itu, baru kita belajar bersama seperti itu kak.
1: Oke, baik. Dan untuk saat ini dalam hal edukasi kepada anak-anak muda di Kabupaten Mapi sendiri ya, khusus untuk bidang profesinya Kak Tony sendiri, ini antusiasnya cukup lumayan kah? Dan mungkin Kak Tony sasarannya untuk saat ini kemana dulu nih? Apa ke anak-anak sekolah atau mungkin di lingkungan sekitar komunitas untuk pembelajaran pemanfaatan AI sendiri?
0: Nah, kalau untuk saat ini kak, yang saya buat itu di komunitas dulu kak.
1: Mm-hmm.
0: Saya komunitas. Kalau untuk yang di sekolah, saya kebanyakan buku kak. Buku, cuman buku itu kerjasama dari dinas perpustakaan daerah.
1: Mm-hmm.
0: Itu dari dinas perpustakaan daerah berikan buku edukasi. Jadi buku itu membantu kalau kegiatan di sekolah. Terus kami juga ada dari dinas juga dapat komik ini terkait malaria sih kak.
1: Mm-hmm.
0: Itu cuma satu sih buku, maksudnya buku tema malarianya. Nah kalau untuk di sekolah kita menjelaskan terkait itu masalah-masalah. Saya kebanyakan itu edukasi tentang itu masalah-masalah kesehatan. Itu fokusnya itu kalau poster-poster saya sudah buatkan poster tuh kak. Saya mm-hmm. sudah cetak AI-nya, sudah hasilnya AI, terus saya print jadi 4 lembar, saya tempel pakai ini lakban begitu kak.
1: Mm-hmm.
0: Sudah saya jelaskan. Nah terus bilang teman-teman saya buat ini pakai HP. Nah tapi teman-teman yang punya HP bisa buat, tapi kalau yang tidak punya HP kan punya HP, tapi bersabar ya, pasti akan dapat nanti. Yang penting adik-adik mereka harus ini tahu dulu. Oh ternyata seperti ini. Apa yang kita mau kerjakan. Jadi itu kebanyakan kalau untuk yang di komunitas saya fokusnya, kalau di komunitas saya kebanyakan praktek, workshop begitu kak.
1: Okay.
0: Untuk AI-nya sendiri. Tapi kalau untuk sekolah ini cuma print-print aja. Seperti itu kak.
1: Baik, nah dengan situasi kondisi daerah kita juga nih ya, yang mana kalau bahas tentang wilayah Papua ya. Wilayah Papua ini kan yang paling agak susah adalah letak geografisnya ya, berbeda-beda daerah. Benar, dengan keunikannya masing-masing. Tentunya benar. Juga melihat hal seperti itu, dan juga kita apalagi yang di wilayah-wilayah pedalaman ya, yang mana juga masih sangat minim tentang fasilitas.
0: Benar.
1: Nah, kalau dari Kak Tony tanggapannya sendiri bagaimana nih dengan adanya AI?
0: Nah, dengan adanya AI ini sangat membantu. sangat membantu, membantu untuk kita yang benar-benar memang

0: kerjaan. Nah, tapi ada beberapa orang, ada beberapa mungkin orang yang memang salah menggunakannya, gitu. Mungkin dia menggunakannya, mungkin dia buat, mungkin apa, dia mau buat poster yang bisa mempengaruhi nih, mempengaruhi teman-teman. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat ini kita harus benar-benar cari informasi yang benar-benar akurat, yang benar-benar nyata. Terkadang kita sudah sampaikan kita mau buat informasi yang benar, tapi ada beberapa mungkin oknum-oknum, mungkin ya dalam ini tanda kutip ya kak, mungkin ada yang tidak suka dengan mereka juga mau buat nih karena mudah AI-nya, mereka mau buat harus menutupi dengan apa yang kita mau buat begitu. Nah itu menjadi kendala biasanya, tapi terkadang ya untuk saat ini belum ada sih, semoga nggak ada ya.
1: Oke, baik.
0: Gitu kak, kalau untuk memanfaatkan AI-nya sangat-sangat ini membantu sekali kalau kita di ini di apa di masyarakat, karena kita bisa ngeprint dan kita laminating, kita bisa bawa kalau kita mungkin ketemu orang banyak, kita duduk bersama, kita menjelaskan gitu. Terus kalau kita ada beberapa kampung itu yang punya listrik, nah pas ada listrik kita bisa putar pemutaran ini video-video AI terkait edukasi tentang bahaya merokok, diare, terus kita buat edukasi digital literasi, mungkin mengajak anak-anak itu melakukan ini, mungkin mereka ajak mereka untuk menanam, manfaatkan lingkungan sekitar, seperti itu sih kak.
1: Oke, jadi otomatis secara tidak secara langsung juga ya, Kreator ini bersama dengan tim founder dari komunitas AI Cendrawasih Sehat sudah mempromosikan juga untuk penggunaan-penggunaan AI yang positif ya, seperti itu, kepada masyarakat secara luas. Ya. Oke, baik. Dan mungkin hal penting yang ingin Kak Tony sampaikan juga nih kepada masyarakat, khususnya kita yang ada di wilayah mungkin di wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke, kemudian Bukit Tinggul, kemudian juga di Asmat. Karena Kak Tony sendiri kan berasal dari MAPI, pasti otomatis sudah banyak edukasi yang juga disampaikan lewat pemanfaatan AI ini sendiri ya. Oke, silakan Kak Tony.
0: Iya Kak, oke. Teman-teman semua, terkhususnya di wilayah Papua Selatan, teman-teman harus mencoba AI. Kita harus mencoba untuk AI, karena di dalam pekerjaan saat ini, sudah pekerjaan kita sudah digital. Rata-rata apa yang kita mau lakukan itu kebanyakan sudah tuh membantu sekali dengan adanya AI. Nah, harapannya saya sebagai anak muda, harapan saya untuk teman-teman semua, teman-teman bisa menggunakan AI, tapi harus ini ada tapinya nih, harus digarisbawahi ini agar teman-teman harus benar-benar menggunakan yang bermanfaat. Jangan membuat AI itu bisa mempengaruhi atau menjadi sebuah permasalahan ke orang lain. Ya, mungkin membuat informasi yang hoax itu kan bisa bahaya. Bahaya karena apa? Itu akan nanti ada undang-undang IT-nya kalau kita menyebar informasi yang hoax. Nah, AI ini siapa saja bisa buat. Nah, saya sendiri, teman-teman juga dari wilayah Papua Selatan, kalau mau sharing-sharing terkait AI untuk membantu, saya siap. Dan itu volunteer ya, buat teman-teman semua. tidak ada biaya, gratis. Jadi kita harus berkolaborasi untuk teman-teman, terkhususnya Papua Selatan, menjadi yang terbaik. Begitu, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRM Merauke malam hari ini.
0: Baik,
1: ya, Kak Tony Boy, dan yang pastinya juga sukses untuk memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten MAPI ya, berkaitan dengan komunitasnya Kak Tony sendiri, kemudian juga di bidang kerja sendiri selaku bagian promosi di Puskesmas Kota 2 MAPI. Sukses buat semua teman-teman di sana dalam hal pelayanan terbaik kepada semua masyarakat.
0: Siap-siap Kak. Amin.
1: Oke, sampai ketemu lagi ya Kak Tony Boy. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih banyak Kak. Selamat malam. Dadah.

Ya baik, kita sudah ngobrol bersama dengan Kak Tony Boy SKM selaku founder komunitas AI Cendrawasi Sehat dari Kabupaten MAPI ya, berkaitan dengan topik di program acara ngobrol malam hari ini, yaitu manfaat AI dalam edukasi di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dan informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai mengakhiri pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan peringatan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak Nisa. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suharbiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suharbiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah mendukung untuk bisa jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkotika.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan proses kelanjutannya kami monggo silakan untuk diproses. Dan sikap

0: masih itu belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibin Irwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
4: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya tuh pas salah satu menulis lagu

0: Foundry Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini Piala Presiden yang penting. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah mendalami sejarah sepak bola Indonesia. Baik mungkin zaman perserikatan ataupun zaman juga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan dari Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara pertahanan Kor.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyarapi Kelolito 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita

0: laki-laki menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putih menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Kita jumpa di segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Dan yang pastinya Anda akan kami ajak untuk bergabung, saling kabar mengabari, saling berkunjung via telepon. Okay, di jalur 0971-333-0745. Dan yang pastinya waktu kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kategori kita adalah tembang lawas. Otomatis masih tema tembang lawas, all the song. Dan ini khusus Indonesia ya. Mixnya ada grup band, ada soloist, ada duolist, ada duo ya, okay. Trio juga ada ya. Okay, dan yang pastinya ini mix ya. Untuk Anda yang mau request, mau sapa menyapa, silahkan. Tapi ini requestnya berdasarkan list yang sudah disiapkan ya. Kita sudah punya 10 daftar lagu yang disiapkan untuk All This Indonesia malam hari ini. Dia punya Fenomena Tiada Yang Lain, punya Ungu, nomor 2 Demi Waktu, nomor 3 ada Yunisara Jangan Pernah Berkata Benci, nomor 4 Ebit GAD Elegi Esok Pagi, nomor 5 punya Kus Plus Hidup Yang Sepi, 3 Bidadari, nomor 6 Dengan Kidung lagunya Kirei, nomor 7 Jangan Pernah Kau Ragukan, nomor 8 Edisi Litonga Kini Kusadari, nomor 9 ada Novia Kolopaking Untukmu Segalanya, dan nomor 10 Roni Siantori dengan Melangkah di Atas Awan. Okay, itu dia oldies atau tembang lawas kita kategori mix ya. Ada grup band, ada soloist, ada duo, ada trio ya. Dan yang pastinya saya tunggu atensi Anda yang mau gabung malam hari ini. Semoga saja semua pendengar Senusantara punya kesempatan untuk bergabung ke sini saling mengabari ya. Penelpon pertama kita terima dulu. Dari mana kira-kira? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih sudah bergabung tuan rumah sebagai pembuka pintu.
1: Oh, terima kasih.
0: Tapi kayaknya suaranya bindeng ya.
1: Iya.
0: Suara sudah berapa bindeng lama suaranya jadi bindeng?
1: Iya, berarti Kakak Deci doanya masih kurang.
0: Ya, tapi
1: gaspol biar cepat ya.
0: Pasti berarti doanya mesti tambah tetap selalu lah setiap saat.
1: Terima kasih karena begitu ya.
0: Cuman mungkin yang pengaruh karena cuacanya atau mungkin banyak jajan yang begitu akhirnya jadi gini.
1: Oh gitu, jadi gini ya.
0: Iya. Itu kayaknya mengelak yang lebih baik ya. Aduh, semoga cepat sembuh ya.
1: Makasih, amin.
0: Okay, ya, baik.
1: Ini sudah hampir 2 minggu jadinya. Iya, jadi okay. Berkepanjangan. Kayaknya apa, batuk flu-nya itu
0: awet ya. Oh, iya. Agak awet.
1: Kayaknya rindu sekali.
0: Oke, baik.
1: Kalau Kakak Deci apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik, sehat.
1: Iya. Kedengaran dari suaranya ceria. Ya. Oke.
0: Siap.
1: Ada lagi?
0: Lagunya siapa yang mungkin bisa jadi ya sedikit pengobat lah ya.
1: Pengobat. Oh, sangat-sangat mengobat.
0: Supaya bisa jadi lebih semangat lagi. Siapa tahu iya. Begitu dengar lagu ini juga bindengnya hilang gitu kan?
1: Oh, begitu. Pasti. Pasti sudah, karena sudah disediakan tuh, kayaknya tahu gitu.
0: Apa itu lagunya, siapa itu? Lagunya
1: ya, siapa itu? Untukmu sudah lanyang.
0: Oh, punyanya Novia Kolopaking. Oke, baik, silahkan.
1: Iya, kan saya tadi bilang sudah disediakan untuk saya, jadi itu sudah.
0: Kan tiada yang tahu kalau lagu itu juga disukai, ya kan?
1: Oh gitu, iya. Lu tahu yang ku mau.
0: Sukalah kalahkan paranoid ya.
1: Oke. Salamnya ya untuk Kakak Desi ya. Mudah-mudahan tidak tertular lewat udara ya.
0: Amin. Jangan. Pokoknya katanya jangan.
1: Iya, saya doakan jangan. Cukup tahu saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tetap sehat gitu, tetap semangat gitu ya.
0: Amin.
1: Yang penting sukses selalu. Cuma satu boleh ya saya tanya dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mas Ari pergi kemana?
0: Gimana?
1: Mas Arinya kemana?
0: Nah, karena Mas Arinya lagi cuti, makanya Kak Desinya gitu. Masuk gitu.
1: Oh, saya pikir. Saya kira Mas Ari juga ketularan sama saya. Soalnya minggu yang lalu sempat saya masuk gitu.
0: Oh gitu.
1: Saya kira mungkin ketularan juga.
0: Mas Arinya lagi ambil jatah cuti.
1: Iya,
0: sehingga Kak Desi
1: siang
0: baloknya bisa ganti sebentar. Dan kita punya jadwal juga agak random, gak teratur seperti biasa gitu. Jadi kadang bisa pagi, nanti besok ke malam gitu. Untuk sementara
1: pagi ke malam. Oh gitu ya, pantas tadi siang saya dengar suara Desi balok.
0: Oke.
1: Okay. Masih standar suaranya kayak yang dulu.
0: Ya iya dong. Oke.
1: Oke, dan Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama Mas Muji Heru, mana suaranya? Ini Mas Muji Heru ini kalau malam ini ngopi dia ini lagi ngopi. Oke. Semoga bisa gabung ya.
0: Amin.
1: Untuk putra-putra juga ya, karena juga punya nama lain putra. Jadi semua putra-putra, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak ya, Mama Tifa di Semangga sana, Ibu Siti di Kelapa Lima. Kemudian di luar sana ada, Kakak Puja, Nona Puja, mana suaranya dari ujung-ujungnya sana, ditunggu ya. Dan Bang Luhut, Abang Sita Mame, namanya lama tidak dengar suara nih Pak Wali Kelas ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Ibu Natalia, Bu Farida, Bu Matia, Bang Nasun, Bang Bintang Pratama, Cacu Manis juga ada, Tete Binda, Kang Ahmad Irwan, Ibu Wigati di Wonosobo. Kita dingin di sini, Wonosobo lebih dingin lagi nih, Ibu Wigati. Ya, kemudian Bang Denijo, Ibu Ani di mana aduh, dan semua saja tanpa kecuali. Ya, sehat dan terhibur di malam hari ini. Kakak Desi.
0: Iya.
1: Iya, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, soalnya malam sekarang dingin. Jangan sampai ngantuk nanti salah beloknya. Iya, pulangnya ke rumah tetangga. Iya, pulangnya ke rumah tetangga.
0: Iya.
1: Oke, selamat sampai tuntas semuanya. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kakak Desi bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung langsung dari Seringgo Merauke. Cepat sembuh dan yang pastinya juga tetap semangat ya. Lanjut ke penelpon berikut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh.
2: Aku rindu padamu cantik.
0: Wah, ini yang tadi baru disenggol-senggol katanya lagi ngopi. Betul kah kalau malam ngopi?
2: Ngopi sama pisang goreng.
0: Enak apa ya, komplit sekali. Kayaknya tapi benar-benar gini, menghargai cuaca ya.
2: Iya jelas ya.
0: Oke. Tapi gimana di Tanmir? Sempat hujan kah tadi siang atau tadi pagi?
2: Ah, gerimis mengundang saja.
0: Oh, gerimis mengundang ya. Baiklah, lagunya siapa ini yang mau di request biar tambah komplit sarapan malamnya?
2: Doanya sendiri jadi hidupku sepi.
0: Oh iii. Punya kos plus ya.
2: Makanya aku sendiri, makanya hidupku sepi.
0: Oke, silakan. Kos plusnya mau dispesialkan buat siapa malam ini? Siapa mau menyapanya?
2: Ya, spesial untuk yang cantik di studio.
0: Terima kasih. Oke. Okay.
2: Untuk Pak Freddy, semoga cepat sembuh.
0: Itu lagi.
2: Iya. Jeruk Pancut, Bang Luhut, Bu Puja, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Yunus, Ibu Wigati, Pak Birnat, Mama Ines, Pak Norki, Bang Peter, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Bang Muji di SPM Patanan Miring Merauke yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Semoga selalu sehat dan yang pastinya tidak sepi lagi karena selalu ditemani kan. Ditemani sama Pro 1 RRI Merauke ya kan, dari studio. Oke, kita sudah punya dua daftar lagu nih ya untuk malam hari ini, yang pastinya di request sama Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Bang Muji di SPM 4 Tanah Miring Merauke. Ini masih dari tuan rumah nih ya. Oke, yang mau gabung silahkan. Kalau mau gabung untuk sapa salamnya lewat jalur telepon, bisa gunakan jalur telepon studio ya. Khusus untuk jalur telepon studio Pro 1 RRI Merauke itu di 0971-333-0745. Untuk SMS WhatsApp-nya ya di 0852-75-112433. Oke, yang menelpon ke WhatsApp kami, sorry banget tidak bisa diterima ya. Hanya bisa untuk WhatsApp itu nomor WhatsApp atau SMS itu khusus untuk sapa salamnya ya. Oke. Baik, ketikan pesannya dikirim ya, bukan nelfon ke sini. Oke. Baik, kita punya lagu yang sudah disiapkan spesial juga buat Anda yang masih tetap standby yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, juga yang di Distrik Muting, Kemam, di Sota, ataupun di mana Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke ya. Semoga kabar sehat untuk Anda dan keluarga.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai bepis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ini dari pukul 10 untuk malam hari ini, kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Terima atensi di jalur telepon yang sudah masuk lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo
1: juga. Hai juga.
0: Gimana kabarnya setelah beberapa hari ini kita nggak ketemu? Sudah jauh lebih baik, sudah sehat sempurna atau gimana?
1: Sudah sembuh total karyawannya, alhamdulillah.
0: Sudah sembuh total?
1: Iya.
0: Amin, senang sekali dengarnya.
1: Iya, ini ada perubahan jadwal kayaknya Mbak Dici.
0: Yes, betul. Ini kita sekarang jadwalnya sedikit random ya, karena Bang Arinya lagi ngambil jatah cuti. Jadi agak random, nggak teratur kayak biasanya.
1: Iya, jadi saya cek hari Senin kan siaran. Jadi Selasa Rabu, ini Jumatnya saya cek nggak ada. Aduh.
0: Jadi saya kebanyakan di pagi sama pagi ya kalau nggak salah ya.
1: Ini saya bikin saya ngecek terus ini Jumat sampai Minggu. Cek terus ternyata sudah pas ini gimana?
0: Iya iya iya iya. Oke, thank you. Sudah ngecek.
1: Iya, saya ngecek karena Mbak Deci ini mungkin Mbak Deci.
0: Oke, baik. Tapi senang kabarnya sudah sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah kalau bisa ketawa.
0: Iya betul. Oke, Bang Tajudin, gimana kabar Minahasa, Pak? Cuacanya masih sama kayak kemarin atau ada perubahan?
1: Oke, saya informasikan cuaca beberapa hari ini kali ya, bukan cuma hari ini.
0: Iya, betul ya, karena kita tidak jumpa ya.
1: Nah, kalau hari ini ada dua cuaca sih, mendung sama panas gitu. Mendung dan panas.
0: Oke.
1: Bersamaan, terus hari Minggu kemarin itu mendung sih minggu kemarin, terus hari Sabtunya itu hujan deras.
0: Uish.
1: Hari Jumatnya itu ada gempa.
0: Oh gitu. Tapi iya. Tidak terlalu begitu besar kah skalanya atau?
1: Agak besar, cuman mungkin agak cepat itu berhenti.
0: Durasi waktunya yang tidak terlalu lama ya.
1: 6,2 yang di Halmahera Utara itu Indonesia Timur, tapi kerasanya tetap sampai ke sini guncangannya.
0: Oke, baik. Jadi itu untuk updatean informasi kurang lebih beberapa hari, hampir seminggu lah ya di Minahasa. Oke, semoga saja baik-baik semuanya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya, dan tidak kembali lagi nih untuk gempanya ya.
1: Iya, bikin panik tuh gempanya Mbak.
0: Betul, pasti ya. Oke, tapi yang pasti juga sudah banyaklah edukasi yang di apa namanya terus digaungkan oleh instansi tertentu atau mungkin lembaga kementerian ya, supaya mitigasi bencananya itu bisa lebih dipahami sama masyarakat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Bang Tajudin, mau request lagunya siapa malam ini?
1: Apa kabar
0: dari daftar? Oh baik sekali saya. Apalagi makan. Bang Tajudin sudah masuk jauh lebih bahagia.
1: Sudah makan ya?
0: sudah.
1: Lagunya Mbak Dici jam pilih dari.
0: Oh gitu. Jadi kita ngobrol saja ya. Oke.
1: Iya, ngobrol saja itu yang paling penting. Kalau lagu itu bisa didengar di mana saja.
0: Okay.
1: Lagi itu nomor satunya ngobrol dengan Mbak Dici.
0: Siap, thank you. Yang selalu berusaha untuk gabung dan ngobrol gitu ya.
1: Iya, aku kalau sama Mbak Dici jujur nggak mau kemana-mana.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Mbak Dici jarang, aku sebenarnya pindah-pindah channel.
0: Gitu. Tapi sering random juga ya kalau dengar siaran RRI gitu ya.
1: Iya, aku kalau misalkan aku bilang kalau aku nggak gabung di Maroki ini kayak penyiar cowok itu pria, aku ke tempat lain. Cuman kalau di saat Pak Dici ini aku makanya mau dengerin sampai habis ini, nggak mau pindah.
0: Gitu. Oke, tapi kalau bisa menjelaskan kemana aja nih kalau dengar siaran RRI selain RRI Prosoto Merauke?
1: Iya, aku jelasin yang Indonesia Timur aja.
0: Oke, baik.
1: Papak sama Sorong.
0: Oh, baik. Jadi sering kesana juga ya, sering mampir juga ya.
1: Kalau Mbak Desi nggak siar malam, gitu, aku kesana.
0: Oke.
1: Kalau Mbak Desi siaran, aku stay tune sampai habis, sampai
0: siap.
1: Program selesai.
0: Thank you. Okay.
1: Jadi aku nggak itu ya untuk yang di dua yang di luar sana, aku nggak mau gabung dulu untuk malam ini.
0: Iya. Thank you. Itu aja. Sapa salamnya tidak?
1: Ya. Salamnya buat semuanya aja. Mm-hmm. Jadi aku mau mendengarkan penyiar favoritku. Jadi aku belum mau absen dulu untuk dua channel lagi di sebelah. Oke deh buat Mbak Desi, jaga kesehatan. Baik. Sampai ketemu lagi. Tapi besok siang saya ketemu bisa siang ya. Tapi
0: kalau besok saya off air. Nanti Rabu baru pagi.
1: Oh Rabu pagi. Besok libur ya?
0: Gimana?
1: Besok libur berarti ya?
0: Yes, off.
1: Jadi udah nggak malam siang itu udah berubah jadwal baru sekarang. Ya.
0: Kecuali di hari. Kecuali kalau di hari Kamis, enggak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu random, bukan random juga sih, agak-agak istilahnya yang, agak teratur.
1: Yang Selasa lalu, ini terakhir banget tadi. Yang Selasa lalu juga gitu, aku cek, ini gabung sama Pro 2 ternyata. Mbak Desinya sibuk, mungkin gak apa-apa. Ya udah buat Mbak Desi, sampai ketemu lagi deh, gak
0: tau kapan. Baik, terima kasih banyak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, terima kasih buat Bang Tajudin yang sudah mengabari nih ya. Mengabari dan juga dikabari ya. Mudah-mudahan saya selalu dan yang pastinya juga selalu monitor untuk updatekan informasi di Pro 1 RR Merauke. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga ya.
0: Wih.
2: Ini berbagi rindu memori lewat lagu bersama pada si yang lagi cuap-cuap.
0: Bagaimana Bang Nastro?
2: Dengan senyum manis, alhamdulillah.
0: Amin, sehat ya. Palu juga kabar cuacanya baik ya?
2: Iya, alhamdulillah sudah berpuasa ini cerah-ceria juga secerah hati pada hatinya Mbak Desi.
0: Asik.
2: Hanya kesan lah yang utama.
0: Betul. Oke, Bang Nasrun mau request lagu siapa dulu nih?
2: Lagu apa ini?
0: Oh betul. Belum sempat dengar kah? Tadi daftarnya?
2: Baru monitor.
0: Oke, kita kategori malam hari ini oldies-nya mix. Ada grup band, ada solo, ada dua, ada tri. Ada trio maksudnya, tri.
2: Iya.
0: Fenomena, tiada yang lain. Ada punya ungu demi waktu. Iya, Yuni Sara, jangan pernah berkata benci.
2: Tiada lain.
0: Tiada yang lain. Oke.
2: Iya, tiada lain selain Maruke.
0: Cerdas ya. Oke, silakan Bang Nasrun, sapa salamnya.
2: Pertama-tama ada siapa tuh guys? Selamat bermain ya, semua kru nyari baru kita bahas juga sama teman lalu selamat sehat. Salam satu lagi. Saya sama Ustadz ya, salam kompak semuanya lah. Aku tidak sebut satu persatu ya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu Sultan untuk malam hari ini. Semoga juga selalu sehat bersama keluarga. Dan yang pastinya requestan lagu yang sudah dipilih, oke, bisa melengkapi suasana malam hari ini beristirahat ya. Oke, kita sudah punya dua lagu kembali requestan dari penelpon yang gabung malam hari ini. Nampaknya untuk SMS WhatsApp belum sempat ada yang mampir ke sini ya. Iya, kayaknya tadi ada yang gabung via WhatsApp nelpon ke sini. Sempat saya cek and recheck. Sepertinya Oke, selamat malam buat Ibu Wigati di Wonosobo. buat Ibu Wigati boleh mampir nanti teleponnya ke nomor 0971330745 ya. Kalau di WhatsApp nanti boleh sapa salam. Ketikan atensinya dikirim ke sini. Semoga Ibu Wigati di Wonosobo lagi monitor ya dan bisa dengarkan pesan saya. Asik. Oke. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request spesial buat Bang Tajudin di Minahasa dan juga Bang Nasron di Palu. Semoga saja buat suasana malam hari ini jauh lebih menyenangkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Silahkan buat yang masih mau gabung ya, request lagu dan juga sapa salamnya, ambil bagian untuk antrian berikutnya ya. Oke, masih ada di daftar kita untuk oldies atau tembang lawas malam hari ini. Ya, kategori Indonesia, lagu-lagu Indonesia, ada punya Ungu Demi Waktu, ada Ebit GAD Elegi Esok Pagi, Tiga Bidadari dengan Kidung, lagunya Kirei, Jangan Pernah Kau Ragukan, edisi Litonga dengan Kini Kusadari, dan juga punya Roni Siantori dengan Melangkah di Atas Awan. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa?
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bang Leman ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Bang Leman apa kabar?
1: Deci.
0: Iya, betul, dengan Deci.
1: Iya, oke, selamat tugas sekali Mbak Deci.
0: Terima kasih
1: lagunya
0: banyak.
1: Lagunya ini, Melangkah di Atas Awan aja Mbak Deci.
0: Oke, okay, baik, Melangkah di Atas Awan ya.
1: Iya, jadi ini apa namanya, kalau dia melayang-layang di atas awan. Kalau enggak, jadi apa namanya, bulan madu di atas awan.
0: Wih, kayaknya Bang Leman lagi bahagia ini, apa
1: iya,
0: gerangan nih kira-kira?
1: Ada pembeli nih, masih melayani nih.
0: Oh, siap.
1: Iya, juga, Mbak Desi. Oh iya, salam-salamnya untuk semua-semua saja. Untuk Mbak Desi yang lagi juga, selamat juga, sampai kalau ini, sampai penutup, itu saja Mbak Desi.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: banyak.
1: Makasih.
0: Itu saja.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Bang Leman di, iya, di Lampung ya kalau nggak salah. Kok saya jadi lupa ya. Untuk malam hari ini sudah gabung dan yang pastinya semoga aktivitas malam hari ini juga berjalan lancar kayaknya, masih melayani pembelinya ya. Oke. Okay.

Thank you masih sempat-sempatnya bisa gabung ke sini. Semoga kabarnya sehat selalu dan yang pastinya laris manis lah pokoknya ya. Oke, masih saya terima satu penelpon lagi yang mau gabung untuk malam hari ini segmen Ruang Rindu kita.

Ya, atensi yang sudah ada di sini, nampaknya di jalur telepon belum ada yang gabung ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah mampir via WhatsApp untuk sapa salamnya. Selamat malam Ruang Rindu. Spesial titip salam rindu katanya.

dan leluasa nih siapa gitu ya. Thank you sudah mampir ke sini. Besok-besok nanti di kita kenalan ya. Oke. Okay. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri ke saya. Jadi kalau sapanya juga jauh lebih pas, lebih plong gitu ya. Oke. Okay. Dan kita akan dengarkan dua lagu yang sudah ya, satu requestan dari Bang Leman. Terus juga satu lagu, walaupun tadi atensinya tidak request, cuman sapa salam saja ya. Jangan lupa nanti kita di pukul 23 waktu Indonesia Timur, ada pukul 11 malam, ada kisah inspirasi dan lagu. Yang pasti Anda juga akan mendengarkan dua referensi kisah inspiratif yang ya boleh jadi, boleh dibilang motivasi ya. Oke. Okay. Motivasi atau edukasi yang kita bisa pelajari untuk mengakhiri hari ini dan juga memulai hari esok dengan semangat yang jauh lebih boleh dikatakan membara ya. Asik, tidak hanya cinta. Oke. Dan lagu requestan dari Bang Leman di Lampung sana, dan juga satu lagu yang saya pilihkan spesial untuk Anda.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle? Atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar untuk kisah inspirasi dan juga lagu malam hari ini ya. Sudah kami siapkan dua cerita kisah inspiratif untuk Anda dengarkan. Yang pasti akan menjadi nilai edukasi yang penting untuk Anda ya, dalam mengakhiri hari ini dan juga memulai hari esok, hari baru dengan sejumlah aktivitas yang tentunya kita semua akan kerjakan. Dan dua kisah inspiratif yang pertama ini berkaitan dengan ya sebuah kebiasaan yang mendatangkan kesuksesan ya. Kisah inspiratif yang datang dari kebiasaan para tokoh sukses dunia, yang mana memulai hari lebih awal yang memberikan dampak positif dari segala pencapaian yang mereka lewati, dan yang pastinya juga mendapatkan sebuah tujuan yang baik ya. Dan kisah inspiratifnya untuk Anda dengarkan ya, bahwa memulai hari lebih awal ini memberikan waktu hening yang berharga untuk merenung, juga berolahraga, serta menyusun strategi. Rutinitas ini terbukti sangat membantu juga untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan membuat hari lebih terasa terkendali. Ya, banyak orang sukses seperti salah satu contoh ya, yaitu CEO Apple, Tim Cook, yang mana dia terbiasa bangun pagi pada pukul 4.30. Dan beliau selalu menggunakan waktu yang tenang tersebut untuk memeriksa kembali semua email yang masuk dan mempersiapkan diri sebelum dunia luar mulai sibuk. Nah, konsep ini juga populer dengan sebuah sebutan atur jam pertama, di mana 60 menit pertama setelah bangun digunakan untuk berolahraga, ya, mengeluarkan keringat untuk menjernihkan pikiran, kemudian refleksi, meditasi, dan belajar. Ya, seperti kayak membaca buku atau mendengarkan referensi ya, lewat media. Dan itu hal yang biasa dilakukan terus menerus dan menjadi sebuah kebiasaan yang kalau tidak dilakukan serasa kayak belum pas atau belum klop ya hari yang dimulai. Itu salah satu contoh dari sekian banyak orang sukses yang juga ternama ya. Seperti CEO Apple yang punya kebiasaan selalu bangun pada pukul 4.30 ya, 4.30 pagi. Oke, tim Cook. Lalu juga hal senada diungkapkan oleh tokoh pendidikan dan juga seorang public figure Indonesia, Maudy Ayunda, yang mana ia percaya bahwa menjadikan kebiasaan rutin bangun pagi seperti bangun di pukul 5 pagi ini sebagai kebiasaan rutin yang juga dapat memberikan rasa nyaman

ketika sebagian besar orang masih terlelap, kita punya kesempatan untuk melakukan investasi pada diri sendiri tanpa adanya gangguan. Ya, dalam konteks mungkin spiritual, waktu bangun pagi kita juga yakini ya sebagai momen yang paling penuh dengan suasana hening yang membawa refleksi iman kita masing-masing ya. Dimana bangun lebih awal itu mendatangkan kemudahan dalam ibadah dan melapangkan pikiran kita. Ya, memulai hari dengan mungkin kita berdoa, mengucap syukur, ini membuat suasana hati kita jauh lebih kayak tenang, rileks, gembira, dan membawa efek atau dampak yang berpengaruh sepanjang hari. Ya, ini adalah kisah inspiratif dari orang-orang sukses ternama ya di dunia, dan juga yang pasti menjadi tips trik buat kita. Oke, mudah-mudahan ini juga bagian daripada kebiasaan yang selalu Anda lakukan setiap harinya dalam rutinitas Anda sehari-hari di rumah ya, bersama dengan keluarga.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

sudah mendengar kita ke kisah inspiratif yang kedua untuk Anda dengarkan. Dan ini berkaitan dengan kejujuran dan integritas. Dan edukasi yang bisa kita dapatkan ya dari nilai kejujuran dan integritas membuktikan bahwa karakter yang kuat tidak dapat dibeli. Ya, nilai ini melahirkan kepercayaan yang tidak ternilai, di mana kejujuran itu bukan sekedar berbicara jujur, melainkan konsistensi untuk melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada satupun orang yang mengawasi kita. Ya, salah satunya adalah yang bisa kita teladani ya dari beberapa kisah inspiratif yang pertama ini terkait dengan kejujuran dan integritas yang ditunjukkan dalam skala internasional oleh petenis legendaris Andy Roddick. Ya, saat ia bertanding di ajang Raw Master di tahun 2005 ya, Roddick ini melakukan tindakan yang luar biasa. Pada match point untuk kemenangannya, wasit menyatakan kalau pukulan lawan itu keluar, yang berarti Roddick memenangkan pertandingannya. Namun Roddick melihat bekas bola di lapangan yang menunjukkan bahwa pukulan lawannya itu sebenarnya masuk. Dan di depan ribuan penonton, ia memprotes keputusan wasit yang menguntungkan dan meminta poin tersebut diberikan kepada lawannya.

tadi kisah inspiratif berkaitan dengan kejujuran dan integritas untuk skala internasional, dan kali ini salah satu teladan yang juga patut kita contohi ya, terkait dengan integritas yang paling nyata ini datang dari mantan wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta ya, atau Bung Hatta, yang mana memiliki impian untuk membeli sepatu merek Bali yang sangat ia idam-idamkan. Dan beliau bahkan menabung uang sakunya sedikit demi sedikit untuk bisa membelinya. Namun, hingga akhir hayatnya, uang tabungan tersebut tidak pernah cukup karena gajinya itu selalu terpakai untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga untuk kepentingan negara yang sangat mendesak. Ya, beliau memilih hidup jujur, kemudian menahan hasrat pribadinya dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dan kisah Bung Hatta dan sepatu Bali ini yang tidak terbeli menjadi bukti abadi seorang pemimpin yang memiliki integritas yang murni. Ya, itu dua kisah inspiratif yang sudah Anda dengarkan. Tentunya semua cerita inspiratif singkat yang selalu kami hadirkan ya di ruang dengar Anda di akhir dari semua program acara yang disajikan sepanjang hari, selalu punya pesan baik ya untuk kita semua dalam memahami hal-hal penting ataupun juga nilai-nilai kehidupan yang tentunya menjadi sebuah kewajiban untuk kita kerjakan ataupun juga kita laksanakan dengan semestinya. Dan nanti Anda akan dengarkan ya untuk jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 yang nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda bergabung dengan Pro 3 RRI nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke akan kembali lagi ya untuk Anda dengarkan di esok pagi. Dan juga kami informasikan ya untuk jalannya pertandingan Piala Dunia ya di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Anda bisa dengar siaran langsung atau dengar bareng ya Debar. Dan pertandingan nanti dini hari, tepatnya di pukul 4 waktu Indonesia Timur, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, yaitu nanti akan bertanding Portugal akan menghadapi atau melawan Spanyol ya. Ya, itu di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan juga di pukul 9 pagi ya waktu Indonesia Timur, nanti Anda akan mengikuti siaran langsung babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Debar Dengar Bareng, yang mana akan mempertemukan Amerika Serikat melawan Belgia. Dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda ya bersama keluarga, terutama buat Anda yang ada di wilayah Indonesia Timur yang sudah tentunya sudah waktunya untuk beristirahat ya, sudah mau pukul 24 waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam.

alangkah lebih baiknya lagi sebelum Anda beristirahat ya, pastikan bahwa ruangan di rumah Anda sudah terkunci dengan baik, kemudian juga ya pintu, jendela di dapur pun juga sudah aman, di teras rumah atau di garasi ya, pintu pagar Anda pun juga harus di cross check kembali sehingga tidur Anda malam hari ini jauh lebih nyaman dan juga aman ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, tentunya dari pagi ya, Pro 1 RRI Merauke sudah hadir untuk melengkapi seluruh rutinitas yang Anda selesaikan di sepanjang hari ini lewat program informasi dan hiburan ya. Dan jangan lupa kami akan bergabung nanti dengan Pro 3 RRI untuk nanti Anda akan update-kan serta ikuti siaran langsung debar dengar bareng untuk laga Piala Dunia 2026. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai berjumpa kembali di esok hari.

dari Rusia dan Laksamana Muda Qiu Wencheng dari China. Dalam sambutannya, Zinko menegaskan bahwa latihan tahunan tersebut bersifat pertahanan dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Kita beralih ke informasi olahraga. Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2027. Ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850cc, pengalaman pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM RC16. Sejak tampil di kelas utama, Alex berkembang menjadi salah satu pembalap papan atas. Ia mencatatkan kemenangan di Jerez, Catalunya, dan Malaysia pada musim lalu. Dalam perjalanannya menjadi runner-up MotoGP 2025, sebelum kembali menang di Jerez pada musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: She held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all by in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Dan cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Ini alhamdulillah lipat ah, biar enggak ketahuan istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It ketinggalan.

0: jaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosep sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026.

kini kedua tim memang kualitas kuat serta analisis taktik menjelang laga pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan bagaimana dengan pilihan Anda, Portugal atau Spanyol? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Alvan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez, Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pemain ini, kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa jenderalnya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya, begitu dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjangkaukan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ, kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap, kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal. yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
1: Betul, termasuk saya, Bung Luman itu.
0: Oh gitu ya?
1: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan iya, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Iya. Wah, luar biasa.
1: Jadi itu Brasil.
0: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Bung Opan ya. Oke, Bung Opan, kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam, Pak Wibi.
2: Selamat malam, Bang.
0: Iya, silakan.
2: Saya menjagokan Spanyol.
0: Spanyol.
2: Ya, karena Spanyol punya itu banteng-banteng yang akan menyeruduk pemain Portugal. Matador itu, Matador. Ya, kan Spanyol terkenal dengan Matadornya itu. Dan tentu Spanyol lebih, pendidiknya juga lebih banyak dan juga akan lebih kuat daripada Portugal dalam bidang sepak bola. Kecuali kalau adu penalti ya, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman sama Pak Opan.
0: Ya, malam Pak, silakan.
3: Selamat malam Pak Roni. Begini, tadi kan disampaikan kan pelatihnya ini kan sama-sama dari Spanyol ya.
0: Ya.
3: Roberto Martinez itu sama aja melawan dirinya sendiri kan, ya, itu kan artinya. Apalagi Ronaldo ini penampilan terakhir kalinya seperti itu. Apakah akan berbuah manis? Apakah akan berbuah pahit? Nah, jawabannya malam ini gitu. Sedangkan si Spanyolnya sendiri, kalau kan finalnya kan tanggal 19 ya Pak Lukman ya.
0: Yeah.
3: 19 itu kalau ABC itu jatuhnya di huruf S.
0: Walah.
3: Itu patut kita tunggu. Dan dari saya malam ini Spanyol di kelas 1 deh.
0: Baik. Terima kasih. Ya, silakan Bung Opan. Makankah sejauh itu Mas 3-1 selisih 2 rasanya sulit ya, karena kan berjalan ketat ya.
1: Iya, dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Gak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di, kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
0: Nah,
1: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia apapun hasilnya,
0: terakhir untuk dia ya, gitu ya.
1: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
0: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya. Ronaldo ya.
1: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya. Instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh.
0: Gitu. Iya. Kita masih undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya?
1: Boleh,
0: ya, silakan. Pendengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813993998.

0: Pak Ibrahim, selamat malam Pak Ibrahim.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, ya.
2: Selamat malam Pak Ibrahim, salam olahraga. Jaya.
1: Mudah-mudahan pertemuan petugas dan panel antara bapak dan anak ini terus sekali nanti. Karena banyak sekali nanti panel dengan pemain-pemain muda yang bertalenta. Dan juga petugas kan memang saya berpengalaman pasti terus sekali nih. Ini saya mungkin 21 tapi Stratem untuk Spanyol. Tapi saya respect untuk Ronaldo walaupun dia di salah satu media kan sudah mengatakan katanya kalau memang dia itu tidak bisa lanjut debat selanjutnya. Respect untuk Ronaldo.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Baik. Dalam olahraga jaya. Ya, silakan Bung Opan.
3: Iya, sekali lagi ini akan berlangsung ketat bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal.
0: Yeah.
3: Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain, sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina, KB Verde memberikan perlawanan yang terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi sudah parkir bus. Ini membuat kita senang.
0: Baik. Ya, tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
3: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya urusan untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
0: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, dan di paginya pada pukul 7 ada Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Argentina versus Mesir. Dan bagaimana sengitnya perjalanan atau pertandingan Portugal versus Spanyol, dan tentunya nanti Anda bisa ikuti secara lengkap ya, dengar bareng atau debar, di mana laporan pandangan mata nanti kami akan hadirkan dengan tentunya dengan komentator dan juga pemerhati sepak bola. We ready!

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit, waktu Indonesia Barat,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers leaders retreat dengan Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura, bersama para delegasi dari Singapura dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya, dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra. Mitra dekat, kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara membatasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita, kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari

0: terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berPancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan?

0: Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait, mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, menjelaskan kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Rojas Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru. Karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian mengatakan, distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
3: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah, besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama, 5.000 liter. Ya, untuk satu tragedi, PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Berasok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Kolonel Nihdiansyah mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah. Nah, selain itu, pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
2: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu kan di daerah yang mudah terbakar.
1: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Siaga Bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus.

0: postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ada Kuzma, just me dong.
0: Ada Mariana yang katanya
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.

0: harus bersama-sama untuk dijaga.
1: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh

0: Informasi lain, benar KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nation League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off, kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: ke-16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

Sohak Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Sohak Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohak Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu. Lebih kepada memang bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi. Kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi sebenarnya soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud, ketika gaji kecil, namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengen tuh dimasukkan di dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Di Jakarta, di kabupaten, masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: Tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Ya,
0: itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Key
0: Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas. Makanya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya,
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang itu KPI, dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal, sehingga kemudian mereka nuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, enggak bisa kayak gitu, itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi tuh, reformasi gaji itu, jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya. Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, Kita ambil aja dua OTT terakhir ini, Mas.
1: Iya.
0: Ambil aja. Itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power. Korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung ya. Kan seharusnya itu kinerja, Mas.
1: Iya.
0: Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh. PI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini? Efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, masih pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Pension itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya.
0: Ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa gak akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain. Ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan gak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanyain kepala daerah, Mas, tanyain kepala daerah. Pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tebak tanya, Pak, gua pernah orang KPK, oh udah saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, untuk tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Dan
0: bermanfaat, ya. Menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Iya, selamat malam. Iya,
0: selamat malam.
1: Dengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata

0: penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Dengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
3: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
3: Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya, nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
3: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati, wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
3: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya. Dari PAD. Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
3: untuk,
1: ya?
3: Bukan. Jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
3: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil tidak

0: bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal. Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada, tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu, itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya pajak retribusi peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan. Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2
0: di Komisi 2 DPR RI, 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
0: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14 bukan 70 triliun. Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep ya kan. Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapat hasil daerah dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, sehingga karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya, gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya.

0: Dudar kanan kiri katakan gitu ya kan. Hari itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju yang penting
1: dari pamor ya.
0: Dari pamor. Baik. Nah, tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Kan secara wajar.
1: Itu Pak Lukman. Iya, tahan dulu Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Nah, Ninding silakan.
2: Baik Lukman dan Prof. Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat KT. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
0: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK mau monitor, maka kena OTT. Nah kan kita kan nggak mau begitu. Ya harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi nih, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas. Ya kan, berapa persen kenaikan target misalnya sekian, lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya. Dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu

0: Nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah. Yang sah nih, rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000 ya udah 26 tahun itu tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh karena jadi 5 juta 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD ya pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Amin, amin. Sama-sama malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansyah Johan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih, nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta. Sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Pokoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi, memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

14 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelak juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa diantaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona, ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri, dan juga Lamine Yamal, ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih apa lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari apa dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana dari Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk begitu, dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina, kalau Verde memberikan perlawanan terbuka, itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan di Norway ya. Brasil dipermalukan di Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: Timnas Eropa sekaligus rival abadi Portugal dan Spanyol harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
1: Iya betul, Hana, karena

0: pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagan turnamen seperti ini, Bung Lukas sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa final Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru

cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam, ya akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka

0: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol,
1: satu dari
0: di Portugal.
1: Dari,
0: Pak Daniel di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi di ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar gitu kan.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia?
1: Ini kan

0: ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Cari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait Ana. Juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung. Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: olahraga. Fadjar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di Studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat ini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat ini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini, ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar ya, banyak yang bilang ini final kepagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal iya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya. Yeah.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak
1: grup ya,
0: fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Akhirnya kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Dua salah. Kan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban. Memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan.
0: Oke.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau Uzbekistan udah lah ya.
0: Iya, ya udah lah ya.
1: Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti nggak bukan tim yang difavorit
0: gitu. Itu dia. Tapi apa kata pendengar, saya juga undang mendengar pada malam hari, sudah banyak yang ngantri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Oke. Ya, panas Spanyol. Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Pak Tanjung. Bagus ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Lagi, waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya
0: fansnya
3: Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong mestinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan baiknya jam 4 ya untuk melihat Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya Portugal ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan. Ya.
4: Kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Aja, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro3.
5: Ya, untuk Spanyol, semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi.
0: Or 3-1. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, ya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas piala, final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Cuma rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri.
0: Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu.

0: tendang. Ketika misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
1: di Madrid.
0: Di Spanyol dulu.
1: Oh, di Spanyol dulu. Oke. Okay. Oh,
0: masih musim depan.
1: Saya baru, wah ini nih trivia, ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
0: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
1: Madrid. Oh, update, terima kasih infonya. Waduh, ini wah luar biasa, Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
1: Iya, Bung Nova.
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak Caswa.
2: Olahraga semua.
1: Jaya. Iya.
2: Saya sih karena apa ya, bolanya satu, rebutan baik orang.
1: Iya.
2: Harus ada yang beruntung ya.
1: Harus ada yang beruntung.
2: Iya.
1: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
2: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menangan, guys.
1: Iya. Gitu.
2: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
1: Siap.
2: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
1: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
3: Halo
1: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure, Pak Acure?
3: Acure.
1: Oh, Pak Acure. Pagi dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
3: Ini sudah hampir dong juga ini.
1: Aduh, ya silakan nih. Siapa didukung siapa nih Pak Acure?
3: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
1: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
3: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu, saya cuma ngerekan tuh Alex itu di Spanyol itu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih.
3: 2-1.
1: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Cucurella. Betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya. Dia bertahan lalu kemudian sering membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia. 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya nggak nyorotin. Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
0: Pedri Spanyol.
1: Iya. Yeah.
0: Pedro Portugal.
1: Portugal. Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist. Termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih. Ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi nggak solid nih. Nggak ada yang mau umpan dia, tapi nggak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh 2 atau 3 pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
0: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Pipinya ini agak terlalu ke belakang. Dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
1: diumpan ke depan.
0: Umpan ke depan. Mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
1: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang. Di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim. Dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bola

0: depan itu bisa ditung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan.
0: Gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari kalau dari penglihatan Bu Nova?
1: Ya ada banyak ini ya, mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya? Ada ruang kosong loh, nggak di situ.
0: Nah, iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top asis sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: mengeksekusi
1: bola
0: ya?
1: Mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi, tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senbi.
2: Enggak ada.
0: Saya mendengar suara Bung Selby, tapi Bung Selby nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring, tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti, nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Iya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Ini Kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya. Dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih, Spanyol yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini, tiki takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga 1-2
0: yeah. Oke, baik, ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar Radio

0: daging putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal terus saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo. Alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan. Jadi duel-duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan Lamine Yamal kirimkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan, namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga. Alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves, umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo, João Cancelo terputar-putar, dia tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias, alirkan bola ke tengah kepada Veiga, masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi, ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan, sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar bola tinggi, datangnya terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol Mikel Oyarzabal, kirimkan ke sisi sebelah kiri ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo, alirkan ke sisi sebelah kanan ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena giring umpan ke belakang tadi, ada Kubarsi, masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Rodri, tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini, Pau Cubarsí, pemain yang kini memperkuat Barcelona, borong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Vega, berikan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes, kali ini masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan. Umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tenang langsung ataupun Joao Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí, bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan, maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias, masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Vega, masih Vega menguasai bola. Posisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes, berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes, berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri, kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal, sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri, kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia, ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat, umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Cubarsí. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa, langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Vitinha, kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur bola, kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masuk Vitinha ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol Yani Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon. Berikan bola ke depan kepada Michael Oyarzabal. Alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri. Kali ini Bruno Fernandes. Berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo. Hampir saja. Sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi. Ronaldo tadi. Namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali, kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Spanyol, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes terjatuh, Nuno Mendes, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan kali ini, namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi. Masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. Kanan, berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola. Umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi. Kali ini melalui kaki João Félix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh main dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mister gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Cubarsí, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, kembalikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Cubarsí, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada João Félix ataupun Alex Baena. Balikan bola pada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, balikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Cubarsí, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes, kirim umpan pendek kepada João Félix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri. Kali ini Nuno Mendes menguasai bola, otak-atik dia, ada 2 pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi, tendangan lagi, oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa. Dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Buena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali, kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah, ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Kukurela, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali, tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi, di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri. Sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pau Cubarsí. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diogo Costa, ke depan, ke sebelah kanan. Maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Korea. Kali ini ke tengah lagi Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti. Berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi. Satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena, sayang sekali memang. Aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal. Belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diogo Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo. Kali ini sudah dilakukan melambung mengelewati garis tengah, tuju ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi, ataupun tadi ada Cubarsí. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Daniel Mo, back pass kali ke, ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali Vitinha kepada Juan Neves. Masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru, sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini, masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Pilati, tendangan kaki kiri tadi, maksudnya Joao Cancelo. Sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi, dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini, kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah, para pemainan dari tim Spanyol dari tengah lingkar ini masih Pedri bersama tadi Rodri berdua kali ini bersama Almo ke depan yang masuk adalah Mikel Oriol Bazabal dorong lagi kepada Almo kali ini masih bermain-main Almo kali ini mencari kawan ke depan lagi kepada Oriol Bazabal ke sebelah kiri kepada Kukoya dorong ke tengah lagi masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal lolos kali ini berbahaya tetapi dialihkan lagi ke belakang dorong kepada Rodri pemain dari Manchester City ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak diintai tadi oleh para pemain dari Portugal alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi sehingga dihadang tadi oleh Wakanselo diraih bahkan badannya dari sebelah kiri sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43 posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya akan menghadapi bola menaruh bola kali ini di tanah mengincar kawan-kawannya kali ini menatap tajam ke dalam kotak penalti kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal oleh Pedro Neto sementara beberapa pemain 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal kita nantikan wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik menarik peluit sudah dibunyikan kali ini kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah sehingga tendangan gawang dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break Bung Nova hingga memasuki menit 22 ini permainan kedua tim seperti apa?
2: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23 Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing juga counter pressing artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan karena nanti bisa capek, bisa gak kuat sampai 90 menit dan untuk di Spanyol sendiri sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal yang mana head to head langsung dengan dirinya.
1: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan ya. Juga dari ya. Spanyol ada ya. Double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
2: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola dan ya Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang tetapi masih punya insting mencetak gol itu dia, sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa, ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
1: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega, nampaknya akan dekat saja kepada kiper. Kita nantikan karena dihadang oleh Dani Olmo tadi, dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto. Neto kali ini bisa lolos dari Kukurea, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Kukurea, tetapi terjatuh si Kukurea telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol. Unai Simon kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Pau Kurbasi kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al-Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja itu dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi kepada Rodri. Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini. Jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini, Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan, nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha. Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Juan Cancelo, tahan sejenak Juan Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo kali ini, menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini. Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri kali ini. Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dorong lagi kepada Juan Cancelo, tahan sejenak kali ini Juan Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini dari tengah Dani Almo, Dani Almo umpan ke depan, yang dituju oleh Lamine Yamal, di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega. Agar tidak, memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28. Kali ini Vega umpan ke kiri, melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Kukurea, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Kukurea ataupun Pedro Neto. Terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit Antonio Tyler. Neto bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto, sudah dilakukan dengan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini ataupun Pau Kubarsi, masih Kubarsi, oh dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol dari sebelah kanan. Lamine Yamal didekati tadi oleh Porro, kali ini Porro umpan ke dalam kotak penalti, hampir saja tadi tidak, kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Porro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi Nuno Mendes, hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diego Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, oh pendek saja kepada Dani Olmo, Dani Olmo ke belakang lagi kepada Lamine Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Porro kali ini ke sebelah ke kiri ada Kukurea, masih kali ini Kukurea, masih ke belakang kepada Pedri, kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick, tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Joao Cancelo kali ini. Masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Porro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes. Siapa gerangan yang akan dituju ke depan kali ini lebih dekat kepada Bruno Fernandes. Kan umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal, back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes. Berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan, tuju tadi berbahaya tadi, salah pengertian atau salah meng-clearance bola dari Aymeric Laporte, namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menggunakan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri, kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Kaupu Barsi, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diego Costa. Santai-santai saja Diego Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan kali ini, Kaupu Barsi, dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol, santai sejenak. Kaupu Barsi masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo, dorong kepada Mikel Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri, dorong kepada Kukurea, bekerja sama-sama Alex Baena. Masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Porro kali ini, langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini, memasuki jantung pertahanan, umpan ke depan, ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo, tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol, hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Joao Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Kukurea kepada baik ataupun Laporte kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena. Masih Baena umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol, dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud ada tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal, datang lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal, dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes, kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega. Dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol, Porro tadi umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Porro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya, umpan terobosan tadi maksud shootnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, depan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, ikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, dan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, ikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi, sebuah peluang dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor memberikan sinyal pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon, nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal. Pedro Neto masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi, sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden, sepatu dari Pedro Neto alami sedikit kerusakan, sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada João Felix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki João Felix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo, tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari João Cancelo. Sebuah peluang tadi João Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan, sudah dilanjutkan kembali. Saudara pendengar, saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada João Félix. Masih João Félix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur mister gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur mister gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes. Masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, minta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena, ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja di sliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi dapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo, masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aumeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini. Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri Alex Buena. Berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang, lagi-lagi pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri. tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas misar gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto. Balikan kepada Cancelo. Pada Vitinha bola. Dialirkan ke tengah kepada João Neves. Masih Neves menguasai bola. Motang atik sendirian dia. Ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati. Kirimkan umpan terobosan. Ada Cristiano Ronaldo. Oh, mampu dibaca tadi umpan. Dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon. Langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Bruno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri misar gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti. Agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola. Namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung. Ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Barsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan fluid karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa, sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Félix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam Pedro Porro, ke belakang kepada Cubarsí. Masih Cubarsí, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte.

0: Oyarzabal berlari kencang ke depan. Masih Oyarzabal alirkan ke sektor sebelah kiri. Ubarsi ataupun Kuku Yela tadi tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal. João Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada João Félix, masih João Félix, terjadi perebutan, bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh João Félix, namun sudah berada dalam posisi offside. João Félix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, João Félix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon, sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena, sudah tadi umpan kepada Oyarzabal namun membentur tadi pemain dari Portugal. Sebuah lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan fluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
1: Bung Nova. Bung Nova. Terima kasih Bung Erik.

0: Kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serangan. Tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung? Antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya benar ya. Yang kurang cuma satu, yaitu gol ya. Tadi kan berjalan cukup seru.
0: Seru, seru.
1: Dan cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa nggak kuat 90 menit.
0: Oke, oke.
1: Iya, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang. Ada iya. Dua shot on target. Dari tiga
0: percobaan.
1: Lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari Ronaldo. Nah, meskipun satu tadi ada dari ini ya, dari Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung. Ini tuh yang nggak kehitung on target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah, itu dia, sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. Dia masih agak memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di liga ya.
1: Memang merasakan apa ya, ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari

0: Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes. Dan kiper
1: iya,
0: kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
1: luar biasa
0: terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
1: jadi superman. Oke, terima kasih analisisnya. Karena jeda jelang babak kedua, jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya, silakan. Terima kasih, nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, berikutnya dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya. Meskipun nanti seri ada penalti, tetap ada gol akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Mansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet berikan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola berkelir tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha menguasai bola, ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Kubarsi menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Kubarsi, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Felix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo. Berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon. Tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri. Bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega. Pendek berikan kepada Diogo Costa. Alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju. Namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte. Depan kepada Rodri. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Alex Buena. Tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan. Kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan. Ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol. Kirimkan umpan gelesengan, ada Ronaldo di sana. Masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo. Masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi, bola justru bergulir luar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan. Kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri. Umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri. Depan kepada Dani Olmo, ada Oyarzabal di sana. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal, yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya, sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya, peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa mematikan pergerakan Lamine Yamal, ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55 Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki João Félix, masih João Félix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, pas lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk di menit 56 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada João Félix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha. Sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Félix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Félix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Félix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Kuku Relat kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri. Alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pau Kubarsi, masih Kubarsi. Ke depan kepada Pedri. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kuku Yela. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Kubarsi. Alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan. Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi. Kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri. Kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi pada João Félix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mistar gawang Portugal. Sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Guena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan. Kembali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal. Lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Buena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa. Dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa. Ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo. Tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi. Umpan ke depan kepada João Neves. Kepada Pedro Neto. Kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini. Sebuah umpan tadi maksudnya. Namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes. Pendek berikan kepada Vitinha. Kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes tadi. Dilanggar tadi oleh Pedri. Nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto. Umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo. Namun mampu dibaca tadi bola. Sapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam. Kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan João Cancelo yang memasuki menit 63. Masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri. Portugal tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa, berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri, pindahkan ke belakang kepada Kubarsi, kali ini masih Kubarsi, dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi, tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol, tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan, mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alex Buena di sektor sebelah kiri, mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena, terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol, tendang langsung, oh hampir saja Alex Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola, langsung tendang bola jauh ke depan. Diego Costa jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol, Alex Buena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri membawa bola di lapangan tengah, Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro, sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo, langsung menyapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol dari sektor sebelah kanan, sudah dilakukan Porro tadi, berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, masih Laporte mencari rekannya, dorong ke depan kepada Oyarzabal, tarik ke belakang kepada Cucurella, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alex Buena, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini Kubarsi masih menguasai bola, Kubarsi pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran, dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol, kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola, Alex Buena berputar-putar dia, Alex Buena kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal, tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, kali ini Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro, balikan pada Kubarsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana, tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alex Buena, masih Alex Buena membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor meniupkan peluit tanda Indra Sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih dia awal-awal babak kedua ini, kayaknya kedua kesebelasan ini masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di
4: belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Jadi peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal masih sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
3: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
4: Iya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti, begitu Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit. Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
3: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
4: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
3: Iya, baik, saudara pendengar,
5: memasuki menit ke-71, kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diego Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena, tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini, Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, mundur beberapa langkah, sudah dilakukan gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diego Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diego Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini, akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan, alirkan lagi back back pass kali ini kepada Simon, umpan ke depan, mau dihadang tadi oleh Semedo sama Lamin Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamin Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini dikuasai oleh Portugal, dari sebelah kiri akan menyerang ke sebelah kanan kali ini, Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali, umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi, diambil saja oleh kiper Muni Simon kali ini, jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon, umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini, para pemain dari Spanyol, oh berhasil kali ini dari sebelah kiri, coba kali ini Lamin Yamal, coba Lamin Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias, ataupun salah satu pemain dari Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri, ada Lealo, Lealo masih mencari kawannya nih, yang menggantikan Joao Felix tadi, Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal, umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dan sebelah kanan berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan, dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, paling ini Spanyol coba lagi tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal, kali Lealo di depan kotak penalti melewati satu pemain dari Spanyol, Lealo masih Lealo melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo, bukan sebuah offset meskipun di depan, tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi, tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak memenuhi sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon, umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri Kukurea, umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyarzabal ataupun satu pemain lainnya ini Torres tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi tidak jadi, melihat Duke dia bekerja sama Salah diskuri kali ini oleh Lamin Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi, Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri, Olmo lagi back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan, back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan, terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal, lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini, masih para pemain Spanyol memegang kali ini, umpan ke depan ke Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres, sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres, sayang arah bola memang masih sempit, gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres, tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa, umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan, tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Unai Simon dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah, kapten kesebelasan Rodri ya ini, kerjasama bersama Pedri, masih melihat Luke dia, dorong ke sebelah kiri kepada Kukurela, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini, Kubarsi dari sebelah kanan, meminta rekannya untuk kembali, meminta bola ke tengah lagi kali ini, kepada Rodri tadi, memberikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Kukurela, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri, ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol, umpan ke tengah kali Olmo kali ini, kosong, dalam kotak penalti, tendangan ke kanan, baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias, meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola, sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti disinju saja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo. Kali ini Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kekumpulan di lapangan, tapi nanti lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan, kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79, akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya, kali ini ancang-ancang Lamine Yamal, 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari Spanyol tadi, sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini, dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi masuknya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol alirkan kepada Petit ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ke Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal, sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu. Dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal, Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus merasa menyisir dari sebelah kiri, Lealo terus mengiring, umpan ke kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemas saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simon. Kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres penyerangan mereka, umpan kepada Petri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Petri masih tahan sejenak kepada Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi masuk dalam Lamine Yamal, dalam kotak penalti bermain 1-2 bersama Olier Bezabal, masih kali ini Olier Bezabal tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal dari sebelah kiri, kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara pemain lainnya satu lagi yang juga akan digantikan oleh Bruno Silva namanya, Bernardo Silva ya, nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di berujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangan yang akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk ada kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Leao dari sebelah kiri, merangsak kali ini Leao, coba dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Leao. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju tadi lakukan sesausain sekali, terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya. Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, alihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi masuknya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan, akan dilakukan oleh Dalot, kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depan yang dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal dari belakang, kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkan lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal, kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kali ini kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depan yang dimaksud adalah Conceição tadi, tapi dihadang oleh Cucurella. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri, belakang lagi kepada Cucurella, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah, dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurella. Cucurella kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah, ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres ke belakang lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauhkan ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte, kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo tetapi masih aman saja, sehingga dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil

0: Singapura. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva sebelah kanan. Ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal. Bernardo Silva sebelah kanan lagi Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini, masih kali ini Dalot, maksud kami Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya lari, maksudnya hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, meliak-liuk dia mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan ada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini. Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal, coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru, back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan, dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya, satu pemain lolos, masuk. Yang memang tinggal berhadapan dengan kiper dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol Luis de la Fuente dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
0: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
0: Iya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Mikel Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan. Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva, Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Leandro, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leandro ataupun Vitinha atau Vega tadi, arahkan ke

sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi ke lini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal. Coba tadi Bernardo Silva umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leal. Ya Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega, kali ini para pemain dari tim Portugal, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Lealo. Lealo coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro, kali ini masih Lealo, coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Lealo, justru kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva, kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, ketinga lekat kali ini kepada Lealo. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Lealo kali ini dihadang 2 pemain, back pass lagi kepada Semedo, diambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola, kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang, kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lealo, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz, kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kemarin kali ini Vega arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar, kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola, 3 pemain Spanyol siap menghadang, back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main, sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu kali ini, jauh kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola, kali ini dari tengah Bernardo Silva, arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri kali ini, dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Lealo, back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir umpan dengan kotak penalti, yang sudah Conceição, Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi merangsek, umpan dengan kotak penalti, bravo! Hampir saja tadi sundulan, sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya, berbahaya sekali, hampir dakdikduser tadi, bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega, Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan
lagi ke sebelah kiri kah, kepada Lealo. Oh, dihadang tadi dengan baik sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini. Coba lagi Bruno Fernandes umpan kali ini ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kipernya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke lawan dan berbahaya. Hampir rahmat terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Sempil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: ini menegangkan sampai menit akhir ya. Bahkan harusnya sudah selesai penambahan waktu 6 menit tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan
0: sedikit ya. Oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area

0: tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu apa lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Miguel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: yeah.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Miguel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Yo, selamat pagi, Bung Fajar.
0: Silakan, Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma dendam final
0: UEFA.
2: Akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Poliwali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulukan Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Poliwali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Di Lampung Timur, Pak Budi, pagi.
5: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
5: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke.
5: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
5: Prancis.
0: Prancis sama?
5: Prancis. Semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia, Maroko,
5: Maroko, Norwegia, sama satu lagi
0: Spanyol.
5: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh Argentina, oke, okay, baik.
5: Yang final Maroko sama Norwegia Mas yang final.
0: Wah ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi wah, warna baru, nggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya masuk final. Oke, okay. Baik, di mana ya lo?
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Mas Mayang, silakan.
6: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya beres-beres.
6: Ya, dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya, apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi.
1: Tapi udah konfirmasi terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya, atau sih
1: kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut penalti, mungkin kiper bisa jadi ini ya, bisa jadi
0: man of the match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang mungkin yeah. Dani Olmo kali ya.
0: Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa, dan juga sudah sebenarnya sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya. Tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
1: Iya, Pak, ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
0: Dan,
1: jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak tak tak tak.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dapur MBG ini itu tidak diatur orang Papua atau orang non-Papua. Tetapi pada saat rekrutmen, semuanya direkrut, diutamakan orang Papua.
2: Ketika mereka hadir di bandara, sudah kami jemput, kemudian kami terima di UNJ, di asrama kami, itu semua pimpinan UNJ hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka diterima oleh seluruh pimpinan UNJ.
3: Ya, selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produser Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 7 Juli 2026. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Patrige Renwarin meresmikan gedung sentra pelayanan pangan gizi SPPG Kelapa 5 Polres Merauke. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Elmin Waterbong, semuanya menyampaikan warta berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige RR Renwarin meresmikan gedung sentra pelayanan pangan gizi atau SPPG Kelapa 5 Polres Merauke yang berlokasi di Polsek Kelapa 5 Kabupaten Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Peresmian gedung tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Gedung SPPG Kelapa 5 Polres Merauke direncanakan melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas 2.000 pelajar dan 500 penerima dari kelompok 3B berdasarkan data sementara dari 11 sekolah dan 4 posyandu. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin menyampaikan pembangunan gedung SPPG merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung pemenuhan gizi generasi penerus bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin menegaskan kehadiran gedung SPPG bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Merauke.
1: Dapur MBG ini itu tidak diatur orang Papua atau orang non-Papua. Tetapi pada saat rekrutmen semuanya direkrut, diutamakan orang Papua. Ini tentunya dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran itu.
4: Sementara itu, Kepala SPPG Kelapa 5 Polres Merauke, Irwanto menjelaskan program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Papua. Irwanto menegaskan, dari 47 tenaga kerja yang direkrut, sebanyak 25 orang atau 53% merupakan putra-putri asli Papua, melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Ardi melaporkan.
3: Universitas Pusamos menggelar kegiatan Bina Talenta Indonesia 2026 bidang STEM yang merupakan program bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional. Bina Talenta Indonesia itu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik melalui penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, kolaborasi, dan semangat berkarya. Ketua Panitia BTI 2026 Dr. Yorinda Buya mengatakan Universitas Pusamos dipercaya sebagai perguruan tinggi mitra untuk melaksanakan pembinaan bidang STEM dengan mengusung tema STEM, Power the Future Clean, Green, and Sustainable. Menurutnya, tema tersebut menjadi landasan dalam mendorong peserta mengembangkan inovasi teknologi hijau dan solusi energi terbarukan guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menjelaskan semula terdapat 40 peserta yang terdaftar, terdiri atas 20 guru sebagai pemandu talenta dan 20 siswa. Namun hingga registrasi sebanyak 36 peserta menyatakan siap mengikuti kegiatan, sementara 4 peserta mengundurkan diri. Para peserta berasal dari 3 sekolah menengah atas di Kabupaten Merauke yang selama pelaksanaan kegiatan didampingi 10 narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dr. Yorinda berharap melalui Bina Talenta Indonesia, peserta memperoleh pengalaman belajar yang bermanfaat, meningkatkan kompetensi, membangun karakter, serta mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan diperoleh dalam kehidupan akademik maupun di tengah masyarakat.
5: Itu apa ya? Pernah
3: Universitas Negeri Jakarta tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Kabupaten MAPI, namun juga memberikan pendampingan psikologis untuk membantu mahasiswa MAPI beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Berikut laporan Bambang Herbawan.
4: Pendampingan terhadap mahasiswa MAPI menjadi bagian dari komitmen Universitas Negeri Jakarta dalam mendukung keberhasilan mahasiswa asal MAPI selama menempuh pendidikan di kampus tersebut. Profesor Dr. Ivan Iskandar, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta menyampaikan hal itu saat mendampingi penjemputan langsung calon mahasiswa asal MAPI. Menurutnya, UNJ tidak ingin memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis mahasiswa tanpa melalui pendekatan yang ilmiah. Karena itu, mahasiswa asal MAPI yang telah lebih dahulu berkuliah di UNJ mengikuti tes psikologi sebagai dasar pemberian pendampingan.
2: Sebelum mereka hadir di UNJ, kami melakukan beberapa pemetaan. Mulai dari pemetaan akademik, pemetaan perilaku, sampai pemetaan psikologi. Dan memang dibuktikan oleh teman-teman dari tim psikologi kami bahwa anak-anak kita dari MAPI ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Sehingga kami dari awal, ketika mereka hadir di bandara, sudah kami jemput. Kemudian kami terima di UNJ, di asrama kami, itu semua pimpinan UNJ hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka diterima oleh seluruh pimpinan UNJ.
4: Profesor Ivan Iskandar mengatakan keberhasilan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung proses adaptasi. UNJ berupaya menciptakan suasana kampus yang inklusif agar mahasiswa dari berbagai daerah termasuk MAPI dapat berkembang secara optimal. Melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, Universitas Negeri Jakarta berharap para mahasiswa tidak hanya berhasil menyelesaikan studi, tetapi juga kembali ke daerah asal sebagai sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten MAPI.
3: Pemerintah Kabupaten MAPI melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta UNJ menggelar program pelatihan kompetensi guru dan peningkatan kapasitas kepala sekolah tahun 2026. Program itu menghadirkan 30 dosen UNJ untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten MAPI. Puluhan dosen tersebut diberangkatkan menuju 4 klaster yang ditugaskan kepada masing-masing dosen pada Sabtu kemarin. Perjalanan menuju lokasi pelatihan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis wilayah. Sebagian rombongan menempuh perjalanan melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 4, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan melalui jalur sungai menggunakan speedboat yang menjangkau distrik-distrik tujuan. Program pelatihan itu ditujukan bagi guru TK hingga SMA, kepala sekolah, serta guru bimbingan dan konseling. Melalui kegiatan tersebut, para peserta akan memperoleh penguatan kompetensi dalam mengajar anak-anak. Dan pelaksanaan pelatihan dibagi tiga dalam 4 klaster agar lebih efektif menjangkau peserta dari berbagai distrik di Kabupaten MAPI. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI, Maria Goretti Lesoy, mengatakan pembagian lokasi pelatihan menggunakan sistem yang klaster dilakukan dengan mempertimbangkan akses dan jarak tempuh peserta dari masing-masing distrik. Menurutnya, pola pelatihan berbasis klaster diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi guru dan kepala sekolah dalam mengikuti kegiatan tanpa harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh. Dengan demikian, pemerataan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat terlaksana secara efektif.
5: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh.
3: Berita selanjutnya, personal Polsek Oba bergerak cepat menangani kebakaran hutan yang mengancam permukiman warga dan kawasan sekitar Bandara Kepi Kabupaten MAPI pada Jumat 3 Juli kemarin. Peristiwa bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur saat personel Polsek Oba menerima laporan melalui sambungan telepon dari seorang warga yang menyampaikan telah terjadi kebakaran hutan di dekat rumahnya dan kobaran api terus meluas hingga mengarah ke permukiman warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Oba Ibtu Ari Sandi Tankoma bersama personel Polsek Oba segera menuju lokasi menggunakan satu unit mobil tangki air langsung melakukan upaya pemadaman yang dibantu oleh warga. Proses pemadaman dilakukan dilakukan dengan penyemprotan air menggunakan mesin Alcon ke titik-titik api yang telah mendekati kawasan hutan dan rumah warga. Berkat kerjasama antara personel kepolisian dan masyarakat, laju kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak menjalar ke permukiman warga lainnya. Kobaran api berhasil dipadamkan sehingga seluruh rumah di sekitar lokasi dapat diselamatkan dan juga ditangani. Kapolsek Oba Ibtu Arisandi Tangkoma mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan menurutnya penyidik masih mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian maupun faktor alam. Mengingat wilayah Kepi dan sekitarnya saat ini tengah memasuki musim kemarau. Selain itu juga, personel Polsek Oba memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Berita terakhir untuk Anda pendengar, Polsek Merauke Kota mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kedua pelaku diamankan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat. Peristiwa bermula saat para pelaku berkumpul dan mengonsumsi minuman keras di kawasan Pantai Lampu 1. Pada malam harinya mereka menuju Kampung Muramsari menggunakan sebuah mobil untuk mengambil solar milik kelompok tani yang disimpan di rumah warga. Aksi pencurian tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga satu pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara satu pelaku lainnya ditangkap kemudian dalam pengembangan yang dilakukan aparat kepolisian. PLH Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis Lambertus Paul Piali melalui Kanit Reskrim menyampaikan kedua pelaku berinisial AT 37 tahun dan AR 32 tahun. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 4 jerigen berisi 100 liter solar serta 1 unit mobil Toyota Calya yang digunakan pelaku. AKP Elvis Lambertus Paul Piali menjelaskan para pelaku diduga melakukan aksinya dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan sempat melepas plat nomor kendaraan untuk menghindari identitas kendaraan diketahui. Polsek Merauke Kota juga mengungkapkan salah satu pelaku masih berusia di bawah umur, sehingga proses penanganannya akan mengacu pada ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dan hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produser Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 7 Juni 2026. Saya Almena Matrus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa untuk Lintas Sore selengkapnya.

Ya, selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada, berkata dengan Anda dua buah pemberitahuan. Dan pemberitahuan pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pemberitahuan itu cepat waktu sebelum kolonis setiap bulan. Untuk menghindari denda serta pengamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda dimanapun Anda berada, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Berikut pemberitaan kedua untuk Anda terkait dengan berita duka di pagi hari ini.

Ya, berita duka ditujukan kepada keluarga besar Balageize Basi-Basi Mahuse Gepse Diken di Kampung Kuper dan juga keluarga besar Balageize Basi-Basi Mahuse Gepse Diken di Kampung Baat. Kemudian ditujukan kepada keluarga besar Balageize Basi-Basi Mahuse Gepse Diken di Kampung Salor, keluarga besar Balageize Diken di kampung serta keluarga besar Gepse di Kampung Onggari, keluarga besar Balageize Basi-Basi Mahuse Diken Gepse di Kampung Wasur, keluarga besar Tanta Rosalina Balageize di Wasur, keluarga besar Tanta Lucia Balageize di Kumbe, keluarga besar Bapak Masialai, keluarga besar Lahari di Koprek, keluarga besar Sadiran di Koprek, keluarga besar Balageize di Urum, keluarga besar Bapak Agus Joko di Merauke, keluarga besar Bapak Hendro di Merauke, keluarga besar Tanta Cince dua di Merauke, keluarga besar Pangki Silubun di Merauke, keluarga besar Bapak Kirno di Merauke, keluarga besar Bapak Francisco Saverius Balageize di Jayapura, keluarga besar Balageize di Kampung Sirapu, keluarga besar Sofia Mahuse di Kepi, keluarga besar Julianus Gepse di Jayapura, keluarga besar Longinus Gepse di Manokwari, keluarga besar Celsius Gepse di Jayapura, keluarga besar Rizka Filolina Hewot di Manokwari. Telah meninggal dunia pada hari ini, Senin 6 Juli 2026 di Cooper, pukul 20 waktu Indonesia Timur, atas nama almarhum Emmanuel K. Balageize, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, pukul 15 sore waktu Indonesia Timur di Kuburan Umum SP2 Merauke atau TPU. Demikian disampaikan kepada Anda dimanapun Anda berada, berita duka di pagi hari ini.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit, nomor 15 sampai 20 tuh geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar persatuan dan mereka berkatakan kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat melawan Belgia untuk hari ini lepas dari Portugal tadinya. Dan berikut siaran langsung dari Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.
2: Publik KPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
3: Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
3: Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
4: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
5: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, Mas. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu jadi nanti akan didalami oleh penyidik.
4: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnan Suwanda menyampaikan informasinya.
6: laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limahu dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
6: Dari hasil saudara melakukan audit, keuntungan bersihnya saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
8: Tahun 2016 Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017 kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018 kerugian bersih 44,9 miliar.
7: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
9: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
10: Ya, betul ya?
9: Ya. Dasar data ini dari mana, Pak?
10: Dari perusahaan, Pak.
9: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini, gitu, Pak.
10: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya?
9: Tanaman yang menghasilkan. Ada.
10: Nilainya juga cukup besar, 293 ya,
9: betul, betul. Baik.
7: Sebelumnya jasa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait pelindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
11: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
12: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
12: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
11: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
12: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi

0: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
1: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
2: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
3: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan.

0: kemudian bersih untuk belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gebi Nirwandi, RRI.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
3: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Paralindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
3: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
4: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
4: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
3: Menghilangkan jejak.

0: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
1: Titip KK tak corek no, nek family lain tak ganggu neng gini.
2: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bu Aryatno memaparkan, langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
1: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota. Itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang wong tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
2: Lebih lanjut pun menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
1: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
2: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
3: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
4: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
3: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
5: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan dengan adanya perpustakaan ini. Kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
6: Pelayanannya bagus.
3: Dalam meningkatkan literasi, perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: We wanted to pay homage to three hosts.
6: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sawane Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
5: We wanted to pay homage to three host nations.
7: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
6: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal, bahkan di kondisi di lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
8: Probably prefer the Trionda.
7: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
6: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Javindo juga dikenal dengan istilah peyoratif troncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potelot,
2: tutlout,
1: pulpen,
2: fulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong.

organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas.

garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang

0: berbelas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Berikut informasi selengkapnya. Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol, golnya pada menit 91.1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Strategi di Jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas, dan maksudnya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari tadi. Jalannya pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama, dan Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal memulai melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Michael Oyarzabal dan Lamine Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan oleh penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya. Memasuki babak kedua, permainan berjalan ketat, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Michael Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda, golnya di injury time 19+1 memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026.

0: jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang bisa.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya terupdate untuk Anda terkait dengan Menteri Kebudayaan buka suara soal fenomena viral Gunung Kawi. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia dan hal itu disampaikan usai penetapan di tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di TMIA, Jakarta Timur. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Sebelumnya juga fenomena di Gunung Kawi mulai ramai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Dalam unggahan saluran YouTube-nya, Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan penggunaan persembahan ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci atau kuncen di tempat tersebut, dan lokasi tersebut dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Marcel, itu kan kita keberagaman kita di dalam memahami termasuk apa yang terjadi tidak hanya di Gunung Kawi, di berbagai tempat, itu satu hal yang merupakan mozaik dari tradisi dan budaya lama. Lalu lanjut, ia juga mengatakan setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam nilai budaya. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu berarti baik-baik saja. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut ulama yang akrab disapa Gus Ubed ini, para tamu yang datang ke Gunung Kawi rata-rata membawa ritual khusus, khususnya sesajen untuk meminta

0: ke Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Infografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

sebelah kiri kami melaporkan menekan posko biru Navy didongkar begitu lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia masih di sisi kiri kiri dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat ada Duke Reaper tadi coba lakukan lemparan ke dalam lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi upaya lagi langsung namun Spanyol itu tadi nampaknya melakukan tendangan dari luar kotak penalti namun Maya Tukuter berhasil ditepis di sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Sweeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat berancang-ancang bagaimana The Keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit ya nampaknya akan